0: Pelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Petang ini saya tidak mahu membawa pendengar ke parlimen, ke universiti atau membaca buku sejarah yang tebal-tebal. Saya mahu bawa kita ke satu tempat yang jauh lebih santai, dekat dengan rakyat Malaysia, iaitu meja makan. Sebab kalau tidak memahami Malaysia, kadang-kadang jangan mula dengan peta, ya, mulakan dengan menu. Sebab itu tajuk petang ini, satu meja, seribu cerita Malaysia. Ada satu perspektif yang menarik dalam ilmu budaya. Makanan bukan sekadar benda yang kita makan. Makanan juga boleh menjadi arkib sejarah. Daripada makanan, kita boleh membaca perjalanan manusia, perdagangan, migrasi, agama dan pertemuan antara budaya. Dan Malaysia ialah contoh yang sangat menarik di seantero dunia. Cuba kita tengok sarapan pagi kita. Nasi lemak, roti canai, tose, mi goreng, mi rebus, mi jawa, kopi, teh tarik. Nama dan asal-usulnya membawa perjalanan budaya yang berbeza. Tetapi akhirnya semuanya duduk dalam satu kategori yang sangat Malaysia. Nak sarapan apa pagi ni? Kadang-kadang kita sendiri sudah tak fikir. Ya? Ini makanan kaum siapa, dari mana? Kita fikir sedap tak sedap. Itulah hebatnya budaya. Kita ambil contoh laksa. Pergi ke utara ada asam laksa. Ke Johor ada laksa Johor. Di Sarawak pula ada laksa Sarawak. Nama sama je. Tetapi kuah, mi, ramuan dan rasanya boleh berubah. Mengapa? Kerana makanan bergerak bersama manusia dan kemudian menyesuaikan dirinya dengan tempat. Sebab itu makanan Malaysia bukan muzium yang beku. Ia hidup, ia bertemu, ia berubah, ia meminjam, ia mencipta sesuatu yang baharu. Dan kalau kita pergi ke Sabah dan Sarawak, cerita itu menjadi lebih luas lagi. Ada hinaba dalam tradisi kadazan dusun. Ada manuk pansoh yang sangat sinonim dengan masyarakat Dayak di Sarawak. Ada umai, khususnya terkenal dalam budaya Melanau. Maka apabila kita menyebut makanan Malaysia, sebenarnya kita sedang menyebut ratusan cerita masyarakat yang akhirnya berkongsi satu meja kebangsaan. Kita boleh berdebat macam-macam. Tetapi bila masuk bab makanan, lagi hebat perdebatannya. Nasi lemak mana paling sedap contoh? Laksa mana paling original? Rendang siapa paling power? Yang ni jangan silap jawab. Boleh hilang kawan. Tapi saya melihat sesuatu yang indah di sebaliknya. Kita begitu selesa menikmati makanan daripada budaya lain. Sehingga kadang-kadang kita sudah tidak merasakan ia sebagai makanan orang lain. Ia sudah menjadi sebahagian daripada pengalaman kita sebagai rakyat Malaysia. Dan itu bukan perkara biasa. Saya mahu beri satu perkataan baru kepada pendengar petang ini. Dalam kajian sosiologi dan antropologi, ada konsep yang disebut commensality. Ya? Secara mudahnya, ia merujuk kepada perbuatan makan bersama. Perkataan ini berasal daripada akar Latin. Ia membawa pengertian berkongsi meja. Mengapa ahli masyarakat memberi perhatian kepada perkara sekecil makan bersama? Kerana meja makan boleh melakukan sesuatu yang

0: duduk semeja, status mula menjadi kurang penting. Kita hulurkan lauk, kita bertanya nak tambah, kita berkongsi rasa. Dan perlahan-lahan, manusia yang tadinya orang lain menjadi seseorang yang kita kenal. Ada sebuah hadis ya yang sangat sesuai dengan meja kita petang ini. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah amalan Islam yang terbaik?" Maka baginda menjawab, "Kamu memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal." Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya suka bahagian akhirnya yang disebut oleh Rasulullah, orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Maknanya Islam mahu kebaikan kita melampaui kelompok sendiri. Makanan dalam Islam bukan sekadar mengenyangkan perut, ia boleh menjadi bahasa kemanusiaan. Bayangkan satu meja, seseorang Melayu membawa rendang, sahabat Cina membawa hidangannya, sahabat India membawa tosai dan atau chapati, sahabat dari Sabah memperkenalkan inaba, sahabat dari Sarawak bawa umai atau manuk pansuh. Sudah tentu dalam masyarakat majmuk, kita juga menghormati keperluan halal, agama dan pantang budaya masing-masing. Itu penting kerana perpaduan bukan bermaksud kamu mesti jadi seperti saya. Perpaduan ialah saya boleh menghormati kamu tanpa kehilangan siapa diri saya. Itu jauh lebih matang. Sahabat pendengar Radio No. 1 Pilihan Orang Selangor, Malaysia tidak menjadi istimewa kerana kita semua makan makanan yang sama. Kita tidak bercakap bahasa ibunda yang sama. Kita tidak mempunyai adat yang sama. Kita juga tidak menganut agama yang sama. Tetapi selama puluhan tahun, kita belajar satu kemahiran yang sangat mahal. Bagaimana menjadi berbeza tanpa berhenti menjadi jiran, sahabat dan rakyat kepada negara yang sama. Dan kadang-kadang latihan itu berlaku bukan di Dewan Persidangan. Ia berlaku di warung makan, di kedai mamak, di kopitiam, di pasar malam, di rumah terbuka dan di meja kenduri. Sebab itu, ya, kalau kita lihat di meja Malaysia, kepelbagaian bukan penghalang. Ia adalah rasa yang menjadikan Malaysia istimewa. Kita cuma perlu belajar menghormati perbezaan tanpa membiarkannya memisahkan kita. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Chalubete. Bye-bye.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi Info Trafik. Kali ini kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya dari arah timur, perlahan dari UPM ke KTM Serdang, juga perlahan dari Seri Kembangan ke Plaza Tol Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kucai dan Salak Selatan ke Jalan Istana, manakala dari arah barat selepas Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Begitu juga di Lebuh Raya NPEE 10, perlahan dari arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kucai ke Pantai Dalam dan Sanwi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Juga sesak di Lebuh Raya LDP, iaitu dari arah utara Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jabatan Kabel dan Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Pencala ke TTDI. Kita beralih ke Lebuh Raya Aklih dari arah barat, Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, dan maklumat kepada anda, laluan tider dari kilometer 4.5 barat ke susur keluar Raja Abdullah telah pun diaktifkan. Kenderaan ringan sila gunakan laluan tider.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Ramai. ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam

0: Assalamualaikum, selamat pagi Adinda. Nyanyian daripada Lah Ahmad. Terima kasih kepada Adinda, pendengar setia di Selangor FM semua yang terus setia bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dalam jam yang ketiga masih lagi bersama dengan saya Apis Rizwan, segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang ketiga kita nak teruskan sembang Para Sukma.
1: Pernah tengok atlet Para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Seperti yang kita sedia maklum, hari ini merupakan hari yang keempat untuk Kejohanan Para Sukma 2026. 89 acara pingat yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu 41 pingat emas dari para olahraga, para swimming 22, chess 12, pingpong ada 6, kemudian tempting bowling ada 5 dan powerlifting ada 3. Dan sekarang ini saya nak kongsikan antara acara-acara yang telah pun berlangsung seawal jam 8 pagi, iaitu para bowling padang di mana Selangor turun menentang Perak dalam acara persorangan B7 lelaki. Ini merupakan peringkat kumpulan, iaitu atlet Selangor Muhammad Yusril Hafiz bin Muhammad Syukri akan turun menentang atlet Perak iaitu Idlan. Manakala para olahraga dalam acara merejam lembing F33 lelaki akhir, kita masih menantikan atlet dari negeri Selangor, Hilman Zafri bin Zulkifli, yang akan membuat lontaran sebentar rejaman sebentar nanti. Jadi kita doakan juga untuk atlet-atlet para olahraga dalam acara merejam lembing. Kemudian lompat jauh T13 lelaki, iaitu Syakir, kontijen ataupun atlet dari negeri Selangor yang baru sahaja berusia 18 tahun akan turun menentang Terengganu, wilayah persekutuan, dan juga atlet-atlet dari kontijen-kontijen yang bertanding. Semuanya ada 14 kontijen yang bertanding. Ada yang bertanya, Apis, dalam suasana jerebu ini adakah masih lagi berlangsung ke acara-acara? Sebab hari yang kedua kita sedia maklum ada acara-acara yang terpaksa ditangguhkan, di mana mesyuarat ketua-ketua kontijen Para Sukma Selangor 2026 secara konsensus memutuskan bahawa acara sukan para bowling padang, para memanah, para renang dan para olahraga diteruskan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemantauan berterusan susulan keadaan jerebu yang melanda negeri Selangor. Mesyuarat yang diadakan bersama dengan jawatan kuasa khas teknikal Para Sukma dan turut dihadiri Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Tuan Jeffrey Ngadirin, menggariskan langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil semua kontijen adalah semua atlet dan pegawai akan diwajibkan memakai pelitup muka N95 sepanjang berada di luar bangunan atau kenderaan. Pendedahan kepada jerebu hendaklah dikurangkan dengan berada di dalam bangunan atau kenderaan tertutup pada waktu tidak bertanding atau ketika berehat. Pasukan perubatan setiap kontijen perlu menjalankan saringan kesihatan dan memastikan atlet yang rentan terhadap kesan jerebu tidak dibenarkan untuk bertanding. Setiap atlet yang bertanding perlu mengisi borang perakuan untuk bertanding dalam keadaan jerebu. Atlet yang tidak bertanding juga tidak dibenarkan berada di venue pertandingan atau di kawasan yang terbuka, dan semua acara sukan akan dibatalkan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU telah pun mencapai 200. Jawatan kuasa khas teknikal turut memutuskan bahawa acara para olahraga diteruskan dengan berpandukan langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan, dan tempoh pertandingan bagi setiap sesi juga dipendekkan, iaitu maksimum 2 jam dari 8 pagi hingga 10 pagi, 4 petang hingga 6 petang dan 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, penyampaian pingat juga akan diadakan dalam Dewan Kompleks Sukan UiTM Shah Alam bermula pada sesi petang 7 September 2026 dan dilaksanakan sebaik sahaja sesuatu sesi pertandingan tamat. Bacaan IPU di kawasan Shah Alam sehingga 11 pagi semalam mencatatkan bacaan 169, iaitu dalam kategori yang tidak sihat, manakala bacaan di Kelang adalah 161. Jadi empat acara Sukan Para Sukma, Para Olahraga, Para Memanah, Para Boli Padang, Para Renang terpaksa ditangguhkan pada hari yang kedua susulan keadaan jerebu yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 169. Semoga terjawab soalan yang diajukan oleh pendengar kita tadi. Adakah acara-acara yang berlangsung disebabkan jerebu? Jadi itu jawapan yang telah disuarakan, yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan Halimi, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma kali ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026. Baik, kepada yang nak komen untuk topik sembang Para Sukma ini, topiknya menang atau kalah, apa yang anda rasa paling penting dalam perjuangan seorang atlet, anda boleh kongsikan bersama dengan saya di talian WhatsApp 019-330-4425, ataupun anda juga boleh hubungi saya di talian 0322873203 ataupun 0322873204. Yang mana saya tak sempat lagi bacakan, raikan, sabar kejap. Syafiq, terima kasih Syafiq, katanya menang kalah nombor 2, yang penting berani turun bertanding. Nurul, Syahir, Siti, sabar jap. Jagi saya akan kembali untuk raikan komen-komen daripada anda dalam sembang Para Sukma di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rentak kita, aksi kita, Para Sukma Selangor 2026. Sembang Para Sukma kembali lagi, menang atau kalah, apa yang paling penting dalam perjuangan seorang atlet? Nurul dari Bangi kata, sokongan keluarga sangat penting. Bayangkan atlet kalah dan balik dalam keadaan kecewa, kalau keluarga ada di belakang mereka dan cakap tak apa, cuba lagi. Itu mungkin perkara kecil bagi kita, tapi besar untuk seorang atlet. Ya, saya memang setuju sangat-sangat Nurul. Sebab apa? Kalau saya tengok dekat media sosial pun semalam yang melibatkan dalam sukan para renang, melibatkan atlet-atlet kontijen dari negeri Selangor, berjujuran air mata penyokong-penyokong dan juga ahli keluarga apabila tengok mungkin anak dia yang bertanding dalam para renang Para Sukma 2026 ini berjaya memperolehi kemenangan. Dan saya juga bila cerita buat keluarga ini, saya tertarik untuk nak membicarakan atau ingin berkongsikan tentang Taufik Hidayat, iaitu penyumbang pingat emas pertama bagi kontijen negeri Selangor dalam sukan lempar cakra F34 lelaki, di mana Taufik Hidayat juga telah pun setakat ini telah pun berjaya mengumpul sebanyak 2 pingat emas selain daripada lontar peluru. Beliau juga berjaya memperolehi pingat emas dalam sukan lempar cakra, dalam sukan para olahraga, di mana Taufik Hidayat kata pengorbanannya adalah berlatih dan sehingga terpaksa korbankan detik kenangan ataupun detik bersejarah perkahwinan kakaknya di hari persandingannya tu. Taufik Hidayat terpaksa berlatih mengetepikan seketika untuk meraihkan kakak dia tu, yang pada hari bersejarah kakaknya tu dia berlatih dan terpaksalah. Dan itulah kita kena terima kasih juga kepada ahli keluarga atlet tersebut. Tanpa kefahaman, mesti kakak tu terasa, kau ni berlatih sangat, sampai aku punya kahwin pun kau tak datang, dah lah tak nak kawan. Mungkin macam tu kan. Tapi sebabkan Taufik Hidayat berjuang untuk sukan, dan kakaknya pun faham keadaan itu, jadi dia ada dua hala tu, jadi keadaan tu jadi tenang, tak ada gaduh-gaduh kan. Dia sama-sama naik tu. Selain di balik kejayaan seorang atlet, percayalah, ada keluarga yang sangat-sangat menyokong. Dan saya nak kongsikan juga antara satu kata-kata yang telah ditinggalkan oleh pemenang pingat emas bagi sukan lontar peluru kategori F46, Harif Hashim. Katanya beliau ada sedikit cabaran apabila berjaya mengecapi kejayaan.
1: Disebabkan saya nak mencari duit untuk nafkah anak isteri.
2: Okey Haris, tanya atas kejayaan hari ini. Apa rasanya berjaya berdiri di podium emas?
1: Alhamdulillah, ini Para Sukma saya yang ketiga dan ini first time saya dapat emas. Setelah 6 tahun saya berusaha untuk dapatkan pingat ni, dan akhirnya saya terbukti dapat dengan hasil sendiri.
2: Sebab tu saingan tadi, apa yang rasa bagi kekuatan kat awak boleh buat yang terbaik tu?
1: Saingan saya daripada kawan-kawan saya juga, dan itu saingan yang baik. Saya anggap itu satu saingan yang baik yang lagi menjayakan misi kami untuk jadi sebagai player Malaysia.
2: Apa cabaran terbesar yang awak lalui sepanjang latihan untuk sampai ke tahap emas ni?
1: Okey, cabarannya ialah waktu, masa, kekangan masa untuk saya training. Disebabkan saya nak mencari duit untuk nafkah anak isteri, dan masa untuk saya training itulah yang banyak dikorbankan untuk mencari duit.
2: Siapa awak nak tunjukkan kejayaan ni?
1: Saya nak tunjukkan kejayaan ni kepada diri saya sendiri dan ahli keluarga saya, serta jurulatih-jurulatih yang telah banyak membantu saya dalam melatih saya sebelum ni.
0: Baik, itu dia kata-kata dari Muhammad Haris bin Muhammad Hashim, kontijen negeri Selangor yang telah pun berjaya memperolehi pingat emas dalam acara lontar peluru F46 semalam. Jadi itu kata-katanya kan, training dalam masa yang sama, perlu mencari nafkah, kewajipan sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, itu pun salah satu benda yang penting juga. pengorbanan. Sanggup berkorban, jadi insyaAllah dalam dunia sukan anda akan berjaya. Jadi tahniah diucapkan kepada Muhammad Haris bin Muhammad Hashim atas kejayaan pingat emas yang telah pun diperolehi semalam. Kita harapkan ada lagi penambahan-penambahan pingat emas yang akan disumbangkan oleh Kontijen Negeri Selangor dalam sukan para olahraga ini. Jadi apa lagi yang penting selain menang atau kalah, apa paling penting dalam perjuangan sebagai seorang atlet? Anda boleh kongsikan bersama dengan saya di Konti Selangor FM ini. Ada sikit sahagi lagi masanya untuk kita bersembang-sembang dalam Sembang Para Sukma di Selangor FM, pilihan tepat. On your mark, get set.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, info trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya LKSA. Dari arah utara, sesak di persiaran Anggerik Mongkara ke persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke pusat Bandaraya Shah Alam. Laluan tidal bagi kenderaan ringan dari kilometer 5.2 ke pusat Bandaraya Shah Alam telah pun diaktifkan. Arah selatan juga sesak dari Plaza Tun Sri Muda ke susul Lebuh Raya Kesas. Kita beralih ke Lebuh Raya, skim penyuraian trafik lingkaran Kajang Sip E18 dari arah barat Country High ke Unit 10, Balakong ke Demais. Juga sesak di Lebuh Raya Max E20 dari arah utara Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Dan akhir sekali, kita beralih ke Lebuh Raya Lekas E21 dari arah utara Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Peringatan kepada anda pengguna Lebuh Raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan anda bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dah nyanyian daripada Gavin The Ground dengan tajuk lagunya Fire, di mana api obo Sukma 2026 penganjuran kali ke-22 ini akan terus marak di tanah Selangor ini sehinggalah 10 September 2026, bersambung pula untuk para Sukma 2026 yang akan berlangsung 5 hingga 10 September 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Selangor FM sehingga ke penghujung sembang para Sukma ini, dengan topik yang saya bawakan pada hari ini, menang atau kalah, apa yang paling penting dalam perjuangan setiap atlet. Dan kita harapkan api semangat rentak kita, aksi kita terus menyala dalam diri para atlet yang bertanding dalam Para Sukma Selangor 2026. Sikit lagi saya nak raikan, Daniel dari Petaling Jaya ni, menang itu hadiah tapi perjuangan itu cerita. Pingat mungkin kita simpan dalam almari, tapi pengalaman dan kenangan sepanjang perjuangan itu yang kita bawa sampailah bila-bila. Daniel, awak ni ayat Chat GPT ke apa ni? Dahsyat sangat ni. Menang itu hadiah tapi perjuangan itu cerita. Dahsyat lah. Okay. Izati Gombak, saya rasa para Sukma mengajar kita supaya jangan cepat menilai kemampuan seseorang berdasarkan kekurangan yang kita nampak. Jadi itu dia antara komen daripada Farah Khairul Subang. Saya kagum dengan atlet yang selepas kalah dia boleh senyum dan ucap tahniah pula kepada lawan itu. Itu yang dinamakan sportsmanship yang tinggi yang ditunjukkan kepada atlet-atlet para Sukma ni. Bagi Khairul juga, jiwa seorang juara, menang dengan rendah hati, kalah pun tetap bermaruah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudi berkongsi pendapat, pandangan anda, perkara yang penting dalam perjuangan sebagai seorang atlet. Jadi menang itu satu kebanggaan, kalah pula bukan pengakhiran. Yang paling penting adalah keberanian untuk mencuba, kesungguhan untuk berjuang, dan kekuatan untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Jadi selain daripada atlet para Sukma Selangor 2026 contingent ada 14 ini, saya juga nak tujukan khas kepada anda yang mungkin sekarang ini ada pasang niat nak menjadi seorang atlet. Sekarang kan orang berkecimpung dalam dunia larian, ada ultra run, road run, full marathon, half marathon. Mungkin anda sebelum ini tak pernah berkecimpung dalam sukan, tapi ada simpan niat nak berkecimpung dalam sukan, nak jadi para jadi atlet tu. Jangan rasa macam dah terlambat dah, aku umur dah berapa. Dalam hidup ni, selagi kita hidup, tak ada apa yang terlambat. Teruskan berusaha. Macam kita boleh contohi para Sukma ni, kita semua ada perjuangan masing-masing. Jangan ukur kejayaan hanya pada hasil, tetapi hargailah setiap langkah yang kita lalui untuk sampai ke sana. Jadi teruskan berjuang, jangan mudah mengalah, kerana kadang-kadang kemenangan terbesar dalam hidup adalah apabila kita berjaya mengalahkan rasa ingin berputus asa. Sama-sama kita renungkan ayat ini dan terus dengarkan Selangor FM, kerana selepas ini dalam jam yang terakhir saya akan bawakan pula kepada anda Semangat Pagi. Kita akan bersama dengan Dato' Dr. Budiman Muhammad Zohdi daripada komuniti Selangor Baca untuk berkongsikan cerita tentang buku-buku yang telah pun Dato' baca dan boleh kongsikan intipati yang menarik dalam buku tersebut. Nantikan selepas ini, selepas sahaja berita utama jam 9 pagi, kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur terlebih dahulu. Terus dengarkan Selangor FM.

0: rasa kehangatan parasut Maslangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik yang terakhir di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O, kita mulakan di Lebuh Raya Kajang Seremban ataupun Lekas E21 dari arah utara perlahan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana, dan terdapat kemalangan di kilometer 422.6 arah selatan dari Bukit Tagar ke Bukit Beruntung, lorong kecemasan, lorong kiri terhalang, dan update terkini insiden telah pun selesai sepenuhnya dan trafik kembali terkawal. Kita beralih ke Lebuh Raya Duke E33 dari arah selatan, sesak di persiaran Pelangi ke Sentul Pasar. Juga terdapat lori rosak di kilometer 459.4 arah selatan dari Sungai Buloh ke Jalan Duta, lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang. Dan di Lebuh Raya GCE E35 dari arah utara, perlahan di persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan, arah selatan Plaza Tol Bukit Jelutong ke persiaran Montfort. Kita beralih ke Lebuh Raya Sprint, trafik didapati perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan ke Subang, awan kecil ke Lebuh Raya Max, arah barat awan besar ke Kirara. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan dari Serdang Lama ke UPM, Minlon ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, menghala

0: Sekarang ini dalam jam yang keempat, anda masih lagi bersama dalam segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan saya Apis Rizwan. Dan sekarang saya nak bawakan untuk anda dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Setiap hari Selasa 9.15 minit pagi, iaitu Semangat Pagi.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Baik, walaupun jauh di anjung utara negeri Selangor, kita disatukan di dalam talian Selangor FM, iaitu di talian sekarang ini Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar yang solo dikongsi?
0: Ya, baik. Datuk, betul ke anjung utara ke Datuk ada kat tempat lain? Setahu saya, Datuk di Sungai Besar, betul?
3: Kita berada di negeri Selangor.
0: Negeri Selangor
3: kadang-kadang dalam kereta, kadang-kadang dekat kebun, kadang-kadang dekat pejabat. Tapi insyaAllah, walau di mana juga kita berada, insyaAllah program Semangat Pagi tetap kita akan teruskan memberikan input-input yang berguna daripada beberapa buku-buku terpilih yang kita baca. Dan moga ia dapat memberi manfaat kepada pendengar Selangor FM.
0: InsyaAllah.
3: Secara keseluruhannya.
0: Baik.
3: Dan kita lagi masih lagi mood merdeka.
0: Betul.
3: Dan kita akan menuju Selamat Hari Malaysia.
0: Betul.
3: InsyaAllah dengan iklim ekonomi, dengan iklim pekerjaan, cuma iklim jerbu je.
0: Betul,
3: yang
0: Datuk.
3: Sekarang ni yang saya tengok.
0: Mungkin,
3: Datuk. Hati-hatilah dengan kesihatan kita.
0: Ya? Nak tanya juga, Datuk. Di lokasi, Datuk, macam mana keadaannya? Kita yang berada di pusat bandar ni mungkinlah rasa macam agak khuatir. Tapi yang berada di pinggir bandar ni macam mana?
3: Alhamdulillah, kerana mungkin kerana persekitaran kehidupan kita serba hijau.
0: Baik.
3: Kan? Jadi kita ada banyak penampan-penampan oksigen yang baik yang dikeluarkan oleh pohon-pohon yang ada di sekitar rumah kita. Kan? Jadi insyaAllah lah, alhamdulillah lah. Jadi walau bagaimanapun kita sama-sama jaga lah. Maknanya jangan buatkan pembakaran terbuka. Walaupun mungkin ada sedikit-sedikit impaknya daripada Indonesia akibat daripada meletusnya gunung berapi, anak gunung berapi itu. Dan kita minta kawan-kawan kita yang terkandas di lapangan terbang di Jakarta agar dapat segera pulang. Banyak tugasan-tugasan.
0: Betul.
3: Kan? Yang patut mereka buat. Okey,
0: baik. Baik.
3: Kita akan sambung kembali buku. Saya telah menulis di media sosial berkaitan dengan buku-buku Robert P. Kiyosaki ini. Tapi sebenarnya pada minggu lepas ada satu kontroversi yang melanda Kiyosaki ini.
0: Oh, apa
3: iaitu
0: tu?
3: Iaitu ada satu portal, iaitu Vanity Fair. Pada 26 Ogos, dia menulis bahawa Kiyosaki ini ada kira-kira hutang sebanyak US$1.2 billion. Jadi kita hutang sikit-sikit pun dah pening kepala.
0: Ini
3: dia ada hutang.
0: Tapi dia pun millionaire.
3: Ya. Tetapi isu yang sering diperdebatkan ialah di sini ialah bagaimana berhutang itu boleh menjadi kaya. Kerana Kiyosaki ini dia ada pertahankan dia punya pemikiran dia, iaitu kalaulah hutang itu digunakan untuk dapatkan aset dan boleh menghasilkan aliran tunai yang baik, jadi dia menjadi suatu hutang yang baik. Sebagai contoh je, kan, kita jarang membeli rumah-rumah kecil, apartmen untuk tujuan pelaburan dengan cara tunai. Sudah semestinya kita beli itu dengan cara berhutang. Jadi kalau nak akhirnya berhutang itu, kita boleh sewakan sebagai homestay, sebagai Airbnb sebagai contohnya. Dan kalau kita boleh sewakan dia, kalau tempat itu strategik, jadi dia boleh menjadi suatu aliran tunai cash flow yang baik. Jadi aliran tunai dan cash flow yang baik ini, ini yang disebut sebagai good debt, iaitu hutang yang baik. Iaitu kita gunakan tunai, kita gunakan hutang sebagai cagaran dan biaya semula. Dan apabila mungkin aset itu sudah meningkat, kita boleh leverage aset tersebut dan mungkin boleh membeli lebih banyak aset. Kan? Dan pada saya ini suatu kaedah. Saya ingat beberapa tips yang boleh kita gunakan untuk anak-anak muda. Sepatutnya rumah pertama beliau, kita, tidak kiralah seberapa besar pun rumah tersebut, tidak kiralah berapa mahal pun atau murahnya rumah tersebut, dia mesti dibeli dalam usia sebelum 30 tahun.
0: Okey, itu tips dia eh?
3: Itu tips dia. Kerana apa? Mungkin nanti setelah kita berkeluarga, kita boleh beli rumah yang lebih besar lagi.
0: Faham?
3: Jadi dalam anggaran ketika kita umur 30 sampai 40 itu, kita boleh membeli sebuah rumah lagi yang mungkin untuk tujuan keselesaan hidup. Jadi ini beberapa tips yang biasa kita gunakan. Dan saya nak sebutkan dalam buku ini juga, sebenarnya dalam minggu lepas, kita sudah berbincang perkara ini dengan penuh detail. Bahawa perkara yang paling penting sekali sebenarnya ialah bagaimana sebenarnya kita melihat kewangan itu. Kan? Dan kita harus melihat kewangan itu bukan semata-mata dengan cara bagaimana kita berbelanja. Tetapi bagaimana kita memberi tafsiran kepada kewangan tersebut. Dan minggu lepas perkara, ada ramai yang tag saya setelah kita kata, saya sebutkan apa-apa pun dalam mendapat pendapatan, kita mesti menyelesaikan diri kita dahulu sebelum kita berbelanja. Sebagai contohnya, savingnya, simpanannya, kemudian sebagai contohnya ketika kita dalam keadaan kecemasannya, kan? Sebagai contohnya ketika kita bayar ansuran dan selepas ada lebihan, barulah kita boleh pergi untuk tujuan gaya hidup. Dan jangan meletakkan gaya hidup dulu sebelum kita berbelanja. Dan dalam buku pada kali ini, ya, perkara yang paling penting sekali ialah ada satu kuadran.
0: Okey.
3: Okey. Kuadran ini dibahagikan kepada empat, iaitu ada sebelah kiri itu, di atas itu adalah employee. Okey. Di sebelah bawah itu adalah S, iaitu self-employed. Ya, makna atas tadi sebagai pekerja, bawah itu sebagai pekerja sendiri, dan kemudian di sebelah kanan atas itu sebagai business owner, dan di sebelah bawah itu sebagai investor. Pada saya, dia memberikan suatu pola fikir. Sebenarnya kita ini mendapat pendapatan kita daripada mana? Ada orang mendapat pendapatan kita berdasarkan dia employee. Kalau dia berdasarkan employee, maknanya dia bekerja sebagai DJ. Tetapi adakah ada kebaikan ataupun tidak? Tentunya ada, kerana Hafiz boleh cakap, boleh menyampaikan maklumat, boleh menghiburkan. Tetapi semua kemahiran-kemahiran itu diterjemahkan dalam bentuk gaji. Okey. Kalau dia bekerja buat kemahiran menulis surat, kemahiran menganalisa dokumen, kalau dia kerja sale, kemahiran dalam meramal perniagaan atau anggaran-anggaran bidang pemasaran yang dia lakukan. Jadi mereka ini biasanya ada kemahiran, dan kemahiran itu ditukar dalam bentuk
0: gaji, pendapatan.
3: Pendapatan. Apa bagusnya? Tentulah stabil, tentulah ada pendapatan tetap, tentulah ada faedah daripada segi kerjaya yang dilakukan. Dan juga tentulah ada jaminan daripada segi kerjaya. Kebaikan kekuatan kuadran ini ialah kita lebih mudah untuk merancang kewangan. Tetapi ada tidak keburukannya? Ada. Apa keburukannya? Dia hanya sangat-sangat bergantung kepada pekerjaan. Katakanlah satu ketika tanpa kita mahu, tanpa kita sedari, tiba-tiba apapun alasan, apapun perubahan, tiba-tiba kita terhenti pekerjaan tersebut. Kan? Jadi dalam bahasa yang mudah, apabila kerja itu tiada, sumber pendapatan pun tiada.
0: Betul.
3: Jadi maksudnya, dia bekerja untuk sistem yang milik orang lain. Datang on time, tak boleh ikut sesuka hati. Jadi daripada segi kebebasan kerja di sisi sangat minimum. Dan kuadran-kuadran ini, kalau kita faham ya, dia bukanlah suatu kuadran yang mutlak. Maksud mutlak ini, dia punya kebaikan yang menyeluruh. Kerana setiap kuadran itu ada kelebihan dan ada kekurangannya.
0: Baik.
3: Ingat lagi ketika kita kecil-kecil office kan, mak kita kata janganlah kerja sendiri. Kalau boleh
0: kerja kerajaan.
3: Kerja kerajaan.
0: Jadi cikgu.
3: Jadi ini antara perkara-perkara ada kaitan dengan minda dan perkembangan kita. Ya. Okey, apa lagu kita?
0: Baik cikgu. Baik cikgu pula. Baik Datuk. Saya tadi duk cerita buat cikgu tadi. Saya kan kita duk bercerita tentang Robert T. Kiyosaki. Orang Jepun lah kan. Jadi yeah, mesti lagu Jepun. Mesti lagu Jepun lah untuk Datuk. Kita layan dulu. Selepas ini kita akan sambung balik. Kita nak ikuti lebih jelas lagi berkenaan dengan Cash Flow Quadrant. Dah macam main takro. Dia punya quadrant tu. Okay, kita berehat seketika. Terus dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Baik, kita kembali semula nak meneruskan rentak kita, aksi kita. Tapi kali ini bersama dalam semangat pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi. Kita nak teruskan lagi nak mengikuti apa yang dimaksudkan sebagai Cash Flow Quadrant, buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Tadi dah kita dah kongsikan employee. Kali ini mungkin Datuk nak kongsikan tentang S pula, Self Employee ya, pula
1: tapi
0: tu.
1: Tapi sebelum tu, Bik, nak bagi tahu lagu revive baru tadi memang sangat-sangat nostalgia dalam hidup saya.
0: Okey, cerita sikit Datuk. Kenapa nostalgia tu?
1: Saya antara kelompok pemimpin pelajar yang pertama yang dihantar untuk menerima anugerah di Tokyo di Jepun sekitar tahun 90-an. Ya, dalam 91-92. Dan apabila kami diminta untuk menyanyikan lagu Jepun, jadi selain daripada lagu persahabatan Tomodachi itu, ini adalah antara lagu-lagu yang popular lah yang dinyanyikan.
0: Okay.
1: Jadi penyanyinya pada ketika itu Mayumi Itsuwa. Dia memang sangat popular lah.
0: Okay.
1: Jadi kita ingat lagu revival baru kita pun nyanyi je dan kebelakangan baru kita faham, oh rupanya ini lagu percintaan.
0: Oh, tapi kalau dalam bahasa Jepun tu, ui, paling sedap lah tu kan.
1: Paling sedap lah, tapi sebenarnya ini lagu percintaan.
0: Tapi sebenarnya lagu ini ialah yang diadaptasikan, ada satu lagu yang dinyanyikan kumpulan Elicat tu kan.
1: Okey, dia lirik yang lebih
0: kurang. Dia ilhamkan dia punya muzik tu.
1: Ya, inspirasi lah.
0: Ya, baik Datuk. Itu sebut sedikit lah cerita kenangan dulu-dulu.
1: Nanti kita melancur ke Jepun. Ini semua gara-gara Robert T. Kiyosaki. Okey, dalam kotak kuadran yang kedua, dalam kuadran yang kedua itu disebut sebagai S. S itu adalah self-employed. Self-employed ni dia merujuk kepada individu yang memiliki pekerjaan atau perniagaan tetapi sangat bergantung kepada dirinya sendiri. Contoh, dia belajar medik dekat universiti, selain daripada dia S tadi, selain daripada dia E, dia bekerja di klinik orang lain, dia juga membuka klinik sendiri. Contoh, katakanlah seorang Hafiz sebagai DJ radio, okay? Kemudian dalam masa yang sama ada syarikat sendiri membuat untuk MC orang kahwin ataupun membuat event, itu yang disebut sebagai S. S ini memanglah kalau meniaga secara individu, kadang-kadang gaji yang kita perolehi itu lebih tinggi daripada kita jadi pekerja biasa, kan? Tapi apakah risikonya? Risikonya ialah itu kerja dia, tetapi pekerjaan itu masih memerlukan dia. So kalau dia tak ada, pekerjaan itu tak jalan. Itu yang disebut sebagai self-employed. Maknanya dia bekerja sendiri untuk dirinya sendiri.
0: Okey.
1: Memang gaji lebih tinggi tetapi pendapatan dia itu lebih tinggi, tetapi dia masih lagi menjadi orang yang bekerja dalam syarikat itu sendiri. Okey. Ada satu lagi disebut sebagai kuadran yang di sebelah itu adalah B, iaitu pemilik perniagaan. Apa bezanya dengan S, apa bezanya dengan E tadi? Orang yang business owner ni, dia ada sistem, dia ada pasukan, dia ada struktur. Sebagai contohnya, katakanlah kita ada syarikat event organizer, tapi tanpa kehadiran kita pun syarikat itu boleh bergerak dan berjalan. Okey? Iaitu kita mesti menggaji individu-individu tertentu ataupun sistem-sistem tertentu ataupun kaedah-kaedah tertentu. Dan dengan caranya, prinsipnya ialah kalau dia ada sistem, sistem itu bekerja untuk dia. Dia punya perbezaan dia, kan? Yang mula tadi kita sebutkan, kita bekerja untuk orang.
0: Betul.
1: Untuk employee. Kemudian kita juga menjadi kerja untuk diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Contoh, katakanlah orang macam saya, tiba-tiba saya ada syarikat penerbitan yang saya juga menulis buku pada syarikat tersebut yang saya miliki. Tetapi apa risikonya? Risikonya kalau saya tiada, okay,
0: tak jalanlah kerja tu.
1: Tidak terjual.
0: Ah.
1: Tapi kalau dalam business owner, saya menjadi pemilik kepada syarikat yang mana di dalamnya saya binakan sistem, ada pasukan, ada struktur yang mana kesemuanya ini akhirnya boleh menyebabkan dia boleh berjalan tanpa adanya saya. Kan? Tetapi, dia bergantung kepada jumlah jam yang saya sendiri untuk bekerja. Kan? Maknanya, kebanyakan pendapatan saya bergantung kepada performan orang lain. Katakanlah orang yang saya gaji itu perform, maka banyaklah pendapatan saya. Tetapi kalau sekiranya orang yang saya gaji itu tidak perform, pasukan tidak perform, sistem tidak baik, maka semakin minimumlah pendapatan saya.
0: Okay.
1: Dan yang keempat sekali itu adalah namanya I.
0: Investor.
1: I itu adalah merupakan investor.
0: Uh-huh.
1: Investor ni kalau ada dalam kuadran ini, kita ada duit dan kita laburkan duit kita tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Dan keuntungan daripada pelaburan akan masuk dalam pendapatan kepada kita.
0: Okay.
1: Jadi maknanya wang itu tidak lagi bergantung kepada cara kita kerja.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi modal yang kita kasih itu bekerja untuk menghasilkan wang.
0: Ah.
1: Dan itulah prinsip yang disebut wang yang bekerja untuk kita.
0: Ah,
1: jadi sebenarnya, okay, ada empat sumber pendapatan.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama gaji sumber.
0: Okay.
1: Yang kedua, kalau kita ada kerja untuk diri kita sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga, kalau kita ada sistem perniagaan.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun mungkin kebergantungan itu lebih rendah. Tetapi yang keempat, duit itu sebagai aset supaya kita dapat pulangan dan juga aliran tunai.
0: Okay.
1: Jadi keempat-empat ni,
0: mm-hmm,
1: para pendengar Selangor FM, cuba agaknya semak.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Punca pendapatan kita hari ini
0: dari mana?
1: Punca daripada I kah?
0: Uh-huh.
1: Atau S kah? Atau B kah?
0: Atau I?
1: Atau gabungan kesemuanya.
0: Oh.
1: Jadi pada saya, filosofi memberikan pandangan,
0: uh-huh,
1: semua orang patut ada kuadran ini, cuma mungkin lebihnya di mana.
0: Okay.
1: Sebagai contohnya, dia sebut, kalau katakanlah seorang itu dia jadi pencara di universiti, dia ada gaji.
0: Uh-huh.
1: Tapi kalau dia menjalankan dalam masa yang sama, ada perniagaan konsultansi, dia dalam S.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kemudian dia ada lagi satu syarikat yang dikendalikan oleh orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Dia ada dalam keadaan B.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian katakanlah dia ada wang dan dia belikan saham-saham syarikat lain. Dia ada dalam keadaan I.
0: Mm-hmm.
1: Daripada saya, Yosaki, walaupun akhirnya dia ada hutang
0: 1.2 bilion.
1: 2 bilion.
0: Uh-huh.
1: Tetapi dia telah memberikan ilmu gambaran yang baik yang boleh kita fikirkan.
0: Baik.
1: Dan akhirnya, macam orang cakap, boleh bekerja untuk duit tapi jangan jadi hamba duit.
0: Ah, itu cerita dia. Sama-sama kita,
1: okay,
0: renung-renungkan. Dan terima kasih, yeah, Dato' untuk perkongsian, yeah, pada minggu ini, bagi minggu yang kedua, Dato' eh.
1: Ya. Yeah.
0: Dan minggu depan mungkin Dato' ada gambarannya sedikit, Dato', apa yang bakal dikongsikan.
1: Ada. Kita ada beberapa buku,
0: mm-hmm,
1: lagi yang Kiyosaki tulis. Yang pada saya ada beberapa buku yang disebut sebagai Increase, mm-hmm, Your Financial IQ.
0: Baik.
1: Iaitu bagaimana meningkatkan IQ dalam mengurus kewangan.
0: Baik.
1: Jadi kita akan.
0: Okey, tadi saya tertarik dengan, ya, kata-kata akhir, ya, yang ditinggalkan oleh Datuk. Kita boleh bekerja, ya, untuk duit tapi jangan jadi hamba duit. Ini dia lagu untuk pendengar-pendengar semua. Nyanyian daripada Datuk Hatan. Duit, Selangor FM, pilihan tepat. Assalamualaikum Datuk, jumpa lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Baik, pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti Buletin Selangor FM jam 10 pagi bersama dengan wartawan yang bertugas 9.50 minit pagi dah sekarang ini. Nampaknya saya dah berada di penghujung tugasan saya temankan anda untuk edisi hari ini 8 September 2026 hari Selasa dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Esok saya akan kembali lagi di waktu yang sama dengan perkongsian yang berbeza, tapi saya nak ingatkan selepas ini juga tepat jam 10.05 minit pagi kita akan ikuti Pentas Para Sukma dan dikabarkan kita akan bersama dengan pengurus para memanah iaitu Tuan Muhammad Hushairi bin Mat Khairan untuk kita ketahui lebih lanjut apakah perkembangan terkini untuk Sukan Para Sukma 2026 bagi Sukan Para Memanah. Siapakah atlet-atlet tumpuan dalam acara memanah ini? Sama-sama kita nantikan dalam Pentas Para Sukma yang akan berlangsung pada 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 minit petang. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Jom kita layan Eliket, Kisah Kau dan Aku.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: seperti 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kontijen Selangor kini berada di tempat kedua kedudukan pingat. Prestasi atlet Selangor Para Sukma Selangor 2026 setakat ini membanggakan. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kontijen Selangor kini berada di tempat kedua kedudukan pingat Para Sukma Selangor 2026 setakat ini. Selangor mengumpul 19 pingat emas, 16 perak dan 16 gangsa menjadikan keseluruhan 51 pingat. Antara penyumbang pingat Selangor pagi ini ialah Muhammad Amirul Alif yang meraih emas dalam acara merenjam lembel F54 dan F55 lelaki. Hilman pula menyumbang gangsa dalam acara merenjam lembel F33 lelaki, manakala Wan Haja Adila meraih perak dalam acara merenjam lembel F11 wanita. Hari ini sebanyak 89 acara menawarkan pingat membabitkan 6 sukan, iaitu para olahraga, para renang, para catur, para pingpong, para temping bowling dan para powerlifting. Daripada jumlah itu, 41 acara melibatkan para olahraga, 22 para renang, 12 para catur, 6 para pingpong, 5 para temping bowling dan 3 para powerlifting. Setakat ini 228 daripada keseluruhan 326 pingat sudah dianugerahkan, manakala 98 pingat masih dipertandingkan. Sementara itu, prestasi atlet Selangor Para Sukma Selangor 2026 setakat ini membanggakan meskipun berdepan pelbagai kekangan termasuk keadaan jerebu yang menjejaskan jadual pertandingan. Esko Sukan Muhammad Najuan Halimi berkata pihaknya berusaha memastikan gangguan berkenaan tidak menjejaskan prestasi serta mutu persembahan atlet.
2: Ini semestinya sesuatu yang membanggakan dan kita harap prestasi ini dapat diteruskan oleh atlet-atlet para sukma kita walaupun ada pelbagai kekangan dan cabaran, terutamanya dari segi pengurusan jerebu yang menjejaskan sedikit sebanyak jadual atlet-atlet yang terlibat. Tetapi pada masa sama kita cuba untuk menangani dengan sebaiknya dan tanpa menjejaskan prestasi ataupun mutu persembahan atlet-atlet kita. Jadi kita harap momentum atlet-atlet para sukma Selangor dapat dikekalkan dan dapat melonjakkan lagi jumlah kutipan pingat emas untuk mereka mencapai target 60 emas yang kita sasarkan.
1: Muhammad Najuan Halimi. Dalam pada itu, acara para powerlifting menawarkan 3 pingat emas hari ini masing-masing menerusi kategori lelaki bawah 80 kg, lelaki bawah 88 kg dan wanita heavyweight lebih 61 kg. Selangor kini terus memburu tambahan pingat emas menerusi saingan para powerlifting yang berlangsung hari ini. Ketua Jurulatih Muhammad Nasriza Asriza Mas Saad berkata, atlet berkenaan kini dalam fasa pemulihan mental dan fizikal bagi memastikan prestasi terbaik dapat dipamerkan.
3: Jadi kita ada kategori heavyweight lah. Kategori heavyweight ni antara memang kita punya pesaing dan atlet yang akan menyelahkan medal gold tu lah. Kita harap-harap macam tu lah. Cuma kita pun kategori 61 heavyweight woman. Itu pun saingan hebat daripada tim Sarawak. InsyaAllah kita cuba juga counter benda-benda tu. InsyaAllah kepada atlet-atlet powerlifting negeri Selangor, saya seru buat yang terbaik ikut percaturan yang kita dah buat dan kita bincang. Dia cakap segala taktikal yang kita bincang ni, kita fikir untuk diri kita dulu. Jangan untuk diri orang. Jadi ini adalah masa untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan anda masing-masing. Dah menjadi latihan sepanjang sebulan ni, intensive training. Sekarang ni pelaksanaan kepada atlet.
1: Muhammad Nasrizal Asrizal. Muhammad Nasriza Asriza juga berkata persiapan lebih tersusun menjadi antara faktor yang membantu atlet para powerlifting Selangor menghadapi saingan para sukma kali ini. Katanya sokongan Majlis Sukan Negeri Selangor merangkumi aspek taktikal, fisioterapi, pemulihan serta kemudahan latihan.
3: Sokongan yang sebelum ni, persiapan kita ketemasya sebelum ni dan dibandingkan yang sekarang di bawah MSN negeri lebih teratur lah. Bukan sebelum ni tak teratur, sebelum ni bagus, cuma kali ini lebih teratur dari segi persiapan, dari segi taktikal, dari segi fisio dia, dengan bantuan-bantuan macam ni lah yang boleh membangunkan atlet punya semangat lagi. Jadi maksudnya kita ada sistem support di sekeliling kita tu untuk atlet tersebut untuk membuat latihan yang lebih bagus.
1: Muhammad Nasriza Asrizal Mat Said. Keadaan jerebu di Selangor masih mencatatkan bacaan tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 168, diikuti Shah Alam 164. Kelang mencatatkan bacaan 156, manakala Petaling Jaya 154. Sementara itu, Kuala Selangor mencatatkan IPU 152, manakala Banting 159. Orang ramai khususnya golongan berisiko dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti di luar bangunan. Bacaan IPU Sifa hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, antaranya di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syarif Azli bin Pakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 7 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 8 September 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan kediaman dan satu kes kebakaran melibatkan gudang stor. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 2 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 72 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, yang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 50 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 3 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 141 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: merasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 10 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor. Dan sekarang ini kita nak teruskan dengan pentas para Sukma. Jadi kita telah pun menanti di talian ketika ini, iaitu kita bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ini, iaitu Encik Muhammad Husairi bin Mat Khairan selaku pengurus para memanah. Assalamualaikum Encik Husairi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Encik Husairi kerana sudi meluangkan masa untuk kita bersama-sama menerusi pentas para Sukma. Okey, jadi hari ini pastinya kita nak mengetahuilah perkembangan terkini mengenai para memanah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah Encik Husairi atas kejayaan pasukan para memanah Selangor yang merangkul 2 pingat emas. Wah, dan turut mencipta rekod baharu. Jadi bagaimana Encik Husairi selaku pengurus melihat pencapaian ini dan apakah faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan tersebut Encik Husairi?
2: Terima kasih DJ Idam. Alhamdulillah setakat semalam pasukan para memanah Selangor telah berjaya merangkul 2 emas dalam kategori individu lelaki. Pandangan kita sebagai satu pasukan, kita tengok pencapaian itu sebenarnya telah menepati sasaran awal kita untuk meletakkan 2 emas di dalam pasukan sepanjang temasya sukan ini. So 2 emas yang kita berjaya capai itu adalah sasaran yang kita kita sasarkanlah untuk sepanjang semua ini. Saya sepanjang 2 hari ini, ialah kita pasukan, kita mengurus, kita melatih, debaran kita tu mesti tinggi lah.
1: Betul.
2: Protection kita tinggi, tapi sokongan kepada pasukan tak pernah berhenti. Dua hari ini pegawai-pegawai Majlis Sukan Negeri, jurulatih, ibu bapa pun semua datang untuk support atlet-atlet kita. So, itu saya rasa itu sah.

0: memberi keyakinan kepada atlet dan pasukan untuk menghadapi baki saingan Para Sukma Selangor 2026 ini?
1: Baik. First, tanya kepada atlet kita, Muhammad Aizat Zaini, yang berjaya memecahkan rekod Para Sukma untuk edisi kali ini. Untuk pengetahuan, rekod yang dipecahkan ini telah bertahan daripada Sukma Kuala Lumpur 2022. Yang mana dia punya skor pada masa itu adalah 351 yang telah dibuat oleh pemanah lain lah sebelum ni. Dan skor yang dicatatkan untuk memecahkan, memadamkan rekod tersebut adalah 354. Aizat, yang Aizat ni kita panggil, kalau dalam tim kita panggil dia captain.
0: Captain.
1: Dia berjaya mencatat 354 mata daripada 360 mata keseluruhan. So itu sebenarnya satu pencapaian yang besar. Walaupun kita tengok pada angka 354 berbanding 351 sebelum ini, sikit je kan, tiga angka, tiga poin je kan. Tapi sebenarnya usaha yang kita buat untuk memastikan dan mencapai rekod tu bukan satu kerja yang mudah.
0: Betul.
1: Hampir 2 tahun kita kita kenal pasti kelemahan kita, baik pulih mana-mana yang kekurangan yang ada tu kita improve. Dan alhamdulillah kejayaan semalam tu melegakan. Melegakan kami satu pasukan. Dan apa yang dia capai semalam berbaki lagi 2 hari, sepatutnya lagi 2 hari ni. Dia memberi kita suntikan semangat yang besar kepada pasukan untuk mencapai lagi. So ada lagi baki beberapa hari dan beberapa acara yang mempertaruhkan pingat. So kejayaan semalam bantu emosi kita, bantu moral kita untuk grab lagi yang baki yang ada lagi ni.
0: Ya, baik. Encik Kusari, pertandingan para memanah yang dijadualkan hari ini difahamkan terpaksa ditunda akibat keadaan jerebu dan dimaklumkan akan disambung pada hari Rabu dan juga Khamis. Jadi, Encik Kusari, kita nak tahu jugalah bagaimana perubahan jadual ini memberi kesan kepada persiapan serta momentum atlet. Adakah emosi atlet lah terutamanya kan, Cik Kusari, okey ke? Mereka okey ke dengan keadaan jerebu ketika ini kan? Lepas tu nak kena tunda lagi, pastinya ada tak memberikan kesan kepada mereka?
1: Okey, sebenarnya ini penundaan yang kali kedua berbanding kalau mengikut pada acara yang dijalankan semalam yang kita dapat pingat emas yang kedua itu. Sepatutnya acara itu dijalankan pada hari pertama pertandingan. Pada hari Ahad tu kita dah selesai untuk kedua-dua disiplin itu. Tapi pada hari pertama lagi kita dah ditunda kepada hari kedua, dan hari kedua kita dapat selesaikan schedule hari pertama. Penundaan ni sebenarnya bukan berlaku pada Sukma ni saja. Dia sebenarnya nature yang dalam sukan memanah ada beberapa faktor yang perlu dibuat dengan penundaan. Biasanya atlet-atlet kita ni pun kalau kata menyentuh daripada segi sedikit gangguan kepada tuning, tuning diri itu sendiri, game-game yang mereka sertai sebelum ni pun di pelbagai peringkat pun biasa berlaku penundaan ini. Tapi kebiasaannya yang kita hadapi macam cuaca buruk lah, hujan lebat, ribut petir, yang itu memang kita akan berhentikan lah. Tapi yang ini kali jerebu, ini kita ditunda asbab jerebu. Jadi secara tidak langsung bukan saja keselamatan, malah kesihatan. Jadi ini adalah wajar. Dan kita di dalam pasukan pun kita dah beritahu mereka perkara ini, apa dia punya sebab kita buat benda ini. Dan ini semua kerana nak memastikan mereka semua dalam keadaan yang betul-betul prepare, sihat. Untuk menyambung lagi edisi menyelesaikan kita punya tugas, perjuangan kita, pertandingan kita untuk Sukma ini. So mereka semua faham, alhamdulillah. Dan semua dalam keadaan okey lah, kita dah kawal lah. Semoga dah okey je semua.
0: Yalah Encik Kusari, apapun kesihatan itu adalah nombor satu ya. Kalau tak sihat tu, lagi kita tak nak lah ya Encik Kusari kan.
1: Ya betul. Kalau mereka tak sihat, sebenarnya kita lagi susah
0: betul. Jadi Encik Kusari, dalam tempoh penangguhan ini, mungkin ada persiapan yang dilakukan oleh atlet dan juga barisan jurulatih untuk memastikan mereka kekal fokus, cergas dan bersedia apabila pertandingan akan disambung semula. Bagaimana

0: yang Cik Khusairi.
1: Ah, ya, betul. Mm-hmm. Ini pun sebenarnya kami baru habis sesi latihan pagi, tapi latihan ringan di dalam kawasan hotel lah.
0: Okay.
1: Yang dalam kawasan tertutup. Kita disiplin untuk mereka ini. Kita dah terapkan daripada awal lagi sejak kita mula menginap di hotel kediaman. Kita dah menetapkan masa masa makan, masa tidur, masa bangun, masa berkumpul. Jadi walaupun pada hari ini satu hari ini kita memang tak ada menjalani pertandingan. Tapi rutin masih kita lakukan rutin yang sama. Rutin yang sama pagi tadi kita bagi tahu semalam. Hari ini kita turun seperti biasa, seperti hari pertandingan. Kita tak nak mereka punya mind setting berubah. Kita nak mereka kekal fokus lah. Di samping itu, oleh kerana tidak menjalankan pertandingan, sukan tu kita tak boleh jalankan, tapi kita di dalam hotel, kita masih menjalankan latihan. Ini pun kita masih inilah. Sesi pagi tadi selesai, okay, kita akan sambung pada sesi petang. Ya. Bukan latihan yang berat, cuma latihan untuk memastikan mereka kekal fokus lah.
0: Ya, okey. Ya. Baik, Encik Khusairi, sebelum kita nak tamatkan sesi temu buat kita, sebelum tu saya nak tanya jugalah kan, dengan dua emas dari Kok Baharu sudah pun berada dalam genggaman kan, apakah sasaran seterusnya kontijen para memanah Selangor apabila saingan bersambung pada Rabu dan Khamis nanti?
1: Baik. Berbagai maknanya kita akan dijadualkan semula bertanding bermula besok
0: dan hari
1: besok
0: dan juga
1: besok hari Khamis, Rabu Khamis.
0: Yep.
1: Jadinya jadual-jadual yang sepatutnya kita jalankan pada hari ini dan kemarin akan dipadatkan kepada dua hari itu. Untuk pengetahuan semua, untuk sukan memanah masih ada 10 acara yang menawarkan pingat lah untuk berbaki lagi 2 hari.
0: Ya.
1: Empat pingat telah berjalan, 2 lelaki dan 2 perempuan. Alhamdulillah 2 pingat lelaki itu di dalam genggaman Selangor. Dan kita masih ada berbaki lagi 10 acara yang akan dipertandingkan 2 hari itu. Hari Rabu dan Khamis. Kita lihat masih ada peluang. Selangor masih memburu peluang untuk merebut 10 acara tu. Ada acara-acara yang kita sasarkan juga untuk merangkul pingat emas juga. Ada dalam 10 acara tu ada acara yang kita sasarkan untuk pingat emas. Dan ada beberapa acara yang boleh support kita daripada segi kutipan pingat, daripada perak atau gangsa lah. Tapi kita yakin kita boleh buat dan akan ada, insyaAllah kita cuba usahakan untuk tambahan kutipan pingat emas.
0: Ya, okey. Baiklah, Encik Muhammad Khusairi bin Mat Khairan, terima kasih kami ucapkan. Okey, selaku pengurus para memanah, dan kami juga mendoakan agar untuk acara sambungannya untuk Rabu, insyaAllah Rabu ataupun Rabu dan juga Khamis kan, Encik Khusairi. Pastinya kita doakan agar atlet para memanah diberikan kesihatan yang baik dan insyaAllah dapat menyumbang pingat emas. Okey, insyaAllah kita doakan Allah sama-sama. Okey, terima kasih Encik Khusairi kerana sudi luangkan masa seketika untuk memberikan perkembangan terkini.
1: Okey.
0: Ya, okey. Ya, itu dia kita selesai telah pun menemubual Encik Muhammad Khusairi selaku pengurus para memanah. Jadi kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi dalam pentas para sukma.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita nak teruskan lagi dengan pentas para sukma di mana kita nak berikan perkembangan terkini terutama sekali dalam kedudukan pingat yang terkini di mana saingan para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini 8 September 2026 Selasa memasuki hari keempat dengan 96 acara pingat telah pun dipertandingkan setakat ini dan Para Sukma Selangor 2026 berlangsung dari 5 hingga 10 September dengan sejumlah 326 pingat emas dipertandingkan sepanjang temasya kali ini. Dan kontingen Selangor masih berada di kedudukan tangga kedua carta pungutan pingat Para Sukma ke-22 Selangor 2026 setakat malam tadi 7 September. Dan untuk makluman anda juga, Selangor mengumpul 19 pingat emas, 15 perak dan 16 gangsa menjadikan keseluruhan 50 pingat. Dan Sabah pula kekal berada di tempat pertama dengan 26 emas, 16 perak dan 15 gangsa dengan sejumlah keseluruhan 57, manakala Sarawak di tangga ketiga dengan 16 emas, 12 perak dan juga 17 gangsa dengan jumlah 45 pingat. Okey. Dan Johor menduduki tempat keempat dengan 8 emas, 6 perak dan 8 gangsa, diikuti wilayah Persekutuan di tempat kelima dengan 5 emas, 5 perak dan juga 4 gangsa. Okey, di kedudukan seterusnya ialah Perlis, Perak, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Melaka, Terengganu, Pahang dan juga Negeri Sembilan. Dengan persaingan semakin sengit menjelang kemuncak temasya, kontingen Selangor terus memburu lebih banyak kejayaan bagi merebut kedudukan tempat pertama. Dan untuk makluman anda, sebanyak 89 pingat emas akan dipertandingkan pada hari ini. 6 acara sukan bagi merebut 89 pingat emas akan berlangsung di beberapa venue pertandingan, menyaksikan atlet para dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk merangkul pingat kontingen masing-masing. Dan antara 6 acara tersebut yang akan beraksi pada hari ini adalah para olahraga 41 acara, para renang 22 acara, para catur 12 acara, para pingpong 6 acara, para tenpin bowling 5 acara dan juga para powerlifting 3 acara. Dan acara sukan lain yang dijadualkan pada hari ini ialah para bowling padang, para boccia dan para badminton. Baiklah, itu dia gambaran yang dapat saya berikan untuk para sukma untuk edisi hari ini. Dan sebentar ini kita akan bersama-sama dengan pelapor di lokasi bagi kita mengetahui perkembangan mengenai para olahraga dan juga para renang bersama-sama dengan pelapor kita. Sebentar sahaja lagi menerusi pentas Para Sukma.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Ya, baiklah, sekarang ini kita nak bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Nurul Nora Syikin Abu Syari. Menerusi kita akan dengarkan perkembangan terkini para olahraga di Stadium UiTM Shah Alam. Silakan Nurul.
3: Baik, terima kasih rakan setugas di Kota Sarawak. Baik, kini saya berada di Stadium UiTM Shah Alam di mana lokasi berlangsungnya saingan para olahraga Para Sukma 2026 dan juga hari ini juga tumpuan terarah kepada atlet-atlet Selangor yang telah pun turun dalam beberapa acara olahraga dengan misi utama untuk menambah koleksi pingat khususnya emas buat kontingen tuan rumah. Selepas 3 hari saingan, Selangor kini telah pun mengumpul 19 pingat emas, 14 perak dan 15 gangsa. Justru setiap acara yang berlangsung hari ini juga amat penting dalam usaha Selangor untuk terus memperkukuhkan kedudukan dalam kutipan keseluruhan di track dan juga di padang Stadium UiTM Shah Alam untuk hari ini. Dan pusingan akhir bagi pelbagai kategori telah pun bermula seawal jam 8.15 minit pagi. Antara yang menjadi tumpuan termasuklah acara padang lempar cokera 750 gram wanita kategori F40, F41, lompat jauh lelaki T13, lontar peluru lelaki F35, F36 dan juga F11 serta acara merejam lembin 600 gram lelaki dan juga wanita. Bagi acara balapan, saingan sengit akhir acara 200 meter juga yang melibatkan pelbagai kategori lelaki dan juga wanita T11 hingga T47 di mana atlet Selangor perlu terus memanfaatkan setiap peluang untuk mencatat keputusan terbaik sekaligus menyumbang emas tambahan kepada kontijen. Saingan juga dijangka sengit kerana para atlet daripada kontijen lain juga turut memburu peluang menaikkan podium masing-masing. Namun, kelebihan beraksi di bumi sendiri pastinya menjadi pembakar semangat buat atlet Selangor untuk terus memberikan aksi yang terbaik di hadapan penyokong dan keluarga masing-masing. Dan apa yang menarik, untuk hari ini sebanyak 84 pingat emas juga dipertandingkan pada hari yang keempat ini, menjadikan hari Selasa ini antara hari penting dalam usaha kontijen negeri-negeri untuk mengejar kedudukan yang terbaik. Bagi negeri Selangor, tumpuan turut diberikan kepada para olahraga yang dah pun berlangsung sehingga 10 September ini, sekaligus masih lagi mempunyai ruang untuk menyumbang lebih banyak pingat sebelum temasya melabuhkan tirai. Namun, semua perubahan dan juga penangguhan juga tertanduk kepada keadaan semasa, khususnya bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Selain nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, di mana faktor sebenarnya juga turut memberi kesan kepada perjalanan pertandingan, justru aspek keselamatan dan juga kesihatan atlet kekal menjadi keutamaan, ekoran keadaan jerebu yang telah pun melanda. Dan untuk pihak penganjur dan juga pihak berkuasa kesihatan juga turut menyarankan di mana semua atlet, pegawai dan juga para penonton yang hadir ke stadium sentiasa memakai pelindung muka serta mengekalkan tahap hidrasi yang mencukupi demi melangkah pencegahan. Bagi Selangor juga, hari ini adalah sasaran hari yang sangat jelas bagi memanfaatkan sebanyak mungkin peluang yang ada untuk menambah koleksi emas, termasuk menerusi para olahraga di Stadium Shah Alam hari ini, di mana setiap larian, lontaran dan juga catatan hari ini membawa satu misi, iaitu menambah pingat emas untuk Selangor. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan terkini yang dibawakan untuk anda pada pagi ini dari Stadium UiTM Shah Alam. Pastinya rentak kita, aksi kita, kita kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Silakan.
0: Ya, terima kasih Nurul untuk perkembangan terkini para olahraga langsung di Stadium UiTM Shah Alam. Baik, kita telah pun selesai untuk para olahraga. Jadi sekarang ini kita nak dengarkan pula perkembangan terkini para renang di Aquatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Samsia Samsi. Silakan Sam.
4: Baik, terima kasih Ida. Sebanyak 22 pingat emas bakal menjadi rebutan dalam acara para renang yang berlangsung pada hari ini sempena Para Sukma Selangor 2026. Pertandingan bermula seawal pukul 9 pagi tadi bertempat di Pusat Akuatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam, dan istimewanya berita gembira buat negeri Selangor apabila kontijen Selangor pada pagi ini telah berjaya merangkul 5 pingat emas menerusi acara paras renang pada pagi ini. Dan pada pukul 9.10 pagi tadi, kontijen Selangor telah berjaya merangkul pingat emas pertama hari ini menerusi Muhammad Safwan Suhaimi bagi acara 200 meter rampaian individu SM9-SM10 lelaki akhir selepas mencatatkan masa 2 minit 45.83 saat. Tempat kedua menjadi milik Fidaus Faridudin Nordin dari Pulau Pinang dengan catatan 3 minit 15.37 saat, manakala Muli Adriano dari Sarawak di tempat ketiga dengan masa 3 minit 19.32 saat. Dan pingat emas pula berjaya dirangkul atlet Selangor Amirul Akil Muhammad Izzat Emir menerusi acara 100 meter gaya bebas S12 lelaki akhir dengan catatan masa 1 minit 0.597 saat. Tempat kedua pula menjadi milik atlet Johor Khairul Razi Sulaiman dengan catatan masa 1 minit 06.31 saat, dan atlet Sarawak Julius Anak Jaranding di tempat ketiga selepas mencatatkan masa 1 minit 14.64 saat. Dan emas ketiga pula berjaya dirangkul atlet Selangor Ahmad Darwish Irfan Hishamuddin dengan catatan masa 0.2766 saat, dan berjaya memecahkan rekod baru pada pagi ini. Dan tempat kedua pula atlet Sabah Chen Zai Shin dengan catatan masa 0.3422 saat, dan tempat ketiga atlet Kedah Muhammad Haziq Abdul Halim 36.86 saat. menerusi acara 50 meter gaya bebas S13 lelaki akhir. Dan sementara itu, emas keempat pula dimenangi oleh adik Nur Kasih Kaisara Ahmad Saifuddin menerusi 50 meter gaya bebas S4 hingga S5 wanita akhir dengan mencatatkan masa 1:36.10. Dan selain itu juga, emas kelima menerusi acara 50 meter gaya bebas S6 S8 wanita akhir dimenangi oleh atlet Selangor Lim Carmen dengan catatan masa 36.42. Dan pada sesi pagi ini, antara acara lain yang bakal dipertandingkan antaranya ialah 100 meter kuak kupu-kupu S9 lelaki, 100 meter kuak kupu-kupu S10 lelaki, 100 meter kuak kupu-kupu S14 lelaki dan 100 meter kuak kupu-kupu S14 wanita. Dan untuk sesi petang pula, antara acara yang akan dipertandingkan 100 meter kuat dada SB13 lelaki akhir, 100 meter kuat lentang S11 lelaki akhir, 100 meter kuat lentang S5 S6 lelaki akhir dan juga 100 meter kuat dada SB14 lelaki. Dan diharapkan persaingan akan dijangka sengit, Ida, kerana setiap atlet membawa misi untuk memberikan aksi yang terbaik sekaligus menyumbang pingat buat kontijen masing-masing. Rentak kita, aksi kita. Sekian saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ida.
0: Ya, itu dia laporan daripada Samsa Samsi. Terima kasih, Sam, untuk perkembangan terkini bagi para renang langsung di Aquatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam. Baiklah, diharapkan para atlet kini terus memberikan aksi yang terbaik dengan semangat juang yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri dan kontinjen masing-masing. Dan orang ramai diseru untuk terus kita memberikan sokongan dan juga semangat kepada atlet para yang sedang berjuang dalam para Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Sokongan dan semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat atlet para negeri untuk terus berjuang dan merangkul pingat buat kontinjen Selangor. Okey, dan selesai sudah untuk pentas para Sukma. Nantikan perkembangan seterusnya pada pukul 12:30 hari nanti. Rentak kita, aksi kita.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 10.39 minit pagi. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Bermula kita buka kedai bermula 6 pagi sehinggalah 12.30 malam, 18 jam sehari kami bersiaran untuk menemani anda, memberikan info yang terkini, tepat dan juga sahih. Baiklah, di jam ini juga jangan lupa kita ada intai dapur, tapi sebelum tu layan dulu lagu ini, Sekecewa Itu. Dan selepas itu kita nak belanja lagu Hindustan dan kita akan teruskan dengan Intai Dapur.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini dan nak kongsikan cara siang ikan siakap dengan betul. Rupanya ada satu bahagian ni yang mungkin ada yang tak tahulah, kena bersihkan kan. Ikan siakap ni memang sedap lah kita makan, lagi-lagi kalau kita nak buat ikan siakap tiga rasa ataupun ikan siakap steam. Aduh, sedapnya kan. Tapi nak buat anak hilangkan rasa hangi, itulah yang kadang-kadang rasa macam susahnya. Tapi sebenarnya ada cara untuk siang ikan siakap supaya dapat elakkan bau hangi. Yang pertama, buang sisik dan isi perut dahulu. Mula-mula siang ikan seperti biasa dengan membuang semua sisik dan isi perut. Selepas itu boleh buka bahagian rongga perut. Boleh buka rongga perut ikan dan periksa semula. Jangan terus bilas dan anggap ikan sudah bersih kerana masih ada beberapa bahagian yang perlu dibuang. Yang kedua, bersihkan insang. Bahagian insang antara yang perlu dibuang lah kerana ia boleh menyimpan darah dan menyebabkan bau hangi pada ikan. Dan tarik dan keluarkan insang dengan hati-hati sehingga bahagian tersebut benar-benar bersih. Yang ketiga, buang lebihan organ dalaman dan juga darah beku. Di mana periksa bahagian dalam rongga perut, pastikan tiada lagi lebihan organ dalaman, darah beku ataupun kotoran yang melekat pada tulang. Bilas sehingga bahagian dalam ikan nampak bersih. Yang keempat, bersihkan urat darah di atas tulang perut, di mana ini bahagian yang ramai mungkin terlepas pandang. Di sepanjang bahagian atas tulang perut ikan terdapat satu urat yang bersambung dari kepala hingga ke ekor. Jadi urat ini mengandungi lebihan darah. Dan gunakan hujung pisau ataupun alat yang sesuai untuk membersihkan dan mengeluarkan bahagian tersebut dengan berhati-hati. Pastikan darah beku yang terdapat di sepanjang tulang turut dibuang. Yang kelima adalah bilas ikan hingga bersih. Selepas semua bahagian yang tidak diperlukan dibuang, bilas ikan dengan air bersih. Pastikan rongga perut dan bahagian sekitar tulang dibersihkan dengan teliti sebelum ikan diperap ataupun dimasak. Yang keenam adalah untuk membantu mengurangkan bau hangi, ikan yang sudah dibersihkan boleh direndam seketika dalam bancuhan air asam jawa. Selain asam jawa, boleh juga gunakan bahan beresik seperti jus limau nipis ataupun limau kasturi yang dicampurkan dengan air. Dan lepas itu bilas semula ikan dan bolehlah teruskan dengan proses memasak ataupun perapan. Jadi Ida nak kongsikan juga antara tip keselamatan ketika menyiang ikan. Ikan mempunyai sirip dan bahagian tulang yang tajam, jadi hati-hati ketika membersihkannya. Ketika mencuci atau menggosok ikan, buat gerakan dari arah kepala ke ekor, bukan dari ekor ke kepala. Di mana cara ini membantu mengurangkan risiko jari terkena bahagian yang tajam. Gunakan pisau yang sesuai dan jangan tergesa-gesa, terutama ketika membersihkan bahagian insang serta urat darah di dalam rongga perut. Dan dengan cara siang ikan siakap yang betul, ikan bukan sahaja lebih bersih, malah bau hangi juga dapat dikurangkan sebelum dimasak. Lepas ni dah boleh dah buat ikan siakap steam ataupun ikan siakap tiga rasa. Aduh, sedapnya. Balik kita nak carilah ikan siakap, ya. Lepas tu goreng pula telur dadar. Makan tak pandang sebelah dah.

Ya, itu dia daripada senario joget toleh menoleh. Okey, baiklah, 11:11 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi. Ini dia, You Are Still The One, Shana Twin.

0: points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.19 minit pagi. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda, kalau anda dah baca ataupun dah tahu kan di mana antara yang mewakili Malaysia menang Miss World 2026. Aduhai, okey, ini di mana bukan sekadar cantik tetapi fasih empat bahasa. Ini dia Tanusia Chetty, juga guru sekolah menengah yang lakar sejarah di Miss World 2026. Ha, bangga tau. Di mana mewakili Malaysia, Tanusia Chetty kini menjadi sebutan lah, okey, di seluruh negara selepas beliau melakar sejarah manis dengan meraih tempat ketiga ataupun second runner up dalam pertandingan Ratu Cantik Berprestij Dunia Miss World 2026. Bayangkan ya, dalam banyaknya negara yang bertanding, Malaysia menjadi top 3. Bangga tak bangga kan? Di mana kejayaan luar biasa ini menamatkan penantian selama 28 tahun buat Malaysia, mengulangi pencapaian bersejarah yang pernah diraih oleh Lina Tioh pada edisi tahun 1998. Okey, di mana bukan sekadar bersandarkan rupa paras yang jelita, Tanusia membuktikan bahawa kecantikan dan kecerdasan mampu bergerak seiring seperti apa pepatah Inggeris, beauty with brain. Di mana beliau yang mesra disapa Tanu berjaya memikat hati para juri antarabangsa menerusi identiti dirinya yang bangga membawa nama seorang guru serta aktivis kemanusiaan yang mendalam. Okey, kalau kita lihat antara latar belakang pendidikan beliau adalah beliau berpendidikan ijazah sarjana muda pendidikan kepujian dalam pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ataupun TESOL dari Management and Science University ataupun dengan nama sekatannya MSU, okay? Dan pertubuhan NGO di mana pengasas gerakan Be The Change Malaysia. Okay, Tanusia yang membawa identiti dirinya di pentas dunia sebagai seorang guru bahasa Inggeris di sekolah menengah, di mana kelulusan akademiknya dalam bidang TESOL diterjemahkan sepenuhnya merusi bakat komunikasi yang tinggi serta komitmennya dalam dunia pendidikan. Beliau menubuhkan pertubuhan bukan kerajaan NGO Be The Change Malaysia pada tahun 2022, sebuah gerakan yang memberi tumpuan kepada pendidikan, bimbingan serta pembangunan emosi kanak-kanak. Sebelum inisiatif berkenaan didaftarkan secara rasmi pada tahun 2025. Dan melalui inisiatif ini, beliau menganjurkan kelas tuition percuma selain menjalankan program melibatkan komuniti orang asli, kanak-kanak berkeperluan khas dan pesakit kanak-kanak, di mana usaha berkenaan dilaporkan memberi manfaat kepada ribuan kanak-kanak di Malaysia serta rantau ASEAN. Dan perjalanan hidup Tanusia turut dibentuk oleh pengalaman kehilangan ibunya dalam kemalangan jalan raya ketika beliau berusia 14 tahun, dan pengalaman itu menjadi antara pendorong kepada komitmennya untuk membantu kanak-kanak serta komuniti yang memerlukan. Okey, dan pastinya kejayaan Tanusia Chetty mendapat tempat ketiga di pentas Miss World 2026 adalah satu kemenangan yang amat besar dan membanggakan bagi seluruh rakyat Malaysia, dan beliau telah membuktikan kepada dunia bahawa seorang guru sekolah menengah dari Malaysia mampu berdiri megah di persada global melalui kepintaran, bakat dan sifat kemanusiaan yang tinggi. Jadi itulah dia, pastinya dapat memberikan satu semangat yang luar biasa juga kepada kita, bahawa tiada sesuatu yang mustahil kalau keistimewaan yang ada pada diri kita itu kita cungkil lah, kita cari dan pastinya kita dapat juga bawa nama negara, dan kita sebagai rakyat Malaysia pastinya banggalah kan. Bayangkan antara banyaknya negara yang bertanding, kita mendapat top 3 setelah tahun terakhir pada tahun 1998. Bayangkan jadi bangga tak bangga tu. Itulah pastinya cantik tu kena seiring juga dengan kebijakan. Ha, jangan orang kata muka je cantik, tapi itulah tak pandai buat apa. Janganlah kan, kita tak nak dia keluar macam tu. Kita pastinya cantik dan juga

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama membina Malaysia yang kita cintai. Selamat Hari Kebangsaan Merdeka daripada saya, Aida Suzali. Malaysia, Malaysia,
2: Malaysia. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia polis entry 1-2 jaga. Itu dia daripada Elizabeth Tan. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11:34 minit pagi. Jadi tibalah masanya untuk kita perdengarkan kepada anda kita untuk filama. Jom kita dengarkan sekarang.
1: Ini lagu mana? Filama.
0: Itu dia daripada Kangen Band, Kehilangan Berat Bagiku. Kalau suka lagu ni boleh lock Pilama nombor 1. Pilama 1.
2: Hai pujaan hati, setiap malam aku berdoa.
0: Pilama 2, pujaan hati. Adakah menjadi pujaan hati anda juga? Boleh lock pilama 1 ataupun pilama 2. Dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okey. Boleh terus undi, kita bagi masa banyak sangat. Sampai pukul 12:30 tengah hari nanti. Layan dulu lagi ini.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Polis entry, one to jaga.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, jangan lupa juga tepat pukul 12:30 hari nanti kita akan ikuti perkembangan terkini menerusi pentas Para Sukma. Jadi nak tahu apakah yang ingin kami sampaikan, sama-sama kita nantikan tepat pukul 12:30 hari nanti. Jadi mana yang terpaksa untuk pilih lama tu? Mana?

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

0: merasai kehangatan parasut Mas Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, itu dia Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor, tepat pukul 12.30 hari. Okey, baiklah, sekarang ini kita sudah pun memasuki untuk ruangan pentas para sukma. Jadi untuk kita mengetahui perkembangan terkini semuanya mengenai para sukma Selangor 2026. Dan pastinya sekarang ini sudah pun menanti di talian ketika ini, iaitu Puan Ramidah binti Sampakon selaku pengurus para renang. Assalamualaikum Puan Ramidah.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, jadi terima kasih Puan atas kesudian Puan untuk orang kata meluangkan masa juga sebentar ya untuk memberikan perkembangan terkini mengenai atlet para renang. Okey. Jadi Puan, setakat semalam kontingen Selangor telah pun memperolehi 7 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa. Pastinya Puan, satu pencapaian yang amat membanggakan setelah memasuki ya hari keempat pertandingan. Bagaimana Puan melihat prestasi keseluruhan atlet para renang setakat ini? Adakah menepati pencapaian yang disasarkan setakat ini Puan?
2: Alhamdulillah. Hari ini merupakan hari kedua kami dan ya, sebenarnya berdasarkan kepada jangkaan dan kutipan pingat yang telah kami buat.
1: Okay.
2: Sehingga jam 12.30 hari ini kami telah memperolehi 14 pingat emas,
1: okay,
2: 3 perak dan 7 gangsa. Alhamdulillah, satu pencapaian yang bagi saya sebagai pengurus pasukan di luar jangkaan saya.
1: Okey, 14 pingat emas, Puan? 14 pingat emas.
2: 14 pingat emas.
1: Ya, dan untuk pingat perak tadi, Puan?
2: 3 perak
1: dan 7 gangsa. Wow, ini saya kira satu pencapaian yang amat luar biasa Puan, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, okey, tahniah jugalah kita ucapkan dan selaku pengurus para renang Puan, pastinya bukan mudah ya Puan nak sampai ke tahap ini. Okey.
2: Kekuatan saya adalah kekuatan swimmer saya.
1: Ya, itu dia. Jadi Puan, mungkin ada atlet yang telah berjaya mencipta kejutan ataupun memperbaiki catatan peribadilah. Kalau semalam atlet para renang Selangor iaitu 100 meter gaya bebas S14 wanita, Adi Alisha Ariana kita telah pun mencipta kejayaan apabila meraih pingat emas para sukma 2026 selain memecahkan rekod kebangsaan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan pencapaian yang membanggakan setakat ini?
2: Okey. Setakat tengah hari ini, jam 12, saya kira banyak rekod kebangsaan yang telah kami pecahkan.
1: Ya.
2: Sebagai contoh, dalam kategori visual, S12, S13. S13 sendiri telah di 50 gaya bebas.
1: Ya.
2: Dahulu rekod ini dipegang oleh Selangor.
1: Okey.
2: Dan kali ini, hari ini telah dipecahkan sendiri oleh swimmer daripada Selangor sendiri.
1: Wow.
2: Dan ada beberapa atlet kami yang saya tidak jangka bahawa dia mampu menganugerahkan pingat emas kepada pasukan dan pasukan Selangor. Alhamdulillah, untuk setakat hari ini 2 emas telah disumbangkan daripada beliau.
1: Wow.
2: Yang mana saya tidak meletakkan langsung target untuk atlet baru ini.
1: Okey. Jadi Puan, daripada beberapa hari pertandingan yang telah pun berlangsung, mungkin Puan boleh kongsikan perkembangan ataupun peningkatan paling ketara yang Puan lihat dalam kalangan atlet, khususnya dari mereka, dari segi prestasi dan keyakinan mereka.
2: Setakat 1.5 hari ini, kami ada perlawanan sehingga kepada hari Khamis. Rekod mereka buat suatu yang luar biasa pasukannya. Apa yang ditekankan dalam pasukan adalah kami tekankan emosi atlet itu perlu dijaga. Jadi mana-mana atlet, setiap pegawai yang bertugas di sini harus peka. Mereka peka jika atlet tersebut lepas bertanding akan menangis dan sebagainya, betul? Kita akan sambut dan kita akan tenangkan sebab dia ada next event. Jadi apa yang kami terapkan dalam pasukan adalah swimmer itu adalah anak-anak kami.
1: Okey.
2: Jadi sentuhan itu adalah sentuhan seorang ibu atau bapa kepada seorang anaknya.
1: Aduhai, tersentuh saya dengar puan, ya. Jadi pastinya daripada pihak puan sendiri tak nak melihat atlet ini terus dibuai dengan emosi puan, eh. Jadi itulah yang paling utama untuk kita jaga. Baik puan, dengan 22 pingat yang ditawarkan untuk hari ini, apakah sasaran pasukan para renang dan adakah terdapat acara tertentu yang mungkin puan lihat berpotensi menambah kutipan pingat?
2: InsyaAllah pada petang ini, kalau ikut petang ini dua hari, jumlah acara sebanyak 44. Semalam 22 dan hari ini 22. Apa yang kami sasarkan petang ini, kami mampu untuk mengutip 4 pingat emas lagi. InsyaAllah. Jadi saya pasukan meletakkan sasaran hari ini apabila petang jam 4 setengah petang, moga kami berjaya untuk membawa 18 pingat emas untuk dipersembahkan kepada Kerajaan Negeri Selangor.
1: InsyaAllah, insyaAllah, amin. Tiada yang mustahil lah puan, ya. InsyaAllah kita doakan juga untuk atlet daripada para renang ini mampu meraih kejayaan yang lebih besar, puan, ya. Okey, baik puan, dari perspektif pengurusan pasukan, bagaimana puan memastikan atlet untuk terus kekal fokus dan tidak tertekan, terutama sekali apabila memasuki fasa akhir pertandingan, terutama bagi mereka yang masih mempunyai acara yang dipertandingkan?
2: Apa yang kami lakukan, yang pertama, selepas habis tamat sesi, kami pastikan atlet tersebut perlu makan, minum dan sebagainya.
1: Okey.
2: Jadi akan ada pegawai yang assist, bantu dia bertanya apa yang dirasakan, apa yang yang diperlukan oleh atlet tersebut. Terutama sekali adalah atlet yang mempunyai event yang seterusnya. Jadi mereka ini kami tak nak terganggu. Sebagai contoh, jika event yang pertama itu mereka gagal, for the next event kita kena fokus dan kira kena support emosi dia. Jadi setiap kali selepas event mereka, kami akan duduk dan bertanya apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan. Jadi setakat ni alhamdulillah mereka boleh memahami bahawa sasaran itu adalah sasaran secara pasukan. Jadi bagi atlet yang tidak bertanding, mereka memberi sokongan sepenuhnya. Walaupun atlet itu tidak menyumbangkan pingat, kami tidak sisihkan. Kami yakin sebab mereka itu adalah satu rakan pasukan yang paling melengkapi antara satu sama lain.
1: Okey. Baiklah puan, kalau kita kalau saya sendiri mendengar suara puan kan, dengan semangat yang sangat luar biasa, kita dapat rasa tu puan. Dan juga strategi yang telah pun disusun daripada pihak puan sendiri, terutama sekali kan pengurus untuk para renang, pastinya insyaAllah kita akan dapat lihat kejayaan yang lebih besar lah, seperti kata puan tadi. Pastinya kita nak beri hadiah untuk Kerajaan Negeri Selangor puan, eh.
2: InsyaAllah.
1: Ya, jadi kami
2: dan pasukan kami.
1: Ya, jadi kami di Selangor FM mendoakan agar pastinya untuk para renang ada sesuatu yang lebih besar selepas ini. InsyaAllah kita nantikan. Okey, dan kita doakan kejayaan untuk semua kontijen, terutama sekali untuk para renang lah kan. Baik puan, terima kasih. Terima kasih kerana memberi sudi meluangkan masa memberikan perkembangan terkini kepada kami, khususnya untuk pendengar Selangor FM. Terima kasih puan.
2: Okay, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia, kita telah pun selesai menemubual puan Ramidah binti Sampakon, pengurus para renang, dan kita telah pun mengetahui serba sedikit dan gambaran lah untuk para renang, okey, bagi para Sukma 2026, bagi peringkat negeri, bagi yang Selangor, negeri Selangor mewakili tuan rumah untuk kali ini. Ha, bukan apa tau, kita jadi semangat juga bila dengar suara Puan Ramidah tadi. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita nak dengarkan pula laporan daripada rakan pelapor kita di lokasi. Kita nantikan sebentar lagi.
0: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama-sama dengan pelapor di lokasi, iaitu kita akan bersama-sama dengan Siti Farah Nadia Fazlun yang akan memberikan gambaran kepada kita secara langsung dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri Kombes untuk acara badminton. Silakan Nadia.
3: Baiklah, untuk perkembangan Sukma 2026, saya berada di Kompleks Belia dan Sukan Negeri atau Kombes Shah Alam yang menjadi antara lokasi berlangsungnya saingan badminton para Sukma. Dan di sini atlet para dari Selangor dan negeri-negeri lain sedang berentap dalam beberapa kategori perseorangan dan bergu dengan aksi berlangsung dalam format pusingan Robin. Dan untuk kontingen Selangor, beberapa keputusan positif berjaya dicatatkan pagi tadi, antaranya dalam acara perseorangan lelaki SL4 Ahmad Syahir Muhammad 36 tahun yang berjaya menewaskan wakil Sarawak dengan keputusan 2-0. Dan turut mencatat kemenangan ialah Nick Muhammad Hashraf Muazzam dalam kategori perseorangan lelaki SU5 apabila Selangor menewaskan Negeri 9 juga dengan keputusan 2-0. Bagi kategori SL4, Yashaiful Yayah turut membantu Selangor mencatat kemenangan 2-1 ke atas Negeri 9. Namun begitu, bukan semua aksi memihak kepada tuan rumah apabila Loga Raja anak lelaki Muniapan 33 tahun tewas 0-2 kepada wakil Perak. Dan begitu juga Syed Alif Kamil Syed Khairul Azwi 21 tahun yang tewas 1-2 kepada wakil wilayah persekutuan dalam kategori SU5. Dan saingan di Kombes turut menyaksikan penglibatan atlet muda Selangor termasuk Ahmad Najmi Aminuddin 20 tahun yang beraksi dalam kategori SH6. Selain beberapa pemain berpengalaman seperti Muhammad Huzairi Abdul Malik 36 tahun dan Muhammad Faiz Asri 27 tahun. Dalam acara bergu pula, perhatian diberikan kepada gandingan Muhammad Huzairi bersama Yashaifu Yayah dalam kategori SL3 SU5. Selain beberapa pasangan Selangor yang turut bersaing dalam kumpulan masing-masing. Baiklah, saya kira setakat ini saja perkembangan dari Kombes Shah Alam ini. Kita kembali ke konti Selangor FM bersama dengan penyampai.
1: Ya, baiklah, itu dia. Terima kasih kita ucapkan untuk perkembangan terkini bagi para badminton. Okey, baik, sekarang ini kita nak dengarkan pula laporan langsung daripada Kompleks Bowling Padang Bayu Emas Klang yang akan dilaporkan oleh DJ Art. Jadi, silakan Art.
4: Baik, terima kasih Ida. Saya selamat melaporkan perkembangan semasa acara para bowling padang yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas buat masa ini. Untuk makluman anda, hari ini para bowling padang tidak menawarkan pingat selain gangsa pada belah malam nanti. Ini bermaksud

0: Orang sahaja wakil dari kontingen negeri Selangor yang menyaksikan Muhammad Yusril Hafiz bin Muhammad Syukri menang dengan skor 19-11 menundukkan lawannya dari negeri Perak iaitu Idlan untuk kategori perseorangan B7 lelaki di Ring 2. Manakala Muhammad Hafizul, atlet negeri Selangor yang juga menentang Amoster Alex Henry Inter, atlet buat kontingen Sabah yang baru sahaja berlangsung pada jam 11.30 pagi tadi. Pada pukul 8 pagi tadi juga telah berlangsungnya perlawanan-perlawanan dalam pelbagai kategori seperti perseorangan B7 lelaki di Ring 2 iaitu Muhammad Syukri bin Tui Kino, atlet dari Sarawak menentang atlet dari wilayah persekutuan iaitu Abdul Qais bin Ismail. Manakala di Ring 3 menyaksikan atlet Sarawak juga iaitu Liu Kit Shin menentang Hazim Akil Hasdan, atlet dari kontingen Pahang untuk kategori perseorangan B3 lelaki. Di Ring 4, kategori perseorangan B3 lelaki menyaksikan Roshaidi, atlet dari negeri Johor menentang atlet dari Sabah iaitu Lowell Terry Reynolds. Manakala pada jam yang sama juga, bagi kategori wanita berlangsungnya di Ring 6 di antara wakil negeri Johor iaitu Nur Hidayu menentang atlet dari wilayah persekutuan Asmaliza binti Awang Tuah. Di Ring 7 dan Ring 8 juga berlangsung kategori yang sama. Untuk para bowling pada hari ini, perlawanan-perlawanan akan berlanjutan sehingga malam nanti yang mana akan berlangsungnya perlawanan separuh akhir bagi kategori lelaki dan wanita dan juga perlawanan melibatkan pingat gangsa. Cukup setakat ini perkembangan dan laporan saya dari venue Bowling Padang di Kompleks Bowling Padang Bayu Mas. Kita kembali ke konti bersama DJ Ida. Rentak kita, aksi kita.
1: Iya, itu dia. Terima kasih Ad untuk perkembangan terkini bagi para bowling Padang langsung daripada kompleks bowling Padang Bayu Emas Klang. Jadi sekarang ini Ida nak kongsikan dengan anda pula pungutan pingat okay, secara keseluruhannya untuk hari ini di mana di tempat pertama masih lagi negeri di bawah Bayu Sabah okay, dengan mengumpul 32 pingat emas, 19 pingat perak dan 20 pingat gangsa menjadikan secara keseluruhannya 71 pingat dan seterusnya masih lagi kekal di tempat kedua iaitu pastinya negeri Selangor di mana 29 pingat emas setakat ini, 19 pingat perak, 22 pingat gangsa menjadikan 70 pingat secara keseluruhan. Diikuti di tempat ketiga bagi negeri Sarawak, 24 pingat emas, 16 pingat perak, 23 pingat gangsa menjadikan keseluruhan 63 pingat dan seterusnya di tempat keempat Johor mengutip 12 pingat emas, 10 pingat perak dan juga 11 pingat gangsa secara keseluruhannya 33 pingat dikumpul setakat ini dan di tempat kelima perak 7 pingat emas, 13 pingat perak dan 5 pingat gangsa dan secara keseluruhannya 25 pingat dikumpul setakat ini. Dan pastinya di tempat ke-6 wilayah persekutuan, di tempat ke-7 Perlis, ke-8 Terengganu, 9 Kedah, 10 Kelantan, 11 Pulau Pinang, 12 Melaka, 13 Negeri Sembilan dan 14 Negeri Pahang. Jadi itu antara kedudukan pingat terkini bagi para Sukma Selangor 2026. Okey, jadi kita telah pun selesai untuk pentas para Sukma bagi jam 12:30 hari ini. Ruang untuk kita mengenali lebih dekat semangat perjuangan dan kisah inspirasi di sebalik para atlet yang bakal mengharumkan nama negeri dan negara. Semoga setiap langkah, setiap usaha dan juga setiap pengorbanan mereka menjadi inspirasi juga buat kita semua. Apapun keputusan keputusannya, mereka tetap menjadi juara di hati kita, okey. Dan juga terima kasih kerana bersama-sama kami dalam pentas Para Sukma. Teruskan sokongan anda kerana setiap sorakan dan doa kita adalah pembakar semangat untuk para atlet. Jadi kita jumpa lagi

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
4: lagu mana?
1: Pilama. Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Ha, lagu mana yang menang? Jomlah kita dengarkan.
5: Jangan pernah kau sakiti aku.
1: Ya, itu dia. Ha, pilama pertama kehilangan berat bagiku. Lagu ini menang untuk Pilama. Jadi tahniah-tahniah untuk anda yang telah pun undi Pilama pertama. Okey, tidak mengapa. Kalau undi Pilama dua, lagu tu pun sedap juga kan. Tapi tak apa, kita boleh terus dengarkan anda Selangor FM. Hello Selangor, kita ada Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Jadi dah nak belanja anda lagu penuh daripada Kangen Band. Kehilanganmu berat bagi.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada penyanyi Haida Hajat. Sekarang ini membawa kita ke pukul 12.49 minit tengah hari. Ya, jadi jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari merusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, dia kembali lagi untuk temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Di sini lahirnya sebuah cinta.
2: Hai, saya Izan dari Rawang. Ingin ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 buat semua warga negara Malaysia, tak kira di mana berada. Semoga negara kita terus aman, tenteram, tak ada pergaduhan, selamat aman semua. Izan nak ucapkan, Merdeka!

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri-komuniti pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kai Baha Bangkit semula. Okay? Baiklah, selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Selamat makan tengah hari. Yang mana dah makan tengah hari tu, alhamdulillah. Semoga makanan yang masuk ke dalam badan kita menjadi zat dan khasiat, seterusnya membekalkan tenaga untuk kita. Okay? Baiklah, di jam ini juga, selepas ini kita akan ikuti mawadah. Tapi sebelum tu, bismillah. Ini dia Mas Mona, bismillah. Yang mana baru nak makan tu. Jangan lupa baca bismillah, okey?

0: Mawaddah.
1: Baik, soalan ni kadang-kadang berlaku kat saya. Allah tetamu ni, Masya Allah, dia jenis tak semayang. Dia datang rumah kita dekat nak maghrib. Takkan kita kata doa, saya nak pergi semayang, Ustaz? Tak boleh. Kita nak ajak dia, dia jenis tak semayang. Yang ni lah satu benda yang sangat mengancam apa iman kita. Saya pernah buat. Ada orang ni, dia datang macam tu lah. Saya tahu dia ni, kalau naik kereta, kalau berhenti semayang, memanglah seluar kotor, baju kotor, habis kotor. Semua kotor. Kalau ajak pergi tempat lain, tak kotor. Ajak semayang, kotor habis. Di atas seluar kotor, kita bagi kain kita, baju pula kotor. Habis kotor. Dia macam tu. Cara dia, kita peluk dia. Kita peluk dia. Saya ni nak pergi surau ni. Kita ni banyak nak cerita ni. Jom kita pergi surau sama-sama. Jom, jom, jom. Tarik tangan dia. Tarik tangan dia takkan. Orang ni dia cukup lemah. Bila kita tarik tangan dia lemah. Kalau kita tarik tangan pergi kelab malam, dia lemah. Dia akan pergilah kelab malam. Kalau kita tarik tangan dia pergi ke pasar malam, dia akan pergilah pasar malam. Tertarik tangan dia pergi surau, dia akan datang ke surau. Tarik tangan. Manusia ni jangan lepas. Sebab tu bila kita jumpa orang, sambil kita sembang, kita tangan kita kena touch. Kita kena sentuh dia. Kita sentuh dia. Pegang tangan dia. Jom kita pergi surau. Lepas ni kita makan. Lepas ni kita pergi. Ha. Kita pergi jadual siap-siap dia. Pegang tangan jangan lepas. InsyaAllah dia akan ikut kita. Sebab syaitan yang tarik kita ke jalan maksiat tu, dia tak lepas kita sebenarnya. Cuma kita tak nampak dia. Dia dah bila dengar kita, dia tak lepas kita. Kita jangan lepas. Pegang dengan kasih sayang. Pak, pegang. Memang kita akan jadi serba salah. Tapi jangan kita mengalah. Sebab kita kena bersifat kesian kepada dia. Saya bila orang datang, kadang-kadang orang tumpang kereta kita kan. Kita tengok jam ni. Dia ni nak tumpang sebab kampung dia dekat kampung kita. Kita nak balik kampung, dia nak tumpang sekali. Kita bertengok jam dah dekat nak masuk Zuhur. Kita dah berdoa ni, ya Allah. Kau janganlah uji imanku, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada aku nak ajak kawanku di semayang. Doa dah ni. Kita pun bagi segenap masuk masjid. Kita semayang dulu. Lepas semayang ni kita pergi makan. Kena beritahu lepas semayang makan. Dia is'ah. Kita pun ambil slipper ke apa ke bagi kat dia. Buka pintu kereta dia. Tidak, dia kata tak apa semayang dulu. I tunggulah kereta. Dia kata I tunggulah kereta. Kita kata kereta-kereta ni tak boleh. Kalau duduk dalam kereta dia overheating. Dia kalau tak berjalan. Dia panas tak duduk. Kita kena ada satu jalan dan pikiran kita tu kena set. Macam mana nak cari jalan supaya dia ikut kita pergi sembahyang dalam masjid. Minta Allah bagi idea. Sebab Allah dia ada satu malaikat, nama dia malaikat mulhim. Kerja dia bagi ilham. Sebab itulah ilham kita ni, kita perlu sangat. Bila Allah hantar malaikat mulhim bagi ilham pada kita, benda yang buntu dia akan terbuka, akan pecah. Aduh, tapi jangan kita biarkan duduk saya nak pergi sembahyang. Tak boleh, berdosa kita. Berdosa kita. Sekurang-kurangnya kita sudah ajak dia. Elok kita pergi masjid dulu kot. Elok kita pergi surau dulu kot. Jangan kata, tak apa duduk saya nak pergi masjid sekejap. Tak boleh. Maknanya dakwah kita ke atas dia tidak terlaksana. Kita tak melaksanakan dakwah kita ke atas dia. Dakwah ni kena. Walaupun dengan apa cara sekalipun. Kalau kita lemah, kita buat cara lemah. Tapi jangan ambil yang lemah dulu. Dia mula-mula dengan tangan. Terus suruh pegang tangan tu. Kalau tak boleh dengan tangan, gunakan dengan lisan, dengan lidah. Kalau tak boleh dengan lidah, baru dengan hati. Kita tarik tangan, dia tarik kita balik. Ni berat ni. Kita tarik dia, dia tarik kita. Kita pun cakap dah, jangan macam ni. Kita ni orang Islam. Kita kena tunaikan tanggungjawab kita. Pergi dulu lah Syekh. Dia panggil Syekh kat kita. Pergi Syekh, kubur kita lain-lain. Cakap dia cakap balik. Baru kita gunakan hati. Kita pun datang surau. Subhanallah, ya Allah. Iman aku tak sampai ke tahap aku cuma boleh gunakan hati je. Hati. Tapi hati kena ada rasa. Maksud berdoa melalui hati. Itulah, itu cara dia. Itu ujian kita tu. Nabi tidur sebantal dengan pak saudara dia. Ajak masuk Islam tak nak. Lagi besar ujian tu. Ujian tu berlaku pada, sejarah ni berlaku pada diri Nabi. Nak cerita, kita tak boleh lari daripada ujian macam tu. Bangun pagi, ya Abu ya, kita masuk Islam. Tak apa, nantilah. Tengoklah esok ke macam mana. Nak tidur pun, tidur sebantal. wahai bapa saudara kekasihku, macam mana? Nampak tak lagi kebenaran Islam? Nampak, tapi nantilah dulu. Sampai mati. Macam tu lah, kita akan ada, Allah uji kita melalui kawan macam tu. Dia kawan kita, partner kita baik, dia cukup baik. Tak ada duit minta dia bagi. Apa masalah? Semua dia tolong, tapi ajak semayang, dia garu habis tempat, tak kata pun dia garu. Dia memang macam, dia ujian kepada kita. Tu kawan, anak. Tu anak, isteri. Saya banyak jumpa isteri mengadu suami tak semayang. Ataupun suami semayang, isteri tak semayang. Banyak mengadu. Ustaz, saya ni tak tahu nak buat apa. Saya semayang. Waktu-waktu semayang. Tapi suami saya ajak semayang. Dia buat bodoh. Kalau saya ulang banyak kali, dia tunjuk tapak tangan kat saya. Ni nampak? Dia tunjuk tapak tangan kat saya. Saya tak tahu nak buat macam mana, Ustaz. Saya ingat nak minta cerai. Jangan minta cerai. Minta cerai buat apa? Minta cerai lagi dia teruk. Sekurang-kurang dia boleh tengok orang sembahyang juga. Kan? Dia tak sembahyang tapi dia tengok orang sembahyang. Kalau kita minta cerai, dia cerai kita, dia langsung tak tengok orang sembahyang.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Kita semayang depan dia. Semayang, tunjuk toladan. Sebab apa? Nabi SAW, tuan-tuan, orang masuk Islam kena tengok perangai dia. Bukan, belum ajak lagi. Masa sejarah hijrah, bila Nabi sampai ke Madinah, datang satu perempuan badui bawa buah limau letak dalam piring. Wahai Muhammad, kami teringin nak tengok kau makan depan kami. Kan limau, limau tu masam, Tuhan yang tahu. Nabi ambil sebiji. Ni, baru sampai ni daripada Mekah 450 km sampai di Madinah. Dia orang hidang limau. Oh, Nabi pun ambil sebiji, buka makan. Ambil lagi Muhammad, Nabi pun ambil sebiji lagi makan. Orang lain semua tengok meleleh helio. Abu Bakar, Ali tengok. Tengok atas bawah, atas bawah. Nabi tak pelawa. Dia makan seorang. Buat ni pun pening. Ish, Nabi ni masa di Mekah kalau makan sikit sama seorang sikit, kalau makan banyak sama banyak. Pasal apa sampai Madinah makan seorang? Orang tu fikir-fikir, eh makan seorang. Nabi buat tak nampak. Nabi makan, makan. Lepas makan 5 biji limau tu, tiba-tiba orang-orang Ansar di Madinah duduk. Wahai Muhammad, kau tolonglah ajar kami apa yang kamu bawa daripada Mekah. Agama apa yang kamu bawa Muhammad, tolong ajar kami. Orang lain semua heran. Ish, apa hal ni? Belum cerita lagi Islam ni apa dia. Dah orang nak minta masuk Islam. Masa tu yang ada isteri dua, nak bagi Nabi satu. Yang ada kebun dua, nak bagi Nabi satu. Yang ada rumah dua, nak bagi Nabi satu. Yang isteri ramai, isteri empat, wahai Muhammad. Bukan dia pilih, dia suruh Muhammad pilih. Ayah Muhammad, ni isteri kami, isteri aku ni empat, kau pilihlah yang mana satu kamu nak. Kita kalau ada empat, Muhammad, kau ambil yang ni, yang ni, yang ni aku tak larat bagi makan lah, yang ni, yang ni. Kita yang pilih bagi kat dia. Dia suruh Nabi pilih yang mana satu, ni isteri aku empat, kau pilih mana satu kau nak. Ini ladangku Muhammad, kau pilih mana ladang kau nak. Bila dah sampai, berehat malam tu, semua pakat datang mengelilingi Nabi. Ya Rasulullah, kami tak faham apa yang berlaku siang tadi. Sifatmu ya Rasulullah tak begitu kalau makan sama-sama bagi makan kami. Tapi tadi makan seorang, apa sal? Nabi kata limau tu tak ada orang yang boleh makan dalam dunia ni. Masam, terlalu masam. Tapi kami nampak wajahmu manis ya Rasulullah. Ketika kamu makan buah yang masam tu, wajah kamu senyum manis. Itulah kelebihan yang ada padaku. Kamu tak boleh buat macam tu. Kamu kalau makan masam, muka jadi masam. Kalau kamu yang makan walaupun seulas daripada limau tu, kamu akan campak di depan mereka dan kau akan dihina, kau akan dihalau. Mungkin sekarang kita dalam perjalanan pulang ke Mekah, tanah air yang kita tinggalkan. Tu yang sahabat-sahabat menangis peluk Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mulia sungguh engkau ya Rasulullah, mulia sungguh engkau ya Rasulullah. Nabi boleh makan buah limau yang masam dengan wajah yang manis. Orang tertarik dengan perangai Nabi. Sebab tu saya selalu bagi nasihat kalau orang perempuan datang mengadu, ya Ustaz, suami saya ni tak tahu lah nak jadi apa. Sekarang dah jadi apa? Sekarang jadi orang lah. Tapi akan datang saya tak tahu nak jadi apa. Saya semayang depan dia Ustaz. Dia duduk tidur. Waktu maghrib saya semayang, dia duduk tengok televisyen Ustaz. Saya kata tak apa, semayang tepi dia. Dia tengok TV, ambil sejadah, semayang tepi TV. Sambil-sambil dia tengok TV, takkan tak tengok kita. Dia tengok kita. Sekurang-kurang dia tengok orang semayang. Dalam doa kita, ya Allah, kau bukakanlah hati suamiku seperti kau buka hati Saidina Umar, ya Allah. Kau berikanlah hidayah kepada suamiku seperti mana kau beri hidayah kepada Saidina Umar, ya Allah. Kau lembutkanlah hati suamiku seperti kau lembutkan hati Saidina Umar, ya Allah. Kita berdoa. Tapi jangan kuat. Dia kata peli dia. Kena kita. Ya Allah, kau bukakanlah hidayah kepada suamiku, ya Allah. Mata duk tengok suami dia. Kena. Memang kena. Jangan, jangan. Biar kita dengan Allah. Kita ada jalan munajat kita. Kita ada jalan munajat kita dengan Allah. Subhanallah. Kita ni sebenarnya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang nak jadi baik tapi tak jadi baik sebab tak jumpa jalan untuk jadi orang baik. Sebab kita dibesarkan oleh berbagai-bagai kaedah oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita dia nak anak-anak dia jadi baik, tapi dia tak bagi jalan yang baik. Dia tak tunjuk jalan yang betul. Dia cuma nak jadi baik, tapi jalan dia tak tunjuk jalan. Sebab tu manusia perlu diberi jalan, ditunjuk jalan, supaya jalan yang dilalui itu jalan selamat, jalan yang menjadikan orang tu baik. Sebab tu saya duk tengok, saya ulang balik tadi, jangan minta cerai kalau pasangan kita tak nak semayang. Kita tunjuk akhlak yang baik. Kita jangan marah dia. Lepas kita semayang, abang nak minum? Boleh juga. Kita buat kopi bagi dia. Hulu. Masa dia nak minum, ya Allah, kau berkatkanlah air minum ni supaya dia jadi penawar. yang datang daripada engkau sendiri, ya Allah, bukan daripada lidahku. Terus aduk bubuh serbuk macam-macam, sungai tu bubuh serbuk nak bagi macam-macam, tak ya. Gunakan jari telunjuk ni, pusinglah air, baca selawat 10 kali. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku seperti lembutnya salju, sebutnya air. Baik, guna air jari telunjuk ni datang daripada hati, urat dia, dia terus sampai ke hati. Dan harapan-harapan hati kita tu cecairnya tumpah di dalam air minum. Bagi dia minum. Jangan pula lebih tengok, tengok. Ah, dia kena dah, kena dah, kena dah. Jangan duk tengok. Buat duk tengok ke lain lah. Tak. Itu usaha ikhtiar kita. Senjata yang Allah bagi kat tangan kita, yang kita gunakan setiap kali kita baca tahiyat. Inilah senjata kita. Allahu Akbar. Begitu juga suami. Dia kata, ustaz, isteri saya ni saya tak tahulah, dia melawan lah. Saya cakap sepatah, dia cakap dua patah. Terus saya cakap, dia tak lawan lah. Kita kata A, dia kata B. Terus saya cakap apa? Dia senyum je. Senyum. Senyum. Terus saya cakap, kalau kita bercakap boleh menyebabkan ada orang berdosa kerana kita bercakap. Yang hari ni masak apa? Apa? Ingat amah ke dalam rumah ni? Terus saya tanya, terus tanya. Buka tudung, kalau ada, makan. Kalau tak ada, pergi kedai. Sebab kita tahu, kalau kita tanya, yang kita dah cukup-cukup jaga ni. Yang, yang masak apa hari ni? Apa? Ingat orang gaji ke? Kita tahu dah. Jangan. Sebab apa? Mendidik dengan bijaksana ni, contoh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni maha, dia cukup bijak. Rasulullah ni dia bijak, dia pandai, dia cerdik. Tiga-tiga ada kat dia. Kita mungkin bijak tapi tak pandai, mungkin tak cerdik. Kita pandai mungkin tak bijak, mungkin tak cerdik. Kita cerdik mungkin tak pandai, mungkin tak bijak. Bijak, cerdik, pandai semua ada pada Nabi. Berapa ramai orang yang bijak tapi tak cerdik? Dia pandai, dia ada PhD. Tapi tak cerdik. Bila dia bercakap orang susah. Bila dia bercakap orang jadi masalah. Bila dia cakap orang marah. Ini pun satu masalah juga. Subhanallah. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia menjadi ancaman kepada hidup kita, hidup kesejahteraan kita. Kalau saya sebut begini, Nabi SAW sekarang ni orang mula sebut, orang Islam, orang bukan Islam mula sebut tentang kehebatan Nabi SAW. Orang mula sebut. Terutamanya kecekalan Nabi menyampaikan dakwah dia kepada seluruh manusia sejagat. Kehebatan Nabi sekarang ni, mereka cuba buat kajian. Orang kafir buat kajian. Muhammad ni hebat dia di segi mana? Hebat dia di segi kesabaran yang ada pada dia, yang tidak ada pada semua orang. Kita sabar juga. Tapi sabar kita, dia kata, kita sabar pun ada had dia. Mana ada had? Sabar mana ada had? Sabar ni tidak ada batas.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: merasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Iya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2 petang dan semestinya kita sudah pun masuk dalam ruangan pentas para Sukma. Jadi, kita nak mulakan dengan kita nak kongsikan dengan anda mengenai pungutan pingat setakat pukul 2 petang ini, di mana negeri Selangor kekal di tangga kedua dan untuk pingat emas, Selangor memperolehi 29 pingat emas, 20 pingat perak dan 22 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 71 pingat. Okey, dan juga di tempat pertama, negeri di bawah bayu negeri Sabah, 32 pingat emas, 19 pingat perak dan juga 20 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan pingat 71 pingat. Kalau kita lihat di sini, keseluruhan pingat negeri Sabah dan Selangor mengumpul pingat yang sama, jumlah keseluruhan 71 pingat. Okey, dan juga di tempat ketiga bagi negeri Sarawak, 25 pingat emas, 16 pingat perak, 23 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan sebanyak 64 pingat setakat ini. Dan juga di tempat keempat, Johor, 12 pingat emas, 10 pingat perak, 11 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 33 pingat secara keseluruhan. Dan di tempat kelima bagi negeri Perak, 7 pingat emas, 13 pingat pingat perak dan juga 5 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan sebanyak 25 pingat. Dan seterusnya diikuti wilayah Persekutuan Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, baik, itu dia kedudukan pingat setakat pukul 2 petang ini. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti laporan perkembangan bagi para pingpong yang akan disampaikan oleh pelapor di lokasi. Nantikan sebentar sahaja lagi.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam tamasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: rasa isu kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak ikuti laporan perkembangan para pimpong langsung dari Dewan Convocation MBDK Kelang. Dan kita nak bersama-sama dengan pelapor kita iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
2: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di konti Selangor FM. Anda bersama dengan Ida dan kini anda seketika bersama dengan saya Hafiz Rizwan yang telah berada di Dewan MBDK Bukit Raja bagi memberikan perkembangan secara langsung bagi sukan para pimpong yang telah pun berlangsung bagi hari yang ketiga. Dan untuk pengetahuan juga, para pimpong yang menawarkan 15 pingat emas secara keseluruhannya telah pun membukakan tirai pada hari Ahad yang lalu, iaitu pada hari pada 6 hari bulan, di mana hari ini juga bagi hari yang ketiga ini telah menawarkan 10 acara pingat. Dan daripada 10 acara pingat itu, 4 acara tersebut akan melibatkan atlet dari negeri Selangor, iaitu untuk acara persorangan lelaki kelas 4 hingga 5, persorangan wanita kelas 11, persorangan lelaki kelas 10 dan persorangan lelaki kelas 11. Tapi untuk pengetahuan kita bersama juga, antara pemain tumpuan yang boleh saya kongsikan untuk anda, di mana kapten pasukan iaitu Muhammad Syazri Amri yang akan memimpin cabaran skuad tuan rumah. Selain daripada itu juga dibarisi oleh pemain Jenatul Fahmi bin Ahmad Jenah, Muhammad Hazlin bin Abdullah, serta kategori kerusi roda yang dibarisi Muhammad Haziq bin Cik Mat dan Muhammad Rizal bin Majid. Dan untuk pengetahuan juga, ini antara pemain-pemain ataupun atlet-atlet kebangsaan juga turut hadir sebagai kontijen negeri Selangor untuk Para Sukma 2026. Suasana cukup gamat di Dewan MBDK Kelang ini, Bukit Raja, bagi memberikan sorakan kepada atlet-atlet yang bertanding. Kata kapten pasukan Muhammad Syazri Amri, saingan sengit adalah dari kontijen Sabah dan Perak yang telah pun dikenal pasti sebagai pencabar utama bagi acara para pimpong dalam Para Sukma 2026. Baik, kita nak bercerita panjang berkenaan dengan para pimpong bagi acara persorangan lelaki kelas 4 dan 5, perlawanan pingat emas yang menurunkan atlet dari negeri Selangor Muhammad Rizal menentang atlet dari Terengganu Azrul, di mana penentuan pingat emas ini Muhammad Rizal Majid terpaksa akur dengan keputusan pingat perak sahaja yang berjaya dibawa pulang oleh Muhammad Rizal Majid setelah tewas 11-3, 11-6. Rizal cuba bangkit di set yang ketiga, malah Azrul terus menunjukkan ketajaman serangan, iaitu pada set yang keempat 14-12, dan membawa pulang skor 3-1 untuk acara persorangan lelaki kelas 4 dan 5. Dan sekali lagi Selangor telah dikecewakan sikit sahaja lagi untuk Nurin Shakira yang bertanding dalam acara persorangan wanita kelas 11 untuk berjaya membawa pingat emas, pingat gangsa pulang ke tanah negeri Selangor, tapi tidak berjaya menanggasi atlet dari Sarawak iaitu Biv Yana Ujai. Telah pun memulakan set pertama dengan berkeputusan 13-11. Sebenarnya Nurin Shakira telah berjaya mengatasi kontingen ataupun atlet dari Sarawak Biv Yana Ujai ini. Namun Nurin Shakira hilang rentak di set yang kedua, di mana Biv Yana Ujai berjaya menewaskan dengan selesa pada set yang kedua, iaitu 11-4, dan atlet dari Sarawak ini terus melakar gerak yang positif pada set yang ketiga 11-7 dan menamatkan perlawanan di set yang keempat dengan keputusan 11.5 menjadikan skor yang diperolehi oleh atlet negeri Sarawak ini adalah 3-1. Dan menarik juga, kapten bagi skuad para pingpong para Sukma 2026 petang ini pada jam 2.30 minit petang akan turun menentang atlet dari Perak, iaitu Syahir akan menentang Muhammad Syazril dalam acara perseorangan lelaki kelas 10 untuk penentuan pingat emas. Juga menarik yang akan berlangsung pada 2.30 minit petang nanti bagi acara perseorangan lelaki kelas 11, iaitu perlawanan pingat emas. Ini kita dapat saksikan adik bertemu dengan abang. Jenatul Fahmi akan menentang abangnya Muhammad Hazlin ataupun pemain senior yang berada dalam skuad para pingpong untuk para Sukma 2026. Jadi keputusannya hari ini, satu pingat Perak telah pun menjadi milik skuad para pingpong kontijen negeri Selangor, dan kita menantikan pingat emas dan pingat Perak ataupun dua lagi pingat emas yang akan diperolehi oleh kontijen negeri Selangor dalam sukan para pingpong yang berlangsung di Dewan Bukit Raja MBDK. Jadi sama-sama kita doakan perlawanan yang akan berlangsung pada 2.30 minit petang nanti. Dan itu sahaja saya kiranya laporan saya dari Dewan Bukit Raja MBDK untuk sukan para pingpong. Jadi teruskan bersama dengan kami di Selangor FM untuk kita sama-sama menunjukkan rentak kita, aksi kita, dan terus doakan kepada kontijen negeri Selangor terus melakar sejarah dan terus mengumpul pingat emas untuk melengkapkan sasaran 60 pingat emas yang menjadi sasaran bagi para Sukma 2026. Sekian dulu daripada saya, Muhammad Hafiz Rizwan. Kita kembali bersama dengan rakan tugas yang berada di Konti, Ida. Silakan, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Hafiz. Itu dia, lengkapnya kita dengarkan perkembangan untuk para pingpong daripada pelapor kita Hafiz Rizwan langsung dari Dewan Convocation MBDK Klang. Jadi selepas ini kita akan bersama-sama juga dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin untuk kita mengetahui perkembangan para tempin bowling. Jangan tukar frekuensi anda.
0: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, rentak kita, aksi kita menerusi pentas para Sukma. Dan sekarang ini kita nak ikuti perkembangan terkini para tenpin bowling yang akan disampaikan oleh pelapor kita, iaitu Zanariah Zainal Abidin langsung dari Sunway Mega Lens. Silakan Zana.
4: Baiklah Ida, terima kasih Ida. Kalau diikutkan, kita kontijen Selangor mendapat kabaran gembira untuk acara para tenpin bowling ini apabila secara tidak rasminya dua pingat emas, satu perak dan satu gangsa yang kita perolehi untuk para tenpin bowling di Sunway Megalens ini, di mana secara tidak rasmi emas untuk Selangor disumbangkan oleh Rashidi Faizal dalam acara persorangan lelaki TPB8 selepas mencatatkan jatuhan pin 1,144 mata, manakala Nur Suhaili pula mengungguli acara perseorangan wanita TTB8 dengan 716 mata jatuhan pin. Manakala rakan senegeri Ahmad Nazri pula menduduki tempat ketiga acara lelaki TTB8 dengan jatuhan pin 927. Sementara itu Nadia Syafita turut menyumbang pingat perak dalam acara persorangan TTB9 terbuka selepas mengumpul 723 jatuhan pin. Dan untuk makluman anda, saingan diteruskan pada sebelah petang ini di mana beregu TTB1 campuran, TTB2, 3 dan beregu TTB10 campuran, TTB10. Dan untuk makluman untuk acara sebelah petang untuk beregu TTB1, TTB2 akhir tidak melibatkan atlet dari negeri Selangor. Namun para tim-tim boleh beregu TTB10 dan TTB10 akhir melibatkan kontijen dari negeri Selangor. Terdapat dua tim yang akan bertanding pada petang ini, iaitu melibatkan Selangor 2 di lorong 32 melibatkan atlet Muhammad Amin Abdul Rashid dan juga Sazwan Akmal Yahya. Manakala di lorong yang ke-35, Selangor 1 diwakili oleh atlet Noh Hidayah Sulaiman dan juga Arif Hanafi Omar. Itu setakat ini dulu dah untuk laporan untuk para champion bowling. Secara tidak rasmi, Selangor menyumbangkan dua pingat emas di untuk para champion bowling pada hari ini.
1: Okey, baiklah. Terima kasih Zana untuk laporan.

0: semasa pastinya para pelapor di Selangor FM akan memberikan kepada anda, okey, perkembangan terkini para Sukma Selangor 2026. Jadi selepas ini kita akan bersama-sama pula dengan tetamu kita untuk kita mengetahui perkembangan terkini mengenai para catur. Okey, jangan tukar frekuensi anda.
1: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita menanti di talian ketika ini. Kita bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Encik Hasidin bin Abdul Rashid selaku pengurus para catur untuk kita mengetahui perkembangan terkini mengenai acara para catur. Jadi, Assalamualaikum Encik Hasidin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih kerana sudilah meluangkan masa seketika untuk memberikan perkembangan terkini ya, Encik Hasidin. Okey, baiklah untuk kita nak tahulah Encik Hasidin, mungkin Encik Hasidin boleh kongsikan kepada pendengar apakah keistimewaan acara catur dan temasya sukan para kali ini dan bagaimana sambutan yang diterima setakat ini.
1: Okey, baik. Antara tadi apa kalau keistimewaan.
0: Keistimewaan, yes.
1: Okey, keistimewaan para catur ini kita di main permainan ini di venue pertandingan dibuat di salah sebuah hotel di Kelang lah.
0: Okey.
1: Ya, bertempat di sebuah hotel di Kelang dan tempat yang selesa dan sesuai untuk dia terdapat pelbagai kemudahan lah untuk khususnya golongan yang berkeupayaan khas ataupun OKU.
0: Jadi sambutan setakat hari ini bagaimana untuk ramai ke pengunjung setakat ini, Encik Hasidin?
1: Okey, permainan catur ni yang dimainkan di venue boleh juga diikuti secara live secara live lah. So,
0: okay.
1: Peminat catur boleh ikuti sama ada dua kaedah, satu datang sendiri ke venue pertandingan.
0: Venue,
1: Yang kedua boleh ikuti secara live. online.
0: Okey, baik Encik Hasidin, catur sering dilihat sebagai permainan strategi lah. Tetapi dalam pertandingan yang berprestij seperti ini, sejauh mana kekuatan mental dan fokus menjadi penentu untuk kejayaan atlet?
1: Ya, dalam permainan catur, kekuatan mental memang tidak dinafikan lah sebagai satu faktor untuk menentukan kejayaan sesuatu permainan lah.
0: Okey,
1: dan fokus. Selain daripada kekuatan mental, fokus setiap pemain juga menjadi faktor penentu kejayaan seseorang atlet. Ini disebabkan sesuatu pertandingan catur para sukma ini amat berbeza dengan pertandingan catur itu biasa yang kita main selalu. Ini kerana atlet-atlet membawa nama negeri masing-masing. Kita ada 14 negeri dan negeri ini saling bersaing untuk mendapatkan tempat yang juara lah ataupun medal emas.
0: Baik, untuk

0: strategi ataupun pendekatan tertentu setakat ini yang menjadi kekuatan pasukan dalam menghadapi lawan? Mungkin Cik Hasidin boleh kongsikan?
1: Okey. Untuk menghadapi lawan ya dalam permainan catur, kita memerlukan persiapan awal lah.
0: Okey.
1: Okey, persiapan ini termasuk kita akan mengkaji perlawanan ataupun permainan lawan sebelum bertanding. Ya, kita akan buat satu analisa. Kemudian kekuatan mental juga menjadi faktor penting sepanjang permainan. Dan juga latihan yang konsisten dan berterusan akan dapat membantu sesuatu tim untuk berjaya lah dalam permainan catur.
0: Okey, Encik Sidin, kita nak tahu jugalah kan, kita tahulah terdapat beberapa kategori seperti B1, B2, B3 dan juga P1. Mungkin Encik Sidin boleh terangkan secara ringkas perbezaan kategori-kategori ini. Mungkin pendengar boleh dapat orang kata ada, kita dapat pengetahuan lah kan.
1: Permainan catur ni untuk para semua terbagi kepada tiga kategori utama lah.
0: Okay.
1: Satu dipanggil B1.
0: B1
1: ini adalah kategori untuk atlet yang buta, blind. Yang total blind. Dan kemudian kita ada PI.
0: PI?
1: PI bukan P1 sebenarnya.
0: PI.
1: Kadang-kadang PI.
0: PI.
1: Iaitu physical impairment, kecacatan fizikal.
0: Kecacatan fizikal, okey.
1: Jadi dia punya dia punya short form dia PI lah.
0: PI, okey.
1: Kecacatan ni termasuklah ada yang tangan tak normal ya.
0: Faham.
1: Anggota badan anggota. Yang tak normal. Kemudian kita ada juga B2, B3 ni dia bukan buta tetapi dia panggil kategori rabun lah, contoh rabun. Nampak pun tak berapa nampak, yang tak jelas. Jadi kita masukkan dalam kategori B2 B3 lah. Ada tiga kategori, B1 B2 B3 dan juga PI.
0: Okey. Kita dah tahu ya, Encik Sidin. Itu antara kategori-kategorinya. Okey, baik, Encik Sidin, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, mungkin kita nak tahu jugalah kan sasaran untuk pasukan para catur untuk temasya kali ini dan sejauh mana Encik Hasidin sendiri selaku pengurus para catur yakin sasaran tersebut mampu direalisasikan.
1: Penita masa kali ini, para catur Selangor mensasarkan 8 pingat emas.
0: 8 pingat emas, okey.
1: Ya, daripada 24 acara yang dipertandingkan lah.
0: 24
1: iaitu,
0: acara.
1: Pingat emas dalam catur dan tiga acara. Kita ada dua kategori, satu standard dan juga rapid.
0: Okey.
1: So bermakna 4 untuk standard dan 4 untuk rapid.
0: Okey. Baiklah, Encik Asidin, terima kasih banyak-banyak atas kesudian meluangkan masa memberikan kita gambaran dan perkembangan terkini mengenai para catur. Jadi kita doakan juga untuk semua atlet para catur lah, okey, supaya mereka terus kuat dan dapat juga menyumbang emas selepas ini. Okey.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Terima kasih, Encik Asidin.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Iya, itu dia. Kita telah pun dengarkan juga perkembangan mengenai para catur. Jadi, terima kasih kita ucapkan juga kepada pengurus para catur seperti tadi atas perkongsian yang cukup bermakna. Okey, kita tahu juga catur bukan sekadar tentang siapa yang menggerakkan buah catur dengan tepat tetapi tentang strategi kesabaran, ketenangan dan juga kekuatan mental. Okey, jadi Ida nak ambil kesempatan di sini juga untuk ucapkan semangat untuk terus kekal bersemangat bagi semua atlet dan juga kontingen, terutama sekali kontingen Selangor lah. Kita doakan agar mereka terus diberikan kekuatan emosi yang baik baik, mental dan juga fizikal untuk kita meraih lebih banyak pingat emas setakat ini. Okey, jadi untuk hari ini, untuk setakat pukul 2 petang ini, selesai sudah untuk kita punya pentas para sukma. Nantikan perkembangan seterusnya. Okey, petang nanti bersama-sama dengan DJ di dalam segmen PM Lokal pula. Okey, rentak kita, aksi kita. Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Yes, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.30 minit petang. Okey, baik, kita nak teruskan pula dengan Hello Selangor I Nutrisi. Okey, jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Encik Muhammad Naim Sabion, selaku penolong pegawai veterina daripada Fakulti Pertanian UPM. Assalamualaikum Encik Naim.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Ya, terima kasih.
1: Pertama kali ke?
3: Ya, pertama kali.
1: Jadi macam mana merasai suasana Konti tu?
3: Oh, rasa macam vibe-vibe klasik lah sikit. Sebab dah lama kan RTM ni.
1: Lama tetapi kita, orang kata, masih lagi relevan.
3: Betul.
1: Sebab kita nak memberikan kepada pendengar kita info dan juga maklumat terkini. Seperti untuk petang ini juga, Encik Naim. Okey, kita nak berbicara mengenai telur omega 3. Perlu atau sekadar pilihan? Oh, saya suka topik ni. Sebab kita suka makan telur omega. Tapi nak tahu, mengenai lebih lanjut kan, telur omega ni, jadi anda jangan tukar frekuensinya tau. Okay. Jadi kita nak tanya Encik Naim, mungkin ada yang beranggapan telur omega ialah sekadar strategi pemasaran untuk menjual telur pada harga yang lebih tinggi. Jadi apa pandangan Encik Naim?
3: Okay, sebenarnya telur omega 3 ni, dia bukanlah sekadar tipu helah. Orang kata tipu helah pemasaran ataupun marketing.
1: Okay.
3: Sebab apabila kita membuat kajian saintifik, memang dah terbukti dah yang telur tu memang dalamnya ada kandungan omega 3 tu. Sebab ayam penolong ni, dia diberi makan formulasi khas, iaitu yang mempunyai sumber omega 3. Jadi dalam proses badan dia tu akan terkeluarlah omega 3 tu ke dalam telur tu.
1: Okey, jadi bukan strategi semata-mata eh?
3: Bukan.
1: Tapi saya tak tahulah orang lain Encik Naim, kalau saya sendiri pun saya rasa telur omega tu lebih sedap. Tak tahulah, ini pengalaman kita. Nanti kita tanya yang lain. Mungkin kita boleh buat survey. Tapi itulah faktanya.
3: Betul.
1: Bukan sekadar harga tinggi, tapi memang ada khasiatnya eh.
3: Ya, memang dia boleh dijual dengan harga tinggi disebabkan kandungan omega 3 tu. Berbanding dengan telur biasa yang mengandungi protein yang sama, cuma dia tiada omega 3.
1: Baik. Jadi adakah makan telur omega setiap hari semestinya lebih sihat daripada makan telur biasa setiap hari? Ini yang kita nak tahu ni.
3: Dia sebenarnya bergantung kepada corak dan juga diet individu tu.
1: Okey.
3: Kalau diet harian sudah merangkumi makanan sihat seperti ikan, sayur-sayuran dan juga kacang, kelebihan telur omega ni dia macam tak banyak sangat kita boleh samakan dengan level yang kita makan ikan tadi tu. Jadi telur ni hanya berguna kalau kita tak banyak sangat makan ikan, makan sayuran dan juga kacang.
1: Faham-faham. Jadi tapi contohlah kalau kita cukup protein kita kan, contoh kita makan seimbang lah, tengah hari tu ada daging, ada ayam, ada ikan, tapi kita tetap juga untuk memilih telur omega, macam mana?
3: Dia sebenarnya sepatutnya lah kan, ikan tu dah mempunyai kandungan yang tinggi omega 3. Jadi dia macam nak kata membazir lah sebenarnya. Kalau kita beli omega 3, kita nak telur omega 3 untuk sebagai makanan harian dia. So daripada segi kos tu, dia jadi macam agak tak berbaloi lah. Sebab kalau kita dah dapat makanan yang mengandungi omega 3 yang tinggi, buat kenapa lagi kita nak ambil yang telur yang ada omega 3, yang which is harga dia lagi mahal.
1: Okay. Alright. Jadi kalau diberi pilihan satu saja, telur mega atau telur biasa, apakah faktor yang paling penting yang patut dipertimbangkan oleh pengguna?
3: Macam saya cakap tadi lah kan, kalau kita makan ikan, makan sayuran dan juga kacang dah cukup, tak perlu pun makan omega 3. Tapi kalau kita kurang makan ikan, macam let's say lah kita kekurangan bajet kan, kita nak gantikan ikan tu semua, then barulah kita boleh go for omega 3.
1: Okay.
3: Cuma kalau nak cerita pasal kandungan omega 3 antara telur dengan ikan, of course lah telur omega 3, kalau nak samakan level dengan seekor ikan saja, kita kena makan dalam 10 biji telur omega 3 tu untuk samakan level dengan seekor ikan.
1: Faham. Jadi sebiji telur omega tu sikit je lah kandungan. Sikit.
3: Dia mungkin dalam 100 ke 150 mg. Manakala kalau untuk seekor ikan, kita bagi contoh ikan kembung lah.
1: Okay.
3: Ikan yang selalu orang makan kan. Boleh dalam sekitar 2000
1: mg.
3: Okay. So memang banyak lah.
1: Okey, baik. Kita berehat seketika, Encik Naim.
3: Okay,
1: sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Jangan tukar frekuensi anda. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baik, Encik Naim, kita nak tanya jugalah kepada Encik Naim kan, boleh tak kita nak dapatkan manfaat omega 3 yang sama daripada makanan lain pada kos yang lebih rendah?
1: Kos yang lebih rendah. Okey. Kalau kita tengok harga telur omega 3 yang ada jual dekat pasaran,
0: okay,
1: kebanyakan kita nampak yang 10 biji. Dan 10 biji tu kalau kita tengok harga dia pun dalam RM10 tu dah kira agak mahal juga sebenarnya. Kalau ada yang jual dalam 30, yang satu papan kan selalu ada 30 biji kan.
0: Okay.
1: Itu kadang harga pun boleh mencecah RM28.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita tengok harga ikan kembung, sekilo baru RM16. Itu sekilo tau. Sekilo kalau ikan kembung kita tahulah berapa banyak kan. Dalam seekor pun dah boleh dapat jumlah yang tinggi. So untuk orang kata dapatkan sumber omega 3 yang lebih murah tu adalah kita makan ikan lah. Tapi ada juga sumber lain iaitu sayur-sayuran. Seperti kita boleh makan biji sia ataupun chia seed. Ataupun biji rami. Dan kalau kacang kita ada walnut. Tapi yang ni dia punya sumber omega 3 dia berbeza daripada ikan. Di mana dia dipanggil sebagai ALA. ALA ni kalau kita masuk dalam badan kita, kita kena proses untuk pecahkan kepada DHA tu. Tapi kalau ikan, dia memang dah ada DHA dah. So bila dia masuk dalam badan kita, dia akan serap terus. Jadi kandungan dia akan lagi tinggi daripada kita makan sayur-sayuran ni lah. So sayuran dia punya serapan omega 3 tu lebih sedikit daripada ikan. Jadi kalau nak cakap pasal kos lagi rendah, adalah of course kita panggil, kita pergi ikat ikan lah, kita makan ikan.
0: Ya, okay. Jadi mungkin ada salah faham yang biasa, paling biasa ialah kita ingat mengenai telur omega 3 ni kan. Yang masyarakat faham tentang telur omega 3 ni, mungkin Encik Naim boleh terangkan. Okay.
1: Oh, sebenarnya
0: fakta dan juga otak.
1: Mitos lah orang cakap
0: mitos,
1: kan.
0: Mitos.
1: Sebenarnya ada banyak tau salah faham antara masyarakat dengan industri telur omega 3 ni. Yang pertama sekali adalah makan telur omega ni kita terus jadi sihat. Tu sebenarnya telur dengan telur omega dengan telur yang biasa, kandungan protein sama, kolesterol semua sama. Yang membezakan dia cuma adalah omega 3 tu je. Omega 3 ni kita tahulah bagus untuk jantung, bagus untuk otak. Tapi kalau daripada segi khasiat protein memang sama. Lepas tu pula kadang ada orang cakap, telur omega 3 ni ayam dia kena suntik dengan chemical. Itu memang totally wrong lah. Sebab ayam ni kita bagi dia makan dengan formulation khas yang ada omega 3. Macam kita campur makanan tu dengan minyak ikan, dengan chia seed. So daripada situlah dia orang dapat, ayam tu dapat omega tu dalam telur tu. Dan yang terakhir juga, kalau macam orang kata apa ni, warna kuning telur tu menyebabkan telur tu lagi banyak omega 3. Sebenarnya bukan. Warna telur tu memang daripada pigment ayam tu sendiri. So warna kuning telur tu dia tak ada membuktikan pun yang dia tu banyak omega 3 ke tak banyak ke. So itu adalah salah anggap yang masyarakat terhadap telur omega 3 ni.
0: Encik Naim, kalau macam contoh yang kita tengok telur yang macam orang kata dia tak ada suntikan tu macam mana? Kan kadang-kadang tulis kat situ kan, bebas suntikan. Itu macam mana pula?
1: Ada dia suntikan ni dia banyak perkara tau. Ada yang vaksin pun kita suntik. Lepas tu mungkin kalau ayam tu sakit kita ada juga suntik antibiotik. Tapi itu bergantung kepada industri. Kalau mereka nak jual ayam organik, maksudnya dia orang kena dia orang tak boleh guna sebarang kimikal lah untuk dapatkan title organik tu. Tapi mostly memang untuk kesihatan lah. Dia tak adalah merangkumi apa yang kita makan tu adalah daripada kimikal suntikan tu, memang tu salah lah.
0: Baiklah, jadi kita dah tahulah khasiat omega 3 ni, berapa banyak dia punya kandungan omega. Tapi sebenarnya Encik Naim, pilihan di tangan kita. Kalau kita ada bajet lebih, tak salah pun kan.
1: Betul,
0: kalau kita nak beli telur omega. Sebab kalau ikut pengalaman saya, saya lebih suka rasanya lah. dia lebih pekat sikit, tak tahulah.
1: Betul, dia ada, saya, ada efek rasa dia juga.
0: Ya, rasa dia tu saya lebih dan memang ada diakui juga kan. Ada beberapa orang di sekitar saya pun ada juga bagi tahu macam oh, telur mega ni lagi sedap. Tapi apapun pilihan di tangan anda, Encik Naim pun dah kongsikan antara khasiatnya, persamaannya kan. Kalau kita recap tadi, Encik Naim kata kalau nak lebih jimat sebenarnya ikan lagi banyak.
1: Betul.
0: Dia punya kandungan omega dia. Jadi terpulang pada anda, selepas ni kita dah tahu dah faktanya mengenai telur omega. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan sekali lagi kepada Encik Naim selaku penolong pegawai veterina daripada Fakulti Pertanian UPM atas perkongsian untuk petang ini. Terima kasih Encik Naim.
1: Sama-sama.
0: Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.47 minit petang. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Anis. Ya, DJ Anis hari ini yang menggantikan DJ Cempaka menerusi ruangan PM Local yang akan temankan anda 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi jangan tukar frekuensi tau. Terus dengarkan Selangor FM kerana kami akan bersiaran selama 18 jam sehari. Okay? Jadi selesai untuk tugasan Ida, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

waktu sekarang ni pukul 3.04 minit petang. Hello, assalamualaikum. Tadi anda telah pun bersama dengan DJ Ida. Sekarang ni saya Anis menemankan anda dalam PM lokal, iaitu 3 petang hingga pukul 8 malam. Saya doakan ya, apa jua yang anda sekarang ni sedang uruskan, sedang lalui, semoga semuanya dipermudahkan dan happy-happy selalu. Sambil-sambil tu kalau nak menyapa saya Anis di Konti, bolehlah jom kita main chat-chat, kita main borak-borak menerusi voice note anda tu. 019-3304-4252. Kuat anda nak melaporkan keadaan trafik kat tempat anda, atau mungkin juga anda ada info berkenaan dengan IPU ke, ataupun ada madah pujangga untuk kita tingkatkan motivasi diri kita. Jangan malu-malu, okay? Sekali lagi 019-3304-4252. Jom seketika nak dengarkan lagu Shazzy featuring lah, iaitu lagu Kenapa.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Peak dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Untuk anda nantikan untuk pentas para sukma untuk kita ketahui perkembangan dari masa ke masa sebentar lagi pukul 5.30 petang. Tapi sedikitlah nak kongsikan berkenaan dengan negeri kita Selangor, iaitu nilai pelaburan ya untuk negeri kita Selangor berpotensi cecah sampai RM100 bilion tau. Jadi sekaligus alhamdulillah dah pun lepas ya sasaran RM80 bilion yang telah ditetapkan. Itu yang telah dimaklumkan oleh Datuk Menteri Besar kita iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahri. Jadi kepada anda ya, semoga perniagaan ini yang disebutkan oleh Datuk MD ini juga merupakan perniagaan anda, untuk anda baik pulih, untuk anda tingkatkan lagi, untuk anda luaskan lagi perniagaan itu. Kadang tu mungkin nak mengharapkan gaji yang sedia ada tu mungkin tak berapa nak cukup ke, contohlah kan. Jadi mungkin anda boleh menggunakan bakat anda tu, jenis yang pandai melukis ke, jenis pandai menjahit ke, untuk anda yang pandai mengedit, itu pun menjadi sumber perniagaan juga kan. Sebab meniaga untuk anda. Dan sesama itu saya Anis, ketika ini temankan anda dalam PM Lokal. Ini lagu Rafish, Lemas.

0: hati berdegup jantungku rasa.
1: Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Itulah dia Dua Baharin featuring Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Untuk anda, selamat datang bincangkan dan minum ke tu. Moodnya okey ke tidak? Okey ke? Hello, okey ke tu? Semoga anda dalam keadaan yang ceria lah hendaknya. Kau tak okey? Siapa yang bagi anda tak okey tu? Mereka saya babam dia. Okeylah, nanti kejap lagi nak belanja anda lagu daripada Bella Astilah dengan Didi Astilah. Dua adik ni ada buat lagu tau. Tapi lagu tu mungkin ada jarang dengar kot. Lagu yang bertajuk Bermanja-Manja. Teringatlah video last week, minggu lepas. Si Bella Astilah ni ada post video dia dengan anak dia. Lemak dia sedih sebab anak dia pergi overseas. Tapi dia tak follow lah. Dia lebih risau. Nah, anak dia tu lah nak pergi ke perantauan. Tapi dia kena tinggalkan anak dia. Maksudnya anak dia ada urusan. Kecil-kecil ada urusan kan. Ada rezeki di sana. Tapi sebab Bella ada show Merdeka masa tu, jadi dia tak dapatlah follow anak dia untuk pergi travel gitu. Memang sangat berdikari lah anak dia tu ya. Walaupun kecil lagi kan. Baru sekolah rendah. Okey, apa pun kepada anda, semoga anda dengan keluarga anda sentiasa baik je. InsyaAllah kita sentiasa bermanja-manja dengan kekasih halal kita, anak-anak, mak ayah, selagi dia berikan ruang untuk bernafas ini kan. Amin. Kita dengarkan lagu ini, Bermanja-Manja, Bella Astilah, Didi Astilah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Altma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Melina. Ya, Mukhiasi kita punya muzik berganda bersama dengan lagu tadi tu, lagu Asyik. Okay, Mukhiasi PM Lokal ketika ini. Nanti pukul 4 petang seperti biasa, kita ada bulletin 4 petang nanti kan sebentar lagi. Ini lagu New Rules daripada Dua Lipa.

0: Dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tiba-tiba teringat seseorang. Ada yang rindu.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, tiada atlet parasuma terjejas akibat jerebu. Parasuma jadual acara tangguh disusun semula. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiada atlet para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dilaporkan mengalami masalah kesihatan berpunca daripada jerebu setakat ini, meskipun bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan berada pada tahap tidak sihat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemantauan kesihatan atlet dilakukan secara berterusan bagi memastikan mereka tidak terjejas akibat pencemaran udara.
2: Dan setakat hari ini, alhamdulillah tiada apa-apa kecederaan ataupun masalah kesihatan yang melibatkan jerebu. Ya, hanya melibatkan permainan dan sebagainya, itu perkara yang biasa. Tetapi yang melibatkan khusus disebabkan oleh jerebu, itu tiada kes setakat hari ini. Dan kita sentiasa memantau dari semasa ke semasa supaya kesihatan atlet-atlet kita ini tetap terjamin.
1: Beliau berkata setiap ketua kontijen perlu segera melaporkan sebarang masalah kesihatan atlet, khususnya berkaitan pernafasan. Dalam pada itu, semua atlet dan pegawai diwajibkan memakai pelitup muka ketika berada di luar bangunan atau kenderaan selain saringan kesihatan dilaksanakan bagi memastikan atlet yang rentan terhadap kesan jerebu tidak dibenarkan bertanding. Sementara itu, penganjur Para Sukma Selangor 2026 menyusun semula jadual pertandingan bagi acara yang ditangguhkan akibat jerebu. Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, langkah itu bagi memastikan kesemua acara dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu sebelum atau pada 10 September.
3: Dan sebab itu bila ada penangguhan, kita cuba jadualkan semula dalam tempoh masa sebelum 10 hari bulan. Dan daripada perbincangan mesyuarat kita dengan kontijen-kontijen dan juga jawatankuasa teknikal, kita cuba untuk slot in lah, maknanya yang ditangguh tu. Macam contoh hari ini, kita ada beberapa penjadualan lah, fasa demi fasa. Sebab tu kita cuba untuk accommodate semualah. Dan alhamdulillah setakat ini tidak ada lagi acara sukan yang dibatalkan. Maksudnya 10 sukan yang kita pertandingkan itu semua masih berjalan. Cuma mungkin akan ada perubahan dari segi masa jadual acara itu je.
1: Penyusunan semula jadual turut melibatkan beberapa acara termasuk memanah yang ditangguhkan berikutan keadaan IPU yang masih belum memuaskan. Bagaimanapun, penganjur tidak menjangkakan pertandingan akan berlangsung sehingga lewat malam dan menyasarkan acara selesai sebelum 10 malam. Dalam pada itu, Muhammad Najwan berkata kontijen Selangor masih berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 60 pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026. Katanya masih berbaki kira-kira 2 hari untuk atlet negeri ini menambah pungutan pingat sebelum temasya berakhir Khamis ini.
3: Setakat ni kita masih lagi on track untuk mengejar ataupun mencapai sasaran kita sebanyak 60 pingat emas. Bagaimanapun masih ada beberapa acara lagi untuk baki sehingga hari Khamis ini. Hanya hari Selasa, Rabu dan ada lagi kurang 2 hari setengah lah. Dan insyaAllah kita cuba meningkatkan lagi prestasi atletik kita dan sedikit sebanyak penangguhan beberapa acara akibat daripada jerebu ni memberikan kesan jugalah kepada orang kata prestasi dan juga motivasi atletik.
1: Dalam pada itu, Muhammad Najwan berkata kedudukan pingat setakat ini menyaksikan Selangor berada di kedudukan teratas dengan kutipan 37 emas, 26 perak dan 24 gangsa, keseluruhan 87 pingat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Atlet Selangor Rosnani meraih pingat perak dalam acara para powerlifting kategori heavyweight lebih 61 kg wanita pada Para Sukma Selangor 2026. Ketua Jurulatih Muhammad Nasriza Asrizal Mat Saad berkata, Rosnani mencatat angkatan keseluruhan 80 kg untuk menduduki tempat kedua.

0: Alhamdulillah petang ni kita daripada tim powerlifting Selangor berjaya membawa peringkat perak balik dalam keseluruhannya bersaing seramai 5 orang. Alhamdulillah lah, akhir ni peringkat-peringkat yang kita tunggu sebenarnya dia menjelma. Besok adalah hari terakhir untuk tim para powerlifting bersaing di dalam kumpulan 97 dan 107 plus. Doakan pasukan powerlifting Selangor.
1: Dua atlet Selangor akan membawa cabaran dalam saingan akhir para powerlifting esok. Saingan menerusi kategori 97kg lelaki dengan Nurul Azhar Norin, manakala Saufi Noor Samsuha pula akan turun dalam acara akhir kategori lebih 107kg lelaki. Keadaan jerebu di Selangor masih mencatatkan bacaan tidak sihat setakat 3 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 165, diikuti Shah Alam 163. Kelang mencatatkan bacaan 155, manakala Petaling Jaya 154. Sementara itu Banting 154, manakala Kuala Selangor mencatatkan IPU 124. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat, Sepang dan Hulu Selangor, manakala malam jerebu iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor Petaling dan Sabak Bernam. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Rutin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Apa khabar Cik Mawar? Dah tengah dengarkan Selangor FM kata jenis. Waktu sekarang ni tengah minum petang dengan Cik Abang Sayang ni sementara berhentikan anak balik sekolah pukul 4.30 nanti. Alright, tak ada juga tengah minum petang macam Cik Mawar dah. Sedap nama awak ya. Mawar dah sama macam nama program kat Selangor FM tau. Pada pukul 1.30 tengah hari dan juga 6.30 petang. Jadi kepada anda juga sambil-sambil tu kau nak kongsi macam sahabat kita. Mawar dah juga seperti Umi. Apa khabar Umi dari Ampang ni? Ya, sesama Umi. Kita pun maaf bersama juga. Okay, macam hari raya lah mudanya. Hari-hari raya. Okay, lah, apa-apa kepada korang nak hello 019-330-4425. Sementara itu nantikan azan kejap lagi pada pukul 4.18 petang untuk ada berada di kawasan Shalam, juga kawasan yang sama waktu dengan je. Dan juga nanti saya nak kongsikan juga berkenaan dengan IPU di negeri Selangor khususnya. Sekarang ini dengarkan dulu Warna Hati, Caca Trisha.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Jangan pernah ya kita menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Sebab kesempatan untuk membuat kebaikan itu mungkin tidak datang dua kali. Jadi insyaAllah sekecil-kecil kebaikan pun kita usaha untuk melaksanakannya. Selamat malam, ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

Hello, selamat mendengarkan PM Lokal ketika ini 4.36 minit petang. Di mana kau berada? Kat rumah ke? Dalam kereta? Ke tempat kerja ke? Okey, ataupun kita rasa santai. Terima kasihlah tau. Ada banyak radio dan dengarkan Selangor FM. Benda terkurang tu tentunya dari saya sendiri yang perlu banyak perbaiki. Yang elok tu, tentulah Allah yang aturkan. Alhamdulillah. Jadi kepada anda juga, semoga semua yang anda rancangkan, yang anda sedang aturkan, yang sedang anda buat, dia permudahkan urusan you, okey? Okey, baiklah. Kalau dekat Selangor, kalau Johan Setia, IP-nya 184 Shah Alam 166 tidak sihat ya. Jadi seperti yang kita sudah maklumlah, Selangor akan tutup sekolah jika bacaan IPU lebih dari 200 yang telah dimaklumkan oleh exco kita. Jadi apa pun kita doakanlah, semoga keadaan cuaca Jerebu ni bertambah baiklah kan. Terima kasih Abang Timbul yang menyapa dari Tawau. Macam mana dengan IPU kat tempat abang bang? Kat Tawau tu. Belah mana Abang Timbul? Habis share sikit. Dan juga okay, ada juga Ahmad dari Terengganu yang menyapa ketika ini. Terima kasih. Untuk segmen pun minta lagu Sabtu Ahad tau. Malam-malam ada Counter Music pun boleh minta lagu juga. Jangan malu-malu ya. So, sambil kita menantikan kejap lagi ada pentas Paras Sukma yang berlangsung sekali lagi pada pukul 5.30 minit petang. Ini lagu yang bertajuk Sri Kandi Cinta.

0: berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itulah dia Dato' Sri Isetunah Haliza, Bukan Cinta Biasa versi rakaman live di Royal Albert Hall London, ya. Wah, di Royal Albert Hall London, lama dah tu sama nak darah kita. Untuk anda juga bisa dikenangan yang lala mengusik jiwa gitu kan. Okey, ada sahabat kita katanya ni sekarang ni, oh, jerum punya, gelapnya, tak tahulah macam mana bacaannya tu. Kata sahabat kita, dekat mana tu kau? Mainlah share sikit lokasinya tu. Okey, apa pun kebenarannya, selamatlah minum petang ketika ini, ya. Pekerja apa? Dah ada banyak pisang tu, dia buat goreng ke? Ataupun mungkin buat lempeng-lempeng ke? Buat lempeng pisang pun syok juga. Kita ambil je pisang yang ada, yang nak hitam tu ke kan? Sayang nak dibuang katanya. Kita blender je awak, tak apa pening kepala. Blender je, katalah 5 biji pisang. Kita blender sekali, masukkan tepung gandum 2 cawan. Masukkan juga telur 2 biji. Sebiji pun dah cukup lah sebenarnya. Saya je nak protein lebih, saya suka letak 2 biji. Lepas tu letaklah sesudu kecil garam dan juga air masak 1 cawan dulu. Tengok, alamak, kering lah. Tambah lagi secawan. Macam tu lah, kita tambah sikit-sikit, setengah cawan ke, dah dapat adunan yang mantap. Biarlah kita buat ala-ala lempeng. Tapi bila dah siap, kita katalah pancake dah siap. Wah, gitu. Pancake, wow, mami buat pancake. Lepas tu coklat tu kita buat double boil. Letak susu cair dengan coklat yang ada kat rumah tu. Tak kisahlah coklat apa-apa pun, coklat yang kita adalah kan, cooking coklat pun ataupun coklat masakan lagi bagus kan. Bubuskan sikit dengan susu cair. Lepas tu kita macam membuat karya seni gitu. Ambil sesudu coklat, cing-cing-cing dekat atas kita punya lempeng pisang. Kita katalah pancake coklat. Gitu, padahal dah siap blender lah dengan pisang kan. Jadi selamat minum petang untuk anda. Apa pun resepinya tu, insyaAllah semoga berhasiat dan memberikan kebaikan untuk tubuh badan. Gitu, jom kita dengarkan sesama itu lagu Gigil featuring Wahida, Mencari.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya bangga menjadi anak merdeka dan bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia yang aman, harmoni dan makmur ini. Semoga keharmonian dan perpaduan yang kita nikmati hari ini terus kekal selamanya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ikhlas dari saya, Fadil Nefs,

Ya, untuk kita bersama, selamat Hari Kebangsaan dan juga selamat Hari Malaysia. Baiklah, seketika nanti kejap lagi seperti biasa ya. Pukul 5 petang kita ada utama 5 petang. Dan selepas itu saya Anis akan kembali temankan anda. Ini lagu yang mungkin anda dah lama dah tak dengar. Lagu tu Baitu dan juga Mas. Lagu yang bertajuk Dunia Belum Kiamat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: ...80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkukuh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam pada itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu Gunung Merapi, Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mencari sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di lebuh raya sekitar Lembah Kelang, Selangor. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Iaitu di lebuh raya utara selatan plus E2 arah utara selepas Pazatul Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Manakala di lebuh raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur, trafik perlahan Pazatul Sunway ke persimpangan Sunway arah barat pula, Kinerara ke Susur Pucung Jaya dan Pazatul Sunway ke Kewajipan. Seterusnya trafik perlahan di lebuh raya utara selatan, hubungan tengah Elit E6 arah selatan iaitu Shah Alam ke Ibor. Lagi, trafik perlahan di lebuh raya Ceras Kajang Grand Saga E7 arah selatan Taman Santek ke Sri Raya, Telekom ke Bandar Tun Hussein On. Alun trafik juga semakin meningkat di lebuh raya KL Karak KLK E8 iaitu arah timur Gombak ke Genting Sepah. Berikutan susulan kenderaan terbakar di kilometer 34.0 arah timur. Kerja-kerja pemadaman telah selesai, lorong kiri masih terhalang. Manakala di lebuh raya Baru Pantai iaitu NPE E10 trafik perlahan arah utara Angkasa Puri ke Pantai Dalam arah barat, Sunway Piramid ke Persiaran Jengke. Seterusnya trafik semakin meningkat di lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mukara. Trafik juga perlahan di lebuh raya skim penyuraian KL Barat Sprint E23 arah barat, Seksyen 17 ke Plaza Tol Damansara NKVE dan arah utara Plaza Tol Damansara di NKVE ke Kayu Ara. Dapatkan info trafik terkini lebuh raya bertol seluruh negara menerusi hotline 1800-88-7752.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: yang dia dah bersemangat dah nak share ya spagettinya tu. Ha, kejap tau.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Alright, jom untuk Biz On Air yang kudara setiap hari. Sekali lagi kita cuba bersama dengan Aunty. Assalamualaikum Aunty.
3: Assalamualaikum.
0: Yeay, suara paling merdu yang saya dengar ketika ini di dunia. Wow.
3: Aunty,
0: alhamdulillah sihat. Tadi saya semput rasa dengar suara Aunty terus bersemangat saya, Aunty.
3: Betul, Aunty.
0: Aunty boleh share sikit tak kat radio? Aunty jual apa, Aunty? Meniaga apa, Aunty?
3: Aunty meniaga mie rebus, spaghetti.
0: Oh, macam-macam menunya. Yeah. Mie rebus tu berapa ringgit?
3: RM6.
0: Kira makan memang kenyang lah, insyaAllah kan?
3: Ya, cupnya yang besar tu, Alis.
0: Oh, hai, kadang orang kan saya dengar ada minggit, oh murah. Sampai-sampai kat saya, mangkuk kecil untuk budak 3 tahun. Tapi tak pelah, alhamdulillah rezeki tu kan? Selain daripada mie rebus tu, apa tadi?
3: Mie rebus, spaghetti.
0: Aha, spaghetti yang mana satu? Yang bolognese ke? Ingat tak? Ke?
3: Bolognese ada dengan makaroni carbonara pun ada.
0: Wow, okay, kalau yang spaghetti berapa pula harga?
3: RM6.5.
0: Aunty meniaga macam mana? Secara online ke? Kat pasar malam ke? Setiap hari ke? Macam mana?
3: Aunty meniaga hantar ke window-window je ni.
0: Oh, wow. Hantar kat window-window. Antara tempat-tempatnya tu kat mana, Aunty?
3: Antara tempat-tempatnya dekat Maiden, dekat bangunan UMNO di simpang 4 Hutan Melintang. Uh-huh. Dekat window Laksa Mama.
0: Wah, kat window Laksa Mama eh, Hutan Melintang, baik. Ha, antaranya yang lain ingat ke?
3: Yang lain tu Lambak Reggae.
0: Lambak Reggae, omboi nama kedai. Lambak Reggae.
3: Dia buka daripada hari Isnin sampai Jumaat saja, pukul 10.30 sampai pukul 6.30 petang.
0: Ah, 10.30 pagi sampai 6.30 petang untuk Lambak Reggae ya. Okey, okey.
3: Pakai kemah je ni.
0: Ah, kemah. Tak apa. Meniaga kemah ke tak pakai kemah, untunglah tu pakai kemah kan. Ada je yang meniaga tak pakai kemah eh. Lagi kat mana lagi nanti? Ada lagi?
3: Ada satu lagi dekat hotel Top 10.
0: Hotel Top 10. Oh, letup. Meniaga kat hotel Top 10. Kalau ada yang berminat sebab harga dia tu mur-mur, gitu. RM6 tadi tu, RM6.5. Memang harga mampu milik, insyaAllah kan. Macam mana nak cari tu, nak tengok-tengok, nak tinjau. Abang kata, tadi Lanti kata window-window kan. Tapi ni nak macam window shopping secara online. Tak tengok kat mana nanti nak scroll.
3: Tengok dekat Facebook pun ada.
0: Facebook eh? Nama apa?
3: Aunty Zai.
0: Aunty Zai. A-U-N
3: T-Y J-A-I.
0: Aunty Zai je ya? Kan type Aunty Zai kan macam-macam keluar kan? Gambar, ada gambar mie rebus lah.
3: Ada gambar.
0: Gelap pula. Kau tengok lokasi Aunty Zai, Hutan Melintang eh?
3: Ya.
0: Oh. Nombor telefon nanti, senang kot. Kalau nak hubungi juga ke kan, cara lain telefon
3: 017-249-2328.
0: Oh, tu nombor telefon Aunty lah.
3: Ya, yeah, Anis.
0: Oh, sekali lagi Aunty, apa?
3: 016.
0: Aha, 016.
3: 017.
0: 016 lagi?
3: 2.
0: 016.
3: 247.
0: 247.
3: 2328.
0: Aha. 016-247-29.

0: 28.
1: Yeay, itulah dia nombor telefon nanti. Kalau anda nak cari selain daripada di Facebook Aunty Zai Hutan Melintang nanti ya.
0: Ya,
1: ni. 0162472928. Yeay. Okey, Aunty selamat berniaga ya.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alright, itulah dia peniaga kita yang comel. Anda pun saya pasti seorang peniaga yang comel juga, yang sangat tak kedekut. Semoga tambah diluaskan rezeki. Nanti kejap lagi kita akan ke Pentas Para Sukma. Nantikan sebentar lagi ya.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Ya, jadi nantikan ya, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Menjadi milik siapakah? Kita sama-sama nantikan untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang juga menampilkan ya DJ Apis kita selain daripada dua orang lagi host yang lain itu. Jadi nantikan ya untuk kebuncak bintang kecil 2026, empat yang terbaik akan ke Kuching Sarawak.

0: rasa isu kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selamat mendengarkan pentas para Sukma ketika ini ya, bersama dengan saya pula Anis ketika ini menemankan anda pukul 5.30 petang. Jadi sebelum itu ya, saya nak kongsikan dulu boleh tak kedudukan terkini pingat untuk para Sukma Selangor. Jadi di tempat yang ketiga, top 3 boleh. Tempat ketiga Sarawak dengan 30 emas, 17 perak dan 31 gangsa. Manakala kedudukan kedua ya, Sabah 39 emas, 25 perak, 22 gangsa. Dan ketika ini ya, mendahului senarai kedudukan pingat untuk para Sukma 2026 Selangor ketika ini adalah yes, Selangor sendiri 40 emas, 29 perak dan 25 gangsa. Semoga kedudukan yang pertama untuk negeri Selangor ini kekal sehingga tamatnya Sukma pada 10 September ini eh? Amin Rabbal Alamin. Ketika ini jom, saya suka nak bawakan kepada anda, kita ada siapa? Jom kita nak bersama dengan pengurus para pimpong, iaitu Puan Nur Hazwani binti Cik Mat. Assalamualaikum Puan Wani.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih ya, waktu cepat cemas ni sempat lagi bersama dengan Selangor FM. Jadi nak ucapkan tahniah lah ya untuk pencapaian 2 emas dan juga 4 perak hari ni Puan eh.
2: Okey, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Jadi macam mana dengan pihak pengurus sendiri? Kalau Puan sendiri dah melihat prestasi keseluruhan setakat ini, adakah ini yang targetnya, pencapaian ini memberangsangkan ataupun rasa macam belum cukup lagi Puan?
2: Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat 2 emas dan 4 perak dan setakat ini kita yang 2 emas tu adalah mengikut sasaran kita lah untuk acara persorangan. Alhamdulillah. Dan prestasi atlet-atlet kita setakat ini sangat membangsangkan dan hari ini je kita ada 4 final dan itulah kita akan dapat, kita dah dapat 2 emas dan juga 4 perak lah.
1: Kan, perempuan-perempuan cakap dah dapat dah 2. Jadi semangat semua tengah berkobar lah atlet para pingpong kita kan?
2: Tengah berkobar-kobar, masih berkobar-kobar lagi ni.
1: Alhamdulillah. Jadi macam mana berat dengan atlet yang jadi sandaran utama tu Puan? Okey, adakah insyaAllah dia juga akan menepati sasaran ataupun sebenarnya kan, kalau untuk yang yang dapat kejayaan pingat ni kan, ada faktor lain ke yang membantu mungkin lah sesuatu yang tidak dijangka daripada adik ke ataupun ada mungkin daripada pihak keluarga sendiri ke eh?
2: Okey, yang untuk apa ni atlet-atlet sasaran kita tu alhamdulillah memang kita menepati kita punya jangkaan lah untuk perlawanan hari ini. Alhamdulillah memang apa yang kita jangka dengan jurulatih semua alhamdulillah semua berjaya untuk lepas diorang punya peringkat masing-masing dan juga sasaran yang kita nak lah.
1: Ada tak masa Puan tengok tu kan, Puan rasa macam boleh dapat ke tak emas ni? Bila tengok situasi masa tu, di saat-saat macam tiba-tiba dapat emas, ataupun dia memang konsisten je, memang dah agak lah daripada awal tu permainan dia tu Puan tengok sendiri daripada mula sampai habis tu, memang memang dah target lah tu, memang emas untuk yang game yang tu.
2: Untuk yang 2 emas tu memang itu memang kita punya target. Memang kita jangkakan yang 2-2 tu memang bukanlah nak kata kita nak meninggi diri kan, tapi memang kita jangkakan 2 emas tu memang Selangor punya. Dan yang 4 perak tu sebenarnya adalah bonus. Alhamdulillah lah, maknanya mendapati sasaran kita setakat ni
1: kan. Kalau macam saingan yang sengit-sengit tu kan, yang Puan tengok tu kan, sebenarnya siapa pencabar paling utama? Ada kalau macam ada semalam tu ada juga coach yang beritahu, kalau Sabah memang kita berdebar rasa. Kalau pendapat Puan macam mana untuk para pimpong?
2: Okey, setakat ni untuk pimpong memang cabaran utama kita adalah Sabah dan ada juga daripada negeri Perak dan juga Terengganu lah. Tapi alhamdulillah kita kita berjaya untuk melepasi apa yang kita apa orang kata, bukan kita agak takutlah kita target dan yang kita agak macam was-was juga lah kan, tapi alhamdulillah kita dah berjaya lepas target tu.
1: Alhamdulillah. Kalau yang macam tadi tu, saingan sengit daripada Perak Terengganu tu kan, dia sebenarnya player yang sama ke ataupun Puan tengok sendiri memang negeri tu memang menggerunkan untuk para pimpong ni Puan?
2: Untuk Perak dan Terengganu tu ikutkan dia memang player yang memang kata setiap kali para Sukma tu memang target player lah untuk acara tu. Jadi sebab tu saya boleh katakan untuk acara persorangan ni ada sesetengah kategori yang ada kekuatan dekat negeri Sabah, ada kekuatan dekat negeri Perak, dan ada kekuatan dekat negeri Terengganu.
1: Faham.
2: Dan alhamdulillah tahun ni Selangor berjaya, orang kata, menyahut cabaran tu untuk berada sama saing dengan diorang semua.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau yang empat Perak tadi tu yang puan cakap tu kan, agaknya apa agaknya aspek yang perlu pihak pengurusan ataupun pihak Selangor sendiri lah kan kena ambil serius sikit untuk perbaiki, makanya nanti akan datang diorang dapat emas yang Perak tu kan. Puan rasa apa?
2: Boleh. Okey, untuk dua Perak yang kita dapat tu adalah daripada kita apa ni, Selangor berlawan sesama sendiri.
1: Oh, yang lagi dua tu
2: untuk mana? Kan, Selangor betul Selangor ada dua kategori, MS8 dengan MS11. So kita akan maknanya empat orang, salah seorang memang akan dapat Perak lah.
1: Kan?
2: Faham
1: itu lagi dua kategori tu.
2: Yang lagi dua tu saya percaya atlet-atlet Selangor dah memang dah bagi all out yang terbaik, tapi kita percaya kita dah buat latihan, kita dah bagi orang kata apa
1: usaha yang lebih,
2: tapi selebihnya kita percaya benda tu ada rezeki. Mungkin rezeki kita bukan kali ini untuk dapat emas, tapi atlet-atlet kita dah cuba yang terbaik lah. Sangat terbaik lah pada kami, jurulatih semua, dan memang puas hati lah dengan prestasi atlet.
1: Kan, amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi yang lagi dua tu memang tak boleh nak cakap apa, memang dah termakta. Suka memang jawapan rezeki tu. Memang dah ambil all out dah tu. Tu yang kira macam betul, malahan betul. Tak sangka buat kata puan tadi, memang dah bonus pun kan.
2: Betul.
1: Okay, jadi apa pun ya, pengajaran yang sama kita boleh ambil tu, pada pendapat puan, macam mana puan?
2: Macam mana tu?
1: Pendapat puan lah kan, pengajaran yang kita sama-sama boleh ambil selain daripada kita, yelah kan, kita kena redo dengan keputusan yang dah dapat pingat Perak tadi kan. Okay.
2: Betul-betul.
1: Selain daripada tu juga, mungkin ada untuk pengajaran untuk yang perlawanan seterusnya, apa yang perlu dititik beratkan pada pendapat puan lah sebagai pengurus
2: untuk... Okey, boleh. Untuk bermula daripada esok dengan Khamis, dua hari yang terakhir, kita akan mulakan dengan acara beregu. Dan insyaAllah untuk acara bergu ni boleh dikatakan kita ada target yang agak besar lah untuk acara-acara bergu ni, sebab kali ni lebih ramai kan. Kita boleh katakan macam seperti acara berpasukan lah. Maksudnya daripada seorang, kita main untuk dua orang. Dan insyaAllah lah doakan kami untuk esok dan seterusnya dapat pergi final, dan sekali lagi kita dapat ambil emas tu lagi lah untuk Selangor.
1: Kan, alhamdulillah, insyaAllah, insyaAllah. Itulah, saya pun macam seronok jugalah. Selain daripada macam pingpong, macam contohnya, ada juga lain suka-suka lain, termasuk bocah dan sebagainya tu. Bila tengok Selangor bertemu Selangor, maknanya confirm lah pingat untuk kita kan. Macam tu. Jadi untuk kutipan yang seterusnya, okay, sasaran pihak puan sendirilah kan, pengurusan para pingpong ni kan, mungkin boleh kongsikan sikit lah untuk keseluruhannya tu. Macam mana agaknya sasaran seterusnya ni untuk pingat kita para pingpong?
2: Okay, untuk sasaran seterusnya untuk acara bergu ni, kita sasarkan dua emas untuk acara bergu dan untuk acara berkursi roda dan juga untuk acara standing. Tapi itu sasaran kita, dan semestinya kita macam biasa, kita bukan nak sampai dua je, kita kalau boleh nak lebih, sebab memang kali ni memang Selangor berkobar-kobar lah nak jadi juara untuk acara pingpong ni sendiri.
1: Kan, saya dengar suara Puan Wani pun memang sangatlah berdedikasi orangnya ya. Semalam dengan hari ini maintain suara dia tu.
2: InsyaAllah.
1: Okey, terima kasih banyak Puan Wani sudi berkongsi lah.
2: Okey, sama-sama.
1: Nanti kami kacau lagi. Wah, gitu eh.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Terang FM. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Itulah Puan Nur Hazwani binti Cik Mat, pengurus para pingpong.
0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
4: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, seterusnya ya, untuk laporan perkembangan para catur, mari kita bersama dengan Samsia. Samsi, silakan.
5: Baik, terima kasih. Acara para catur hari ini berlangsung bermula pukul 9 pagi tadi, dan untuk makluman anda, acara para catur menawarkan 12 pingat emas pada hari ini. Kontingen Selangor meraih pingat emas pertama pada hari ini dalam acara individu wanita P1 akhir, menyaksikan atlet Selangor Kirtana anak perempuan Siva Radam berjaya muncul juara dengan kutipan 5.5 mata. Tempat kedua menjadi milik Siti Sharifah Aibidin dari Negeri Sembilan dengan 5 mata, manakala Akilah Syahira Ahmad dari Johor menduduki tempat ketiga dengan 4.5 mata. Keputusan ini turut menyaksikan persaingan sengit dalam kalangan para peserta, dengan 14 peserta lagi berada dalam senarai kedudukan akhir. Dan pingat emas kedua pula dirangkul atlet Selangor Muhammad Iqmal Faiz Abdul Rahman dengan kutipan sebanyak 5.5 mata, mengalahkan atlet Perak Ahmad Nazmi Mat Nizam dengan kutipan 5 mata. Dan tempat ketiga Muhammad Zaim Aiman Muhammad Zamri dari Negeri Sembilan dengan kutipan 4.5 mata. Sementara itu, kontingen Selangor mencatat keputusan cemerlang dalam saingan apabila menduduki tempat pertama dengan kutipan 9 mata menerusi acara berpasukan wanita P1 akhir. Dua anggota pasukan Selangor ialah Afika Afrina Silaudin dan Kirtana anak perempuan K. Siva Ratnam. Selangor mengatasi Negeri Sembilan yang berada di tempat kedua dengan 8 mata, Johor di tempat ketiga dengan kutipan mata sebanyak 7.5 mata. Selain itu, bagi acara berpasukan lelaki B1 akhir, pasukan kontingen Selangor turut mengungguli kedudukan pertama dengan kutipan sebanyak 9.5 mata, melibatkan atlet Khairil Azrin Muhammad Jasni, Muhammad Syazwan A. Suhaini dan Muhammad Farhan Nur Hayalim. Tempat kedua pula pasukan Negeri Sembilan dengan 8.5 mata dan pasukan Johor di tempat ketiga dengan 6.5 mata. Bagi acara berpasukan lelaki P1 akhir, pasukan Selangor berjaya merangkul tempat pertama dengan 9.5 mata, melibatkan atlet Muhammad Iqmal Faiz Abdul Rahman, Leong Yeo Win dan Ishak Syahmi Sapuridin. Tempat kedua dan ketiga pula disandang pasukan Perak dan Negeri Sembilan. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali ke Konti Selangor FM. Silakan.
1: Terima kasih diucapkan kepada Samsia Samsi ya. Jadi memang tidak dapat dinafikan, sebenarnya para catur ni memang sangat menarik. Kenapa? Sebab ada banyak jenis sukan. Tapi sukan para catur ni melibatkan ya kekuatan minda kita. Dia dapat uji ketenangan hati kita. Mungkin anda juga boleh kan ambil inspirasi bermain catur sendiri, seperti atlet-atlet para catur kita yang memerlukan strategi tinggi sesuai untuk atlet untuk pelbagai keupayaan ya. Dan juga dapat membina keyakinan serta daya juang serta disiplin kita, insyaAllah sangat tinggi. Dan yang kemana-mana selepas ini kita nak bersama pula dengan pelapor seterusnya, iaitu Syahidah Salim.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Jadi seperti yang dijanjikan juga, kita nak bersama dengan pelapor seterusnya untuk sukan para powerlifting. Kita bersama dengan Syahida Salim. Silakan Syahida.
8: Terima kasih rakan penyampai di Konti, DJ Anis. Baiklah, sekarang ini saya ingin membawakan perkembangan terkini mengenai para powerlifting yang terus mencuri perhatian di Selangor International Trade Center atau CITC Shah Alam. Hari ini gelanggang powerlifting kembali menyaksikan aksi penuh debaran apabila atlet-atlet terbaik negara mempertaruhkan kekuatan, fokus dan juga semangat juang masing-masing dalam memburu kilauan pingat. Baiklah, keputusan terkini bagi para powerlifting yang baru saja berlangsung tadi bagi kategori heavyweight 61kg wanita akhir, atlet daripada negeri Selangor, Rosnani telah berjaya merangkul pingat perak sekaligus menambah jumlah keseluruhan pingat untuk negeri Selangor hari ini. Juga perkembangan lain bagi kategori para powerlifting 88kg kategori lelaki akhir, pingat emas dimenangi negeri Sarawak, Brian Junensi anak Gustin. Pingat gangsa pula dimenangi negeri Perak, Che Dermin, dan pingat gangsa dari negeri Sarawak, Bronson John anak Gustin. Saingan para powerlifting para Sukma Selangor 2026 masih berbaki sehingga esok dengan atlet-atlet terus memberikan aksi terbaik masing-masing demi mengharumkan nama negeri. Bukan sekadar tentang berapa kilogram yang mampu diangkat, tetapi tentang berapa kuat seseorang itu mampu bangkit apabila berdepan cabaran. Dan setiap angkatan diangkat dengan penuh fokus, setiap percubaan membawa harapan dan setiap kejayaan menjadi bukti bahawa batas fizikal bukan penghalang untuk mengejar impian. Rentak kita, aksi kita. Kita kembali bersama rakan setugas di Konti Selangor FM. Silakan Anis.
1: Terima kasih banyak Ida. Itulah tu, mengambil kesempatan ya. Pagi tadi pun saya ada tengok juga sikit sebanyak ya, berkenaan dengan power, para powerlifting ni kan memang bukan mudah sebenarnya ya. Saya tengok yang berkilo tu nak angkat tu, ada pembantu kiri kanan. Lepas tu atlet kita memang sangat-sangatlah dipuji dengan kekuatan mereka, mental, fizikal kan, dengan kaki. Ada yang kategori yang kaki tu perlu diikat dan tak payah, maksudnya untuk ketatkan lah kan. Tapi apa pun, itu untuk atlet para powerlifting kita. Dan seketika ini jom kita berbesar hati ya, bersama dengan Encik Ahmad Rashidi bin Talib yang juga merupakan pengurus para bowling Padang. Assalamualaikum Encik Rashidi.
9: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih ya dengan masa bersama dengan Selangor FM ketika ini. Nak tanya sikit soalan boleh ke?
9: Boleh.
1: Untuk 6 pingat emas yang dipertandingkan esok, mungkin Encik Rashidi boleh share sikit lah kan, apa sasaran yang diletakkan oleh pasukan sendiri Encik Rashidi? Silakan.
9: Saya nak maklumkan daripada 6 tu, daripada kategori 6 tu, satu kami dah dapat dah malam tadi.
1: Alhamdulillah.
9: Kategori B5. Kategori B5 kita dah open, dah dapat dah satu pingat emas. Dan hari petang ni kita akan cuba dapat, kalau tak dapat kita akan masuk ke final. Kalau menang, 3 lagi akan masuk ke final lah.
1: Amin, amin.
9: Jadi sasaran kita asal 2 saja.
1: Sarannya dua je eh. Jadinya dah dapat dah ni. Satu InsyaAllah tiga-tiga tadi yang Cik Rashidi sebut pun dapat juga. Amin.
9: InsyaAllah
1: kan. Jadi kalau macam cabaran terbesar yang Cik Rashidi rasalah untuk memungkinkan tu, apa agaknya cabaran dia tu untuk dapat emas tu?
9: Cabaran buat kali ini, buat saingan pada budak-budak yang baru. Budak-budak saya yang baru, dia masih lagi kurang pengalaman. Tapi Alhamdulillah, jadi kita bila apa, kita dah training dekat sini hampir setahun. Jadi ada potensi lah ya. Ada potensi. Mungkin kemungkinan besar kita tunggu tengok petang ni lah, kalau dia melepasi ke final.
1: Amin, amin. Semua dia dapat lah kan, aura positif malam tadi tu, bawa ke hari ni, bawa ke esok kan. Semua atlet kita. Tapi kalau saingan sengit tu macam mana? Siapa agaknya yang memberi
9: saingan sengit sekarang ni?
1: Digeruni
9: ni. Saingan sengit ni sebab orang kita Selangor tak ada blind. Tak ada orang buta, orang buta. Sebab kita banyak anggota. Kita kalah di situ lah sebab Pahang dia banyak orang buta. Orang blind. Jadi dia lah bersaing tu. Kita cuba nak lawan ni, sebab yang anggota dia memang tak ada, tapi tak, bukan tak ada, tak kuat sangat, tapi kita kalah kepada blind.
1: Faham. Kita ada wakil bersaing yang blind.
9: Ya, kita kurang, kita ada satu saja. Malam dah gugur, kalah 4 nombor, tak dapat melepasi ke final lah. Dia baru, dia pun baru lagi dalam masa 8 bulan macam tu je. Tapi mungkin dia asuh, dia asah muda lagi. Mungkin insyaAllah lah 2 tahun akan datang di Kelantan.
1: Pelapis lah ni ya.
9: Ya, pelapis.
1: Itu sebenarnya menjejaskan sikit sebanyak strategi ke barangkali?
9: Tak, memang kita jangka sebab kita itu tak pelapis. Kita dijangka, tak ada, tak ada. Semua kita nak tunggukan positif daripada anggota, perkataan orang anggota ni. Kalau dua insyaAllah. Kalau dua lagi memang bonus lah bagi kami.
1: Amin. Semoga dapat lah . Jadi mungkin secara keseluruhannya mungkin daripada pihak Encik Rashidi sendiri, apa agaknya harapan daripada pihak pengurusan untuk kita punya kempen parabowling ni seterusnya ni?
9: Kami ini ucap terima kasih banyak daripada pasukan para, daripada Sukma punya. Dia orang banyak membantu. Sukma banyak membantu para Sukma. Itu kelebihan Selangor. Sebab kita training pun hampir sama dengan dia orang, satu padang. Jadi dia orang banyak bagi sumbangan lah.
1: Alhamdulillah sangat. Jadi orang-orang yang macam ni lah yang buatkan kita bila insyaAllah capai kejayaan, memang kita ingatlah dia. Orang yang paling kuat membantu Jadi terima kasih banyak Encik Rashidi. Semoga atlet semua dalam keadaan yang sangat positif, mental dan juga fizikal insyaAllah. Dan kami menantikan berita gembira dari Selangor FM untuk para semua kita paling pandang. Assalamualaikum Encik Rashidi.
9: Salam.
0: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para Sukma berlangsung dalam highlight para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, terima kasih untuk anda yang terus kekal lagi di Selangor FM. Sangat-sangatlah dihargai. Baiklah, seketika ini jom kita nak bersama dengan pelapor Yuyuy yang sedang bersama dengan atlet Selangor Muhammad Amirul Alif, pemenang pingat emas Merejam Lembing seketika. Silakan Nurul.
10: Okey Amirul, mungkin kita boleh kongsikan sikit bila bergelar juara ataupun mendapat satu lagi pingat emas, mungkin boleh kongsikan perasaan.
11: Perasaan saya gembira sebab saya dapat untuk dapat pingat emas dan juga ini kira PB saya untuk acara Lembing.
10: Okey, persiapan tu bagaimana?
11: Persiapan agak ketat juga sebab berapa, sebab tahun ni menjadi tuan rumah untuk Sepuluh Selangor. So kita akan cuba yang terbaik apa semua. So inilah hasil dia.
10: Okey, antara yang kata terfikir tak yang memang Amirul akan dapat tambah satu lagi pingat emas dalam acara Lembing ni?
11: Tidak, sebab saya tak target untuk acara Lembing. Saya cuma target untuk acara lepas cakrak saja. Jadi kira saya cuba yang terbaik lah.
10: Okey, so untuk para semua ni berapa acara yang Amirul masuk?
11: Saya masuk 3 acara, Lepas Puru, Renjang Lembing dan Lepas Cakrak.
10: Okey, antara latihan lah untuk sampai ke para Sukma ni yang sangat mencabar, yang kita boleh kongsikan apa?
11: Daripada segi kita untuk latihan sajalah, mencabar sikit sebab masa menggunakan disiplin yang tinggi, pengembangan lah kata, untuk dapatkan sesuatu yang lebih baik sekarang.
10: Okey, antara kejayaan yang paling tinggi sekali yang Amir pernah buat apa? Untuk para Sukma.
11: Ya, ada untuk kali ini, untuk Reja Lembing kali inilah.
10: Untuk yang kali ini. Okey, orang kata selepas ni ke mana agaknya harapan Amirul sendiri? Mungkin selepas para Sukma ni ada perancangan lain tak?
11: Untuk para Sukma ni, lepas para Kebik ke para Sukma ni, saya akan pergi ke, saya patut pergi ke Aichi Nagoya untuk Suka Asia untuk bulan Oktober nanti.
10: Harapan kat situ bagaimana?
11: Lepas itu saya akan cuba yang terbaik akan bawa impian, cuba dan juga tim untuk dapatkan sasaran apa yang kita tetapkan.
1: Itulah ya, seketika tadi kita lapor bersama dengan Nurul, bersama dengan atlet Selangor sendiri ya, iaitu Muhammad Amirul Alif, pemenang pingat emas untuk Merjam Lembing F54 Palang F55 lelaki. Ha, tu sikit sebanyak dapat dikongsikan ya dalam Para Sukma 2026 ini. Dan nampaknya atlet kita ya, kontijen para kita benar-benar memberikan sengit-sengit. Sebab kalau perasan awal pukul 3.30 petang tadi, nampaknya kedudukan pingat dah berubah apabila Selangor kita ke ini mendahului di tempat yang pertama. Dan nampaknya semoga semangat itulah ya dapat terus dibawa untuk malam ini, esok dan juga lusa, menjadikan Selangor juara. Amin amin rabbal alamin. Jadi itu memang membuktikanlah kan, walaupun keadaan cuaca ketika ini kan tidaklah menjadi rintangan untuk mencipta kejayaan juga kepada kita bersamalah. Semoga semangat ini okey akan kita bawalah ya, semangat positif Selangor yang ketika ini mendahului. Dan juga terima kasih diucapkan kepada penerbit, okay, DJ Art, dan juga pelapor-pelapor yang membantu dari segala sudut ya ketika ini. Sebab saya tak seorang-seorang, saya hanya membantu untuk menyampaikan info yang mereka telah hantarkan, dan juga mereka samalah berkongsi ketika ini bersama dengan saya. Jadi juta terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan saya kan dalam pentas Para Sukma ini seawal pukul 5.30 petang tadi. Nanti kejap lagi kita nak dengarkan Ibra, dan jangan ke mana. Lepas ini, jom kita dengarkan lagu Joget Selangor. Dengarkan dulu kepada anda. Kejap lagi, Tan Sri SM Salim, okay? Joget Selangor. Dan selepas itu, kita ada Ibrah Merdeka menanti anda.
0: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda dan juga Assalamualaikum lah kita ucapkan kepada Dato' Dr. Haji Nasiruddin kita. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam DJ Anis, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya tengok doktor punya perkembangan daripada Bumi Suci Mekah. Cuma, wah, alhamdulillah macam-macam info yang doktor kongsikan. Kita ni follow je lah kat Ridu, dengar dia cerita sesuatu gitu kan.
2: Alhamdulillah, semoga bermanfaat
1: kan. Alhamdulillah. Anda pun boleh follow juga Syadid nanti ya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin kita. Kalau TikTok, Facebook pakai nama tu Doktor? Instagram?
2: Ya, nama yang sama.
1: Nama yang sama. Okey, Dato' Dr. Nasar. Baik, jadi tanpa melihatkan masa, bolehlah ya Doktor kongsikan ilmu sedikit dengan tajuk Wanita Yang Membina Malaysia. Silakan Doktor.
2: Baik, DJ Anis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat seluruh pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Yeah. Kalau kita membuka buku sejarah sesebuah negara, biasanya kita akan bertemu nama pemimpin, tokoh, pejuang dan mereka yang berdiri di pentas besar. Tetapi saya mahu kita fikir satu soalan. Siapa yang membentuk manusia sebelum manusia itu masuk ke pentas sejarah? Seorang pemimpin tidak lahir terus menjadi pemimpin. Seorang doktor tidak lahir terus menjadi doktor. Seorang guru, jurutera, usahawan atau anggota keselamatan, semuanya pernah menjadi seorang anak. Dan seorang DJ hebat macam DJ Anis ni pun pernah menjadi seorang anak. Dan kini menjadi seorang ibu ya. Dan sebelum negara mengenali mereka, selalunya ada seorang wanita yang terlebih dahulu mengajar mereka berdiri, bercakap, menghormati, bersabar dan memahami tanggungjawab. Disitulah saya melihat satu sisi pembangunan negara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Negara bukan hanya dibina dengan konkrit semata-mata. Negara dibina dengan manusia. Dan sebahagian besar kerja membina manusia berlaku dalam ruang yang tidak mempunyai pentas, kamera atau tepukan. Kita selalu mengukur pembangunan dengan angka. Berapa kilometer jalan raya dibina? Berapa tinggi bangunan yang dibuat? Berapa besar pelaburan? Berapa banyak pertumbuhan ekonomi? Tetapi ada satu pembangunan yang sukar dimasukkan dalam carta. Seorang ibu yang membesarkan anak supaya tidak mengambil hak orang. Seorang guru yang membuat seorang murid kampung percaya bahawa kemiskinan bukan noktah kepada cita-citanya. Seorang doktor wanita yang membuat keputusan sukar ketika nyawa pesakit berada di tangannya. Seorang usahawan yang membuka pekerjaan kepada puluhan keluarga. Seorang anak perempuan yang menjaga ibu bapanya yang sudah uzur sambil meneruskan kerjaya. Tidak semuanya masuk berita. Tetapi jangan silap, itu juga merupakan pembangunan sesebuah negara. Kadang-kadang projek paling besar tidak mempunyai papan tanda projek. Dan saya mahu kita berhenti melihat wanita hanya melalui satu perkataan, yakni pengorbanan. Kita terlalu biasa memuji wanita kerana sabar, kerana boleh tahan, kerana banyak mengalah, Tetapi masyarakat yang matang tidak hanya memuji wanita kerana mampu menanggung beban. Masyarakat yang matang juga bertanya, adakah beban itu dibahagikan dengan adil? Ini penting. Menghormati wanita bukan sekadar memberikan bunga. Bukan sekadar ucapan setahun sekali. Ia bermaksud memberi pendidikan, keselamatan, peluang, kepercayaan, ruang untuk berkembang. Dan sistem yang tidak memaksa mereka memilih antara menjadi manusia yang berjaya atau manusia yang mempunyai keluarga. Dalam tradisi Islam, kita boleh lihat bagaimana wanita juga tidak pernah hanya hadir sebagai watak sampingan. Khadijah radhiyallahu anhu bukan sekadar isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang wanita yang mempunyai kekuatan ekonomi, kebijaksanaan dan keberanian untuk berdiri bersama junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah masih asing dan berisiko. Ibu Nabi Musa alaihissalam pula mengajar kita tentang keberanian yang lahir daripada tawakal. Maryam alaihissalam mengajar tentang kesucian, keteguhan dan maruah. Maksudnya, kekuatan wanita tidak datang dalam satu bentuk. Ada wanita yang membina dengan ilmu, ada yang membina dengan kepimpinan, ada yang membina melalui perniagaan, ada yang membina melalui keluarga, dan ada juga yang membina melalui keberanian. Jangan ukur semua wanita dengan satu pembaris. Di Malaysia hari ini, kita melihat wanita berada dalam universiti, hospital, mahkamah, sekolah, sektor awam, perniagaan, penyelidikan, pertanian, teknologi dan kepimpinan komuniti. Tetapi bagi saya, soalan yang lebih penting bukan bolehkah wanita berjaya. Soalan itu sudah terlalu lama. Jawapannya sudah jelas. Soalan yang patut kita tanya sekarang ialah, adakah kita cukup bijak untuk menggunakan seluruh potensi rakyat kita, lelaki dan wanita, bagi membina Malaysia yang lebih baik. Kerana negara yang mengetepikan bakat separuh daripada rakyatnya sedang membazir kekuatan sendiri. Itu bukan isu lelaki lawan wanita. Itu isu pembangunan negara. Dan kepada lelaki, termasuk saya sendiri, ada satu renungan yang wajar kita bawa. Kalau kita mengaku menghormati wanita, jangan hanya hormati mereka ketika mereka menjadi ibu kita. Hormati juga wanita ketika dia menjadi pekerja, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia bersuara, ketika dia tidak bersetuju dengan kita. Kerana penghormatan sebenar diuji bukan ketika seseorang menurut kita. Ia diuji ketika seseorang mempunyai pandangan yang berbeza. Menjelang Hari Malaysia 16 September ini, mungkin kita perlu membesarkan definisi tentang siapa yang membina negara. Bukan hanya orang yang namanya ada pada bangunan. Bukan hanya orang yang gambarnya ada dalam buku sejarah. Tetapi juga manusia yang setiap hari membentuk generasi berikutnya. Dan ramai antara mereka ialah wanita. Saya mau tinggalkan satu ayat hari ini. Sejarah mencatatkan siapa yang memimpin negara, tetapi seringkali wanitalah yang membentuk manusia yang akhirnya memimpin sejarah. Kalau kita benar-benar mahu Malaysia menjadi negara yang hebat, jangan hanya bertanya apa yang wanita boleh berikan kepada negara. Kita juga perlu bertanya, apakah negara sudah memberikan ruang terbaik supaya wanita boleh memberikan yang terbaik. Itulah ibrah merdeka kita hari ini. Dan insyaAllah, esok 9 September, kita berjumpa lagi dengan tajuk yang lebih membuat kita berfikir, yakni bila musibah datang, kita lupa apa kaum kita. Sekian dulu DJ Anis daripada saya.
1: Doktor. Assalamualaikum. Doktor. Ya. Waalaikumsalam. Okey, jawab dulu. Saya tertarik dengan doktor punya tadi. Jangan ukur semua wanita dengan satu pembaris, doktor.
2: Ya, jangan ukur dengan satu pembaris.
1: Kan. Ha, dan juga sudikah doktor, doktor Nasa kita untuk menunaikan permintaan seorang wanita yang bergelar DJ Anis ini, boleh tak?
2: Okey. Apa dia tu?
1: Satu lagu sikit. Saya dengar hari tu doktor menyanyi macam layan juga. Ha, boleh tak doktor? Okay. Untuk siaran
2: kita
1: radio.
2: Kena sayangi semua wanita. Ya?
1: Kan?
2: Bila diri disayangi. Bila ku

0: Okey. Wanita ni bila rasa diri dia disayangi, dia akan terus menyayangi. Jadi kita kena sayang-sayanglah wanita.
1: Terima kasih Dr. Nasa. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi Dr.
0: Okey.
1: Ya, calon mete katanya. Oleh kesalahan, terima kasih banyak Doktor. Jadi kepada anda, nantikan tau dengan seterusnya esok Lusa bersama dengan Dr. Nasa kita ya, dalam Ibrah Merdeka. Ini lagu full. Tadi Doktornya sikit je. Ini lagu yang bersih penuh punya UK's Bila Diri Disayangi.

Untuk anda yang tengah dengarkan Selangor FM ketika ini ya, yang bergelar wanita, semoga anda sentiasa menjadi wanita terbahagia. Begitu juga lah ya dengan pasangan anda. Okay, amin rabbal alamin. Okay, sementara nak menantikan kejap lagi malam nantilah, okay, bersama dengan DJ N untuk highlight para sukma. Saya kongsikan dulu ya kedudukan pingat para sukma kita. Tempat kebal 14 Pahang dengan 2 emas, 5 perak, 7 gangsa. Tempat ke-13 Melaka. Tempat ke-12 Pulau Pinang. Ke-11 Kedah. Ke-10 Negeri Sembilan. Ke-9 Kelantan. Terengganu tempat ke-8 Perlis. Tempat ke-7 Tempat ke-6 Wilayah Persekutuan. Tempat ke-5 Perak. Tempat ke-4 Johor. Sarawak tempat yang ke-3 dengan 29 emas, 17 perak, 29 gangsa. Sabah kedudukan yang kedua ya untuk kedudukan pingat para sukma Selangor 2026 dengan 38 emas, 25 perak, 22 gangsa untuk negeri Sabah. Dan juga mendahului senarai ketika ini, Selangor dengan 39 emas, 26 perak serta 25 gangsa. Okey, itu adalah kedudukan pingat para sukma 2026 setakat pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan seterusnya nanti insyaAllah selepas 8 malam bersama dengan DJN. Sekarang ni kita dengarkan Naim Daniel menulis lagunya Purnama. Dan untuk anda, manakah lokasi anda ketika ini? Okey tak tu? Sihat tak? Semoga semuanya berjalan lancar untuk anda. Okey, kalau nak berborak-borak dengan DJ Anis ketika ini tengah buat pet, boleh hantarkan ke 019-3304-4425. Dasar ke

Itulah dia dan dia lagunya Purnama. Bawa kita ke pukul 6.25 minit petang. Sebab kita sis she yang tengah dengar dalam LRT pasang Selang FM. Ya, yeah, thank you. Earphone-nya tu kuat tak? Untuk anda juga yang mendengarkan melalui RTM Klik ataupun ya dalam kenderaan tu kan, naik lori ke, tanker ke, van, kereta ke. Selamat mendengarkan 100.9. Kedudukan terkini pingat yang terbaru, kedudukan pingat terbaru untuk para Sukma yang berlangsung sekarang ini, kedudukan ke-6 Negeri Sembilan dengan 7 emas, 8 perak, 7 gangsa. Perak di tempat yang kelima ya, untuk yang terkini ya, dengan 9 emas, 17 perak, 13 gangsa. Johor di tempat yang keempat, 17 emas, 14 perak, 18 gangsa. Sarawak tempat yang ketiga dengan 30 emas, 20 perak, 36 gangsa. Manakala Sabah masih lagi di kedudukan yang kedua, namun dengan pingatnya 43 emas, 30 perak, 23 gangsa. Dan Selangor masih lagi mendahului senarai dengan 48 emas, 30 perak, 26 gangsa. 48 emas. Jadi Selangor ada letak target tau untuk dapatkan 60 pingat emas. Jadi berbaki lagi 12 je lagi emas untuk mereka, para Sukma kita lah kan, mencapai target 60 emas untuk para Sukma Selangor ketika ini. Jadi all the best lah kita ucapkan untuk atlet kita dan semua yang terlibat untuk capai target itu. Nanti kejap lagi ada Mawadah menanti anda. Dengarkan dulu Raja Iman dengan lagunya Angan-Angan. Ha, pertama-tama ni masak apa tu? Cikodok ke? Cikodok apa? Cikodok kentang? Cikodok nasi? Cikodok jagung? Ha, dia juga yang buat cucu udang ke? Wow! Paling-paling tidak pun boleh buat cucu lemak manis. Ha, tak payah pakai apa-apa. Pakai tepung, garam, gula dengan air panas. Jadi tau, sedap je bulat-bulat macam fishball pula. Oh, selamat minum petang untuk anda.

0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Baik, soalan ni kadang-kadang berlaku kat saya. Allah, tetamu ni Masya Allah, dia jenis tak semayang. Dia datang rumah kita dekat nak maghrib. Takkan kita kata doa, saya nak pergi semayang sah? Tak boleh. Kita nak ajak dia, dia jenis tak semayang. Yang ni lah satu benda yang sangat mengancam apa iman kita. Saya pernah buat. Ada orang ni, dia datang macam tu lah. Saya tahu dia ni, kalau naik kereta, kalau berhenti semayang, memanglah seluar kotor, baju kotor, habis kotor. Semua kotor. Kalau ajak pergi tempat lain, tak kotor. Ajak semayang, kotor habis. Di atas luar kotor, kita bagi kain kita, baju pula kotor. Habis kotor. Dia macam tu. Cara dia, kita peluk dia. Kita peluk dia. Saya ni nak pergi surau ni. Kita ni banyak nak cerita ni. Jom kita pergi surau sama-sama. Jom, jom, jom. Tarik tangan dia. Tarik tangan dia takkan. Orang ni dia cukup lemah. Bila kita tarik tangan dia lemah. Kalau kita tarik tangan pergi kelab malam, dia lemah. Akan pergilah kelab malam. Kalau tarik tangan dia pergi ke pasar malam, dia akan pergilah pasar malam. Tertarik tangan dia pergi surau, dia akan datang ke surau. Tarik tangan. Manusia ni jangan lepas. Sebab tu bila kita jumpa orang, sambil kita sembang, kita tangan kita kena touch. Kita kena sentuh dia. Kita sentuh dia. Pegang tangan dia. Jom kita pergi surau. Lepas ni kita makan. Lepas ni kita pergi. Ha. Kita pergi jadual siap-siap dia. Pegang tangan jangan lepas. InsyaAllah dia akan ikut kita. Sebab syaitan yang tarik kita ke jalan maksiat tu, dia tak lepas kita sebenarnya. Cuma kita tak nampak dia. Dia dah bila dengar kita, dia tak lepas kita. Dia jangan lepas. Pegang dengan kasih sayang. Pak, pegang. Memang kita akan jadi serba salah. Tapi jangan kita mengalah. Sebab kita kena bersifat kesian kepada dia. Saya bila orang datang, kadang-kadang orang tumpang kereta kita kan. Kita tengok jam ni. Dia ni nak tumpang sebab kampung dia dekat kampung kita. Kita nak balik kampung, dia nak tumpang sekali. Kita pun tengok jam dah dekat nak masuk zuhur. Kita dah berdoa ni, ya Allah. Kau janganlah uji imanku, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada aku nak ajak kawan ku semayang. Doa dah ni. Dah pun bagi segenap masuk masjid. Kita semayang dulu. Lepas semayang ni kita pergi makan. Ha, kena beritahu lepas semayang makan. Dia is ah. Kita pun ambil selipar ke apa ke bagi kat dia. Buka pintu kereta dia. Tidak, dia kata tak apa, semayang dulu. Saya tunggulah kereta. Dia kata, saya tunggulah kereta. Kita kata kereta-kereta ni tak boleh. Kalau duduk dalam kereta, dia overheating. Dia kalau tak berjalan. Dia panas, tak duduk. Kita kena ada satu jalan dan fikiran kita tu kena set. Macam mana nak cari jalan supaya dia ikut kita pergi semayang dalam masjid. Minta Allah bagi idea. Sebab Allah, dia ada satu malaikat nama dia, malaikat mulhim. Kerja dia bagi ilham. Sebab itulah ilham kita ni, kita perlu sangat. Bila Allah hantar malaikat mulhim bagi ilham pada kita, benda yang buntu dia akan terbuka, akan pecah. Aduh, tapi jangan kita biarkan duduk saya nak pergi sembahyang. Tak boleh, berdosa kita. Berdosa kita. Sekurang-kurangnya kita sudah ajak dia. Elok kita pergi masjid dulu kot. Elok kita pergi surau dulu kot. Jangan kata, tak apa duduk saya nak pergi masjid sekejap. Tak boleh. Maknanya dakwah kita ke atas dia tidak terlaksana. Kita tak melaksanakan dakwah kita ke atas dia. Dakwah ni kena. Walaupun dengan apa cara sekalipun. Kalau kita lemah, kita buat cara lemah. Tapi jangan ambil yang lemah dulu. Dia mula-mula dengan tangan. Terus suruh pegang tangan tu. Kalau tak boleh dengan tangan, gunakan dengan lisan, dengan lidah. Kalau tak boleh dengan lidah, baru dengan hati. Kita tarik tangan, dia tarik kita balik. Ni berat ni. Kita tarik dia, dia tarik kita. Kita pun cakap dah, jangan macam ni. Kita ni orang Islam. Kita kena tunaikan tanggungjawab kita. Pergi dululah Syekh. Dia panggil Syekh kat kita. Pergi Syekh. Kubur kita lain-lain. Cakap, dia cakap balik. Baru kita gunakan hati. Kita pun datang ke surau. Subhanallah, ya Allah. Iman aku tak sampai ke tahap. Aku cuma boleh gunakan hati je. Hati. Tapi hati kena ada rasa. Mak tu berdoa melalui hati. Itulah, itu cara dia. Itu ujian kita tu. Nabi tidur sebantal dengan empat saudara dia. Ajak masuk Islam tak nak. Lagi besar ujian tu. Ujian tu berlaku pada, sejarah ni berlaku pada diri Nabi. Nak cerita, kita tak boleh lari daripada ujian macam tu. Bangun pagi, ya Abu ya, kita masuk Islam. Tak apa, nantilah. Tengoklah esok ke macam mana. Nak tidur pun, tidur sebentar. Wahai bapak saudara kekasihku, macam mana? Nampak tak lagi kebenaran Islam? Nampak, tapi nantilah dulu. Sampai mati. Macam tu lah, kita akan ada, Allah uji kita melalui kawan macam tu. Dia kawan kita, partner kita baik, dia cukup baik. Tak ada duit minta dia bagi. Apa masalah? Semua dia tolong, tapi ajak semayang, dia gawu habis tempat, tak kata pun dia gawu. Dia memang macam, dia ujian kepada kita. Tu kawan, anak. Tu anak, isteri. Saya banyak jumpa isteri mengadu suami tak semayang. Ataupun suami semayang, isteri tak semayang. Banyak mengadu. Ustaz, saya tak tahu nak buat apa. Saya semayang. Waktu semayang. Tapi suami saya, saya ajak semayang. Dia buat bodoh. Kalau saya ulang banyak kali, dia tunjuk tapak tangan kat saya. Ni nampak? Dia tunjuk tapak tangan kat saya. Saya tak tahu nak buat macam mana, Ustaz. Saya ingat nak minta cerai. Jangan minta cerai. Minta cerai buat apa? Minta cerai lagi dia teruk. Sekurang-kurang dia boleh tengok orang semayang juga. Kan? Dia tak semayang tapi dia tengok orang semayang. Kalau kita minta cerai, dia cerai kita, dia langsung tak tengok orang semayang.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Kita semayang depan dia. Semayang, tunjuk toladan. Sebab apa? Nabi SAW, tuan-tuan, orang masuk Islam kena tengok perangai dia. Bukan, belum ajak lagi. Masa sejarah hijrah, bila Nabi sampai ke Madinah, datang satu perempuan badui bawa buah limau letak dalam piring. Wahai Muhammad, kami teringin nak tengok kau makan depan kami. Kan limau, limau tu masam, Tuhan yang tahu. Nabi ambil sebiji. Ni, baru sampai ni daripada Mekah 450 km sampai di Madinah, dia orang hidang limau. Oh, Nabi pun ambil sebiji, buka makan. Ambil lagi Muhammad, Nabi pun ambil sebiji lagi makan. Orang lain semua tengok meleleh helio. Abu Bakar, Ali tengok. Tengok atas bawah, atas bawah. Nabi tak pelawa. Dia makan seorang. Puak ni pun pening. Ish, Nabi ni masa di Mekah, kalau makan sikit sama seorang sikit, kalau makan banyak sama banyak. Masih apa sampai Madinah makan seorang? Orang terfikir-fikir, eh, makan seorang. Nabi buat tak nampak. Nabi makan, makan. Lepas makan 5 biji limau tu, tiba-tiba orang-orang Ansar di Madinah duduk. Wahai Muhammad, kau tolonglah ajar kami apa yang kamu bawa daripada Mekah. Agama apa yang kamu bawa Muhammad, tolong ajar kami. Orang lain semua heran. Ish, apa hal ni? Belum cerita lagi Islam ni apa dia. Dah orang nak minta masuk Islam. Masa tu yang ada isteri 2. Nak bagi Nabi 1. Yang ada kebun 2 nak bagi Nabi 1. Yang ada rumah 2 nak bagi Nabi 1. Yang isteri ramai, isteri 4, wahai Muhammad. Bukan dia pilih, dia suruh Muhammad pilih. Ai Muhammad, ni isteri kami, isteri aku ni 4. Kau pilihlah yang mana satu kamu nak. Kita kalau ada 4, Muhammad, kau ambil yang ni, yang ni. Yang ni aku tak larat bagi makan dah, yang ni. Kita yang pilih bagi kat dia. Dia suruh Nabi pilih yang mana satu. Ni isteri aku 4. Kau pilih mana satu kau nak. Ini ladangku Muhammad. Kau pilih mana ladang kau nak. Bila dah sampai berehat malam tu, semua pekat datang mengelilingi Nabi. Ya Rasulullah, kami tak faham apa yang berlaku siang tadi. Sifatmu ya Rasulullah tak begitu kalau makan sama-sama bagi makan kami. Tapi tadi makan seorang, apa pasal? Nabi kata limau tu tak ada orang yang boleh makan dalam dunia ni. Masam, terlalu masam. Tapi kami nampak wajahmu manis ya Rasulullah. Ketika kamu makan buah yang masam tu, wajah kamu senyum manis. Itulah kelebihan yang ada padaku. Kamu tak boleh buat macam tu. Kamu kalau makan masam, muka jadi masam. Kalau kamu yang makan walaupun seulas daripada limau tu, kamu akan campak di depan mereka dan kau akan dihina, kau akan dihalau. Mungkin sekarang kita dalam perjalanan pulang ke Mekah, tanah air yang kita tinggalkan. Tu yang sahabat-sahabat menangis peluk Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mulia sungguh engkau ya Rasulullah, mulia sungguh engkau ya Rasulullah. Nabi boleh makan buah limau yang masam dengan wajah yang manis. Orang tertarik dengan perangai Nabi. Sebab tu saya selalu bagi nasihat kalau orang perempuan datang mengadu, ya Ustaz, suami saya ni tak tahulah nak jadi apa. Sekarang dah jadi apa? Sekarang jadi orang lah. Tapi akan datang saya tak tahu nak jadi apa. Saya semayang depan dia Ustaz, dia duduk tidur. Waktu maghrib saya semayang, dia duduk tengok televisyen Ustaz. Saya kata tak apa, semayang tepi dia. Dia tengok TV, ambil sejadah semayang tepi TV. Sambil-sambil dia tengok TV, takkan tak tengok kita. Dia tengok kita. Sekurang-kurang dia tengok orang semayang. Dalam doa kita, ya Allah, kau bukakanlah hati suamiku seperti kau buka hati Saidina Umar, ya Allah. Kau berikanlah hidayah kepada suamiku seperti mana kau beri hidayah kepada Saidina Umar, ya Allah. Kau lembutkanlah hati suamiku seperti kau lembutkan hati Saidina Umar, ya Allah. Kita berdoa. Tapi jangan kuat. Dia kata peli dia. Kena kita. Ya Allah, kau bukakanlah hidayah kepada suamiku, ya Allah. Mata duk tengok suami dia. Kena. Memang kena. Jangan, jangan. Biar kita dengan Allah. Kita ada jalan munajat kita. Kita ada jalan munajat kita dengan Allah. Subhanallah. Kita ni sebenarnya, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang nak jadi baik tapi tak jadi baik sebab tak jumpa jalan untuk jadi orang baik. Sebab kita dibesarkan oleh berbagai-bagai kaedah oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita dia nak anak-anak dia jadi baik, tapi dia tak bagi jalan yang baik. Dia tak tunjuk jalan yang betul. Dia cuma nak jadi baik, tapi jalan dia tak tunjuk jalan. Sebab tu manusia perlu diberi jalan, ditunjuk jalan, supaya jalan yang dilalui itu jalan selamat, jalan yang menjadikan orang tu baik. Sebab tu saya duk tengok, saya ulang balik tadi, jangan minta cerai kalau pasangan kita tak nak semayang. Kita tunjuk akhlak yang baik. Kita jangan marah dia. Lepas kita semayang, abang nak minum? Boleh juga. Kita buat kopi bagi dia. Hulu. Masa dia nak minum, ya Allah, kau berkatkanlah air minum ni supaya dia jadi penawar yang datang daripada engkau sendiri, ya Allah, bukan daripada lidahku. Terus aduk bubuh serubuk macam-macam, sungai tu bubuh serubuk, nak bagi macam-macam tak ya. Gunakan jari telunjuk ni, pusinglah air, baca selawat 10 kali. Ya Allah, kelembutkanlah hati suamiku seperti lembutnya salju, sebutnya air. Baik, guna air jari telunjuk ni datang daripada hati, urat dia, dia terus sampai ke hati. Dan harapan-harapan hati kita tu cecairnya tumpah di dalam air minum. Bagi dia minum. Jangan pula lebih tengok, duduk tengok. Ah, dia kena dah, kena dah, kena dah. Jangan duduk tengok. Buat duduk tengok ke lain lah. Itu usaha ikhtiar kita, senjata yang Allah bagi kat tangan kita, yang kita gunakan setiap kali kita baca tahiyat. Inilah senjata kita. Allahu Akbar. Begitu juga suami. Dia kata, ustaz, isteri saya ni saya tak tahulah, dia melawan lah. Saya cakap sepatah, dia cakap dua patah. Tu saya cakap, dia tak lawan lah. Kita kata A, dia kata B. Tu saya cakap apa? Dia senyum je. Senyum. Senyum. Tu saya cakap, kalau kita bercakap boleh menyebabkan ada orang berdosa kerana kita bercakap. Yang hari ni masak apa? Apa? Ingat amah ke dalam rumah ni? Tu saya tanya, tu saya tanya. Buka tudung, kalau ada, makan. Kalau tak ada, pergi kedai. Sebab kita tahu, kalau kita tanya, yang kita dah cukup-cukup jaga ni. Yang, yang masak apa hari ni? Apa? Ingat orang gaji ke? Kita tahu dah. Jangan. Sebab apa? Mendidik dengan bijaksana ni, contoh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni maha, dia cukup bijak. Rasulullah ni dia bijak, dia pandai, dia cerdik. Tiga-tiga ada kat dia. Kita mungkin bijak tapi tak pandai, mungkin tak cerdik. Kita pandai mungkin tak bijak, mungkin tak cerdik. Kita cerdik mungkin tak pandai, mungkin tak bijak. Bijak, cerdik, pandai semua ada pada Nabi. Berapa ramai orang yang bijak tapi tak cerdik? Dia pandai, dia ada PhD. Tapi tak cerdik. Bila dia bercakap orang susah. Bila dia bercakap orang jadi masalah. Bila dia cakap orang marah. Ini pun satu masalah juga. Subhanallah. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia menjadi ancaman kepada hidup kita, hidup kesejahteraan kita. Kalau saya sebut begini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ni orang mula sebut, orang Islam, orang bukan Islam mula sebut tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mula sebut. Terutamanya kecekalan Nabi menyampaikan dakwah dia kepada seluruh manusia sejagat. Kehebatan Nabi sekarang ni, mereka cuba buat kajian. Orang kafir buat kajian. Muhammad ni hebat dia di segi mana? Hebat dia di segi kesabaran yang ada pada dia, yang tidak ada pada semua orang. Kita sabar juga. Tapi sabar kita, dia kata kita sabar pun ada had dia. Mana ada had? Sabar mana ada had? Sabar ni tidak ada batas.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selamat so, mendengarkan 1.9 nanti kan ya. Highlight Para Sukma nanti bersama dengan DJN pada pukul 8.45 malam. Sekarang ni pukul 6.53 petang. Kat mana tu? Okey, hati-hati dalam perjalanan. Okey, sambil-sambil dengarkan 1.9. Sambil-sambil anda mungkin dalam perjalanan pulang ataupun mungkin dalam kenderaan tengah tak tengok mana nak berhenti ni. Bagaimana tu? Mungkin ambil pasangan ke, ambil anak-anak ke kan. Semoga anda dalam keadaan yang segar walaupun dah lewat petang dah ni. Terus bersemangat meneruskan kehidupan. InsyaAllah semoga bahagia selalu. Dan sambil tu, sementara menantikan highlight malam nanti ya untuk Para Sukma 2026, sukalah saya nak kongsikan sedikit sebanyak ya yang telah okey dikongsikan oleh para sahabat, para pelapor ya di pelbagai lokasi. Jadi untuk renang je ya, hari ini dah dapat 7 pingat emas dan juga 2 rekod kebangsaan untuk negeri Selangor. Alhamdulillah. Untuk para pimpong pula, edisi hari ini dah dapat emas 1, perak 3. Okey, itu yang telah dikongsikan juga oleh sahabat kita yang juga boleh anda tengok sendiri ya di page ataupun portal rasmi Para Sukma 2026. Dan untuk hari ini juga para pimpong menawarkan 10 emas daripada 15 keseluruhan. Dan kepada anda juga mana nanti kita akan kongsikan juga dari masa ke masa bersempena dengan Para Sukma yang sedang berlangsung ketika ini.
0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet Para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, kalau kita nak minta ampun ni tak payah tunggu raya. Sama kita tak tahu kan ajal maut kita bila. Jadi insyaAllah semoga kita saling memaafkan dan juga bertoleransi. Tetap. Amin rabbal alamin. Dan dalam masa sama juga tentulah tak lupa untuk kita mengambil berat sama kita, adik-adik kita, sahabat anda, saudara mara, kenalan yang dah lama tak dengar khabar. Macam mana dia agaknya jaga suami dia? Macam mana dia, mak dia tu hari tu sakit? Macam mana mak saudara hari tu warded? Jadi mungkin kita boleh expresskan kita punya perasaan ikhlas kita dengan bertanya khabar, telefon ke, WhatsApp ke, kan komen kat status dia ke. Kita menunjukkan empati kita dengan mengingat perkara-perkara kecil baik yang pernah mereka lakukan, ataupun kita boleh bantu memberikan bantuan praktikal. Contohnya dah tahu dah dia nak melangsungkan perkahwinan, mungkin kita boleh kurangkan sedikit beban dengan membantu apa yang kita termampu, ataupun mungkin keadaan dia memerlukan bantuan dan kita tahulah situasi dia tu, dia nak yang macam mana bantuan yang diperlukan. InsyaAllah yang termampu kita sama-sama usahakan. Tetap semoga menjadi asbab juga ditempatkan ke syurga. Terima kasih kepada anda mendengarkan 1.09 ketika ini. Apa khabar Cik Milah kita? Thank you dengarkan. Juga ada sahabat kita yang tengah singgah kat Petronas, nunggu azan maghrib kejap lagi ya. Terima kasih Abang Zul dari Damansara. Dan untuk anda juga di mana juga berada ketika ini, salam santai dengarkan Hetika Suendang Kasih.

Dah boleh dah buka ya lampu kenderaan anda tu. Kadang tak perasan masa pada pukul lebih 7 malam dah. 7.12 minit malam. Dan untuk perkembangan terkini juga lah kan, untuk para sukma kita sedang melangsung hari ini hari keempat. Jadi emas yang telah pun selesai ya menjadi milik negeri masing-masing, 186 emas. Jadi berbaki lagi 140 emas. Dan alhamdulillah Selangor dah capai dah pun 49 emas. Tinggal lagi 11 lagi sasaran mereka untuk capai target 60 pingat emas untuk Selangor. Amin Rabbal Alamin. Seketika jom nak dengarkan

Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pegangan urusan kami. Perbaikilah dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikilah akhirat yang menjadi tempat kembali. Serta jadikanlah kehidupan kami mempunyai nilai tambah dari segala kebaikan. Selangor FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ya, assalamualaikum. Sahabat kita katanya selamat menunaikan solat fardu maghrib. Ha, selamat malam juga katanya Kak Zaini. Kita terima kasih si Zaini. Ya, juga ada kawan-kawan kita yang tengah singgah dekat Petronas ya. Belum mana tu bang. Ha, okey, lepas tu baru balik rumah ni. Alhamdulillah. Tu sahabat kita Zul yang berada di Taman Sarang. Terima kasih Abang Zul. Jadi itulah kan kelebihan solat awal waktu ni. Ha, dalam masa 15 minit tu kira awal waktu lah kan. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah kita. Selain kita akan beroleh ketenangan. Ha, kuranglah rasa tertekan. Macam ada sahabat saya tadi dia cakap, aku tak asal lagi tu. Aku stres je ni kata dia. Okey, apapun insyaAllah semoga urusan kita dipermudahkan dan dapatlah melatih diri kita insyaAllah lebih berdisiplin lagi apabila kita solat di awal waktu. Jadi bolehlah cari tempat sesuai untuk berhentikan kenderaan. Sampai kat rumah boleh lah juga. Cuma kadang-kadang tu ingat sempat kang sampai rumah lagi 10 minit ada isyak ya? Sebab markah pun ada juga, betul tak, untuk kita punya solat tu. Kita fikir sendiri, agaknya kalau 10 markah ni berapa kita nak letakkan kat diri kita, presentation kita kepada Yang Maha Esa kan. Paling penting presentation kita kepada Yang Maha Esa, betul tak. Jom kita dengarkan lagu ni bertajuk Rasulullah, dinyanyikan oleh Budif Hijaz dan juga Malik Suhaimi.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sebalik ya, kita dengar jadual kehidupan seharian kita ya. Ada yang baru nak masuk shift malam, ada yang balik berehat, ada yang berada dekat rumah tadi dah penat dah berkebun, ada juga yang baru je selesai ya bersama dengan pelanggan mungkin untuk bekam, urut dan sebagainya kan. Ha, dengan rutin masing-masing, tentulah tak lupa juga untuk kita mendoakan kesejahteraan dan kebebasan rakyat Palestin. Amin rabbal alamin, dan juga semua mangsa lah yang tertindas di seantero dunia kan. Ha, amin rabbal alamin. Dan yang terkini ya, Amerika Syarikat didakwa memusnahkan 3 kapal tangki minyak mentah Iran. Itu adalah perkara yang terbaru, okay, yang berlaku dan didapati ya bahawa Amerika Syarikat melumpuhkan secara kekal kapal MT Downey di pantai Pulau Kang. Ini dekat mana ni? Dekat Just Iran, okay? Itu yang berlakulah ketika ini antara perkara-perkara seantero dunia dalam pada kita dengan kehidupan kita. Dan masih lagi ya, betapa beratnya isu kena dengan tertindas kan, isu kemerdekaan, isu dibuli peringkat antarabangsa. Jadi semoga kita doakan ada keadilan untuk semua yang tertindas ini. Paling tidak pun pasti kita sedia maklum di akhirat nanti. InsyaAllah tak lupa untuk sentiasa mendoakan mangsa-mangsa yang ditindas termasuk rakyat Palestin. Lembayung Utari, jom sama kita dengarkan di Selangor FM 100.9.

Itulah dia ya, Senyawati Rozitaro Haizat menulis lagunya Mengalah Bukan Kalah. Terima kasih untuk anda yang menyapa di 019-330-4425. InsyaAllah ya. Untuk lusa, saya akan kembali lagi temankan anda hari Khamis pada pukul 10 pagi hingga pukul 3 petang. Okey, menyusul nanti hari Khamis 10 pagi hingga pukul 3 petang. Dan juga untuk hari Jumaat pukul 3 petang hingga pukul 8 malam, insyaAllah ya. Dan selepas ini Anne akan temankan anda. Nantikannya untuk highlight Para Sukma 2026 yang akan berlangsung sebentar lagi bersama dengan penerbit Panorama Zila Mazlan, yang telah pun bersemangat di konti gitu. Nantikan, jumpa lagi. Sehinggakan anda dengan lagu Aku Bukan Cinta Pasha. Dan selepas itu anda menanti lagu Syam, Risalah Cinta. Jumpa lagi.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor pantau keperluan air elektrik pusat data. IPU di Selangor kekal diparas tidak sehat. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor memantau rapat pembangunan pusat data khususnya kapasiti bekalan air dan elektrik bagi memastikan keperluan industri itu mencukupi. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, Kerajaan Negeri tidak akan meluluskan projek pusat data sekiranya bekalan air dan elektrik tidak mencukupi. Beliau berkata kebimbangan masyarakat berhubung penggunaan sumber berkenaan turut diberi perhatian serius. Menurutnya kapasiti bekalan air sedia ada dan akan datang diyakini mampu memenuhi keperluan termasuk tambahan 350 juta liter sehari menerusi skim bekalan air Rasau. Selangor turut menggalakkan pengendali pusat data menggunakan sistem kita semula air dan teknologi penyejukan yang menjimatkan penggunaan air. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa lokasi di Selangor masih berada pada tahap tidak sehat sehingga pukul 7 malam tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 164, diikuti Shah Alam 163, Banting 158, Kelang 155, Kuala Selangor 151 dan Petaling Jaya 154. Sebenarnya itu orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar terutama ketika bacaan IPU meningkat selain memakai pelitup muka yang sesuai khususnya golongan berisiko serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Situasi Jerebu ketika ini masih terkawal dan tidak menjejaskan perjalanan acara Para Sukma Selangor 2026. Esko Sukan Muhammad Najuan Halimi berkata pihaknya mendapatkan maklum balas setiap hari daripada Jabatan Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar bagi memastikan semua acara berlangsung dalam keadaan selamat.
2: Kalau ada situasi-situasi yang tidak mengizinkan, itu kita akan maklumkanlah. Cuma buat masa sekarang ni, situasi masih lagi terkawal. Kita pun setiap hari mendapatkan maklum balas daripada pihak Jabatan Kesihatan dan juga Jabatan Alam Sita untuk memastikan setiap acara yang dijalankan dalam keadaan yang baik dan situasi Jerebu itu tidak menjejaskanlah. Bukan hanya menjejaskan prestasi atlet tapi kesihatan itu yang kita risau. Kita tak mahu atlet-atlet kita ni dapat bertanding, dapat menjalankan cara tetapi nanti sakit dan sebagainya. Kita nak pastikan yang penting tahap keselamatan mereka kita jaga dulu. Tapi setakat ini alhamdulillah lah, walaupun Jerebu, kita telah umum semalam langkah pencegahan seperti pemakaian pelitup muka dan atlet-atlet yang tidak ada terlibat dalam sebarang acara, kalau boleh kita minta mereka tidak berada di lokasi acara, melainkan kalau mereka bertanding maksudnya bolehlah ada di lokasi tersebut. Kalau tak bertanding sebaiknya berada di penginapan masing-masing ataupun di kawasan yang tertutup.
1: Langkah pencegahan termasuk pemakaian pelitup muka turut terus dilaksanakan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kontijen Selangor terus menyela dalam saingan para tempi bowling apabila menambah 3 pingat emas hari ini sekaligus mengumpul 4 pingat emas setakat ini. Atlet Selangor Roshidi Faizal Roslan membuka tirai kejayaan Selangor apabila muncul juara acara perseorangan lelaki TPB8 dengan catatan jatuhan pin 1144. Kejayaan itu turut menebus kekecewaannya selepas hanya meraih pingat perak dalam acara perseorangan pada Para Sukma di Sarawak.
3: Alhamdulillah kemenangan hari ini, dapat pingat emas. Itu adalah target saya untuk tahun ni kerana tahun ni adalah tahun terakhir saya untuk Para Sukma. Selepas di Sarawak, saya hanya mendapat pingat perak single. So, saya tembus balik untuk tahun ni untuk dapatkan pingat emas. Pasal momentum tu, memang saya dah bersedia dari awal lah. Dari awal persediaan selama setahun lebih training. Alhamdulillah, dia berbaloi dengan apa yang saya buat, apa yang saya praktikan, apa yang saya belajar, apa yang dapat ilmu daripada coach semua. Alhamdulillah lah, saya capai apa yang saya target.
1: Noor Suhaili kemudian menambah emas dalam acara perseorangan wanita TPB8 selepas mengumpul 716 jatuhan pin. Selangor turut meraih emas menerusi acara beregu TPB10 dengan kutipan 2,157 jatuhan pin. Sementara itu, jurulatih tempin bowling Para Sukma Selangor Syed Muhammad Haznan berkata atletnya menunjukkan prestasi cermelang selain berjaya mengawal tekanan sepanjang pertandingan. Menurutnya, pasukan Selangor kini menyasarkan 8 pingat emas dan berharap semua atlet berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk berjuang habis-habisan bagi merealisasikan sasaran pasukan.
4: Atlet-atlet saya pada hari ini telah menunjukkan satu permainan yang semu cemerlang dan satu peningkatan yang mendadak serta berjaya beraksi dengan cemerlang. atlet-atlet pada hari ini dapat mengawal tekanan yang ada pada hari ini. Mereka berjaya beraksi dengan sungguh cemerlang, bermain dengan begitu baik pada hari ini. Setakat ni kami telah mengumpul 4 pingat emas. Target pasukan kami 5 pingat emas. So besok kami akan beraksi dalam 2 acara lagi, double B8 dengan double B4. So diharapkan atlet-atlet saya akan dapat beraksi dengan lebih baik pada esok hari, dan kami insyaAllah akan cuba buat yang terbaik untuk mencapai target 5 pingat emas. Diharapkan atlet-atlet saya semua bersedia dan dalam keadaan sihat walafiat, dan akan cuba berjuang habis-habisan. InsyaAllah, doakan kami.
1: Dalam pada itu, atlet Selangor cemerlang dalam saingan para renang Para Sukma Selangor 2026 hari ini dengan meraih 13 pingat emas termasuk 4 rekod kebangsaan. Muhammad Safwan Suhaimi menyumbang 2 emas, manakala Amirul Akil Muhammad Izzat Imir meraih emas 100 meter gaya bebas S12 lelaki dengan catatan 1 minit 5.97 saat sekaligus mencipta rekod kebangsaan. Ahmad Rawish Irfan Hishamuddin turut mencipta 2 rekod kebangsaan menerusi 50 meter gaya bebas S13 dengan catatan 27.66 saat dan 100 meter kuat dada SB13 dengan 1 minit 19.82 saat. Rekod keempat dicatatkan kuartet Selangor dalam 4 kali 100 meter gaya bebas S14 lelaki dengan catatan 3 minit 57.10 saat. Emas lain disumbangkan Nur Kasih Kaisara, Lim Kamen, Duratul Musfira dengan 2 emas, Saiful Rizal dan Natalie Bianca Imundas serta acara 4 kali 100 meter rampaian 3-4 mata campuran. Secara keseluruhan, 4 daripada 13 emas Selangor dalam para renang hari ini hadir bersama rekod kebangsaan. Kontijen Selangor kini mendahului pungutan pingat Para Sukma Selangor 2026 dengan 49 pingat emas, 32 perak dan 27 gansa, menjadikan keseluruhan 108 pingat berdasarkan kemaskini terkini. Selangor mengatasi Sabah dan Sarawak dalam kedudukan teratas pungutan pingat sekaligus terus memperkukuh kedudukan selaku antara kontijen terbaik dalam temasya kali ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah malam dan pagi esok dijangka jerebu. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam ditepatkan lagi oleh Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lagi?
1: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya and temankan anda macam biasa MH812. Okey. Saudara, hari ini Selasa bersamaan dengan hari ini tanggal 8 September 2026. Okey. Selamat hari Selasa saya ucapkan untuk anda dan sebab mungkin hari ini ada yang meraihkan hari yang istimewa. Okey, apapun terima kasih juga buat rakan Sugas. Anda baru selesai bersama dengan Yohanis seketika tadi dalam PM Local. Kini giliran saya untuk terus temankan anda. Okey. Jadi untuk 4 jam ini, di jam kedua jangan lupa kita ada curhat kita untuk malam ini dan kita juga ada highlight kita untuk para sukma kita yang akan kita bawakan pada pukul 8.45 minit malam. Teruskan kesetiaan anda, layan dahulu, ini dia lagu daripada Wali
2: Yang katanya.
1: Yang dah macam ke?

untuk pengetahuan saudara, maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kualangan, iaitu pada pukul 8.27 minit malam. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, 8.29 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM, akan terus temankan anda. Jam kedua nanti, saudara, jangan lupa curahan hati kita dalam diari rasa. Kita akan bersama dengan tetamu kita. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan bermain untuk kesejahteraan. Jadi nak tahu lebih lanjut apa perkongsiannya, kena nantikan di jam yang kedua nanti. Okey, layan dahulu, ini dia Kemaafan Dendam Yang Terindah. Selamat FM.

Selangor FM pilihan tepat, Rabani dengan Intifada. Okey, jangan lupa seketika nanti 8.45 minit malam kami bawakan kepada anda untuk highlight para sukma kita untuk hari ini. Berapa lagi jumlah pingat emas yang berjaya kita rangkul untuk hari ini untuk menambah lagi koleksi pingat emas bagi atlet dan kontinjen negeri Selangor. Itu kita akan ketahui sebentar saja lagi. Apapun untuk anda, jom layan dahulu. Ini dia. Sambung.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda. Okey, untuk highlight kita bagi para sukma kita untuk hari ini. Okey, di mana pada tanggal hari ini 8 September 2026 di mana kontinjen Tuan Rumah Selangor terus mempamerkan aksi yang hebat di hari yang keempat persaingan para sukma Malaysia di mana berjaya menambah lagi 30 koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini. Dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor akhirnya berada di kedudukan tempat pertama. Wow, nombor satu dah. Okey, dan pastinya untuk catatan pungutan pingat dan mengumpul keseluruhan 49 emas, 32 perak dan 27 gangsa dengan jumlah keseluruhan 108 pingat. Kontinjen Selangor kini mempunyai 49 pingat emas pada temasya para sukma dan sekaligus hampir mencapai sasaran 60 pingat emas yang ditetapkan. Berbaki 11 sahaja pingat emas dan kontinjen Selangor kini berada pada landasan untuk mencapai sasaran tersebut dah. Dan pencapaian 49 emas itu turut mencerminkan prestasi konsisten atlet para Selangor yang terus memberikan saingan dalam pelbagai acara sepanjang temasya. Dengan beberapa acara yang masih lagi berlangsung esok, perhatian kini terarah kepada perjuangan atlet-atlet Selangor untuk menambah 11 lagi koleksi pingat emas sekaligus merealisasikan sasaran 40 emas di bumi sendiri. Dan sementara itu, setakat hari ini tiada atlet para sukma Selangor 2026 yang dilaporkan mengalami masalah kesihatan berpunca daripada jerbu meskipun bacaan indeks pencemaran udara di beberapa kawasan berada pada tahap tidak sihat. Dan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sentiasa memantau keadaan kesihatan atlet bagi memastikan mereka tidak terjejas akibat pencemaran udara. Dan beliau juga berkata di mana ketua setiap kontinjen perlu segera melaporkan kepada urus setia sekiranya atlet berdepan masalah kesihatan khususnya berkaitan dengan pernafasan. Okey, jadi jom kita nak dengarkan juga dari Menteri Belia dan Sukan kita.
1: Saya memuji tuan rumah dan juga semua penganjur MSN dan di peringkat negeri ya, kerana kepantasan tindakan yang dilakukan ya, dengan adanya bencana ataupun perkara-perkara yang di luar jangka sebenarnya. Dan kita lihat semua dalam keadaan yang baik dan terkawal ya, walaupun dalam keadaan jerebu yang ITU-nya agak tinggi, tapi kita nak memastikan bahawa sukan para sukma ini tetap berjalan dengan baik. Dan keutamaan kita adalah untuk memastikan bahawa kesihatan atlet-atlet dan kontinjen-kontinjen kita tetap terjaga. Dan kita telah mempersiapkan semua tim kesihatan dan sebagainya untuk memastikan jika ada apa-apa berlaku kes-kes kecemasan. Dan alhamdulillah ini saya tengok begitu ramai sekali sokongan yang padu dan juga sukarelawan-sukarelawan kita pun begitu bersemangat untuk memastikan bahawa kelancaran para sukma ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita berbincang dengan MB, bincangan yang exco, kita pastikan bahawa sebab sukarelawan di Selangor ini sangat ramai ya. Dan kita untuk SEA Games 2027 juga kita perlukan sukarelawan yang ramai. Dan sudah pasti tidak hanya di Selangor, kita juga buka kepada semua negeri di seluruh Malaysia.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata demikian ketika menyaksikan perlawanan para badminton persorangan lelaki sempena lawatan ke temasya para sukma Selangor 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam hari ini.
2: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
0: Okey, bercerita berkenaan dengan para renang kita, antara penyumbang utama kilauan emas kontinjen merah kuning hari ini adalah menerusi sukan para renang yang berlangsung di Aquatik Selangor Section 13 Shah Alam. Acara para renang berjaya menyumbang 13 pingat emas dan mencipta 6 rekod baharu pada hari ini. Dan saingan acara para renang pada para sukma ke-22 Selangor bagi tahun ini di Aquatik Selangor Shah Alam terus menyaksikan aksi membanggakan atlet tuan rumah apabila berjaya merangkul 13 pingat emas menerusi acara para renang hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 20 pingat emas. Dan atlet perenang para Selangor Duratun Nur Ahmad hari ini meraih 4 pingat emas menjadi hadiah istimewa buat ibu bapanya yang tidak pernah putus memberikan sokongan kepadanya. Dan Duratun Mus Fira 17 tahun muncul juara dalam 4 acara iaitu 50 meter kuat dada, SB 14 100 meter kuat kupu-kupu, S14 100 meter kuat lentang S14 dan 4 kali 100 meter rampaian S14 campuran. Dan lebih bermakna, kejayaan itu hadir dengan kehadiran ibu dan bapanya yang sentiasa berada di sini untuk menyaksikan perlumbaan serta memberikan dorongan sepanjang kejohanan. Dan menurutnya, sokongan kedua-dua ibu bapanya selain nasihat jurulatih menjadi antara kunci yang membantunya memberikan aksi yang terbaik. Daripada empat acara yang disertai, Duratun Musfira mengakui 100 meter kuat kupu-kupu S14 menjadi cabaran paling besar berikutan persaingan sengit. Dan selain gaya kuat berkenaan, bukan kekuatannya, selepas kejayaan cemerlang di Para Sukma, Duratun Musfira tidak lagi berhenti setakat itu dan berharap dapat menghadiahkan sekurang-kurangnya satu pingat gangsa buat negara pada kejohanan berkenaan. Sementara itu, atlet Selangor Amirul Akil Muhammad Izzat Emir berjaya merangkul pingat emas menerusi acara 100 meter gaya bebas S12 lelaki akhir dengan catatan masa 1:05.97 dan berjaya memecah rekod baharu. Beliau mengalahkan atlet Johor Khairul Razi Suliman dengan catatan masa 1:06.31 dan atlet Sarawak Julius Anak Jarinding di tempat ketiga dengan catatan 1:14.64.
3: Sebenarnya saya boleh menang. Cuma saya percaya je yang saya rasa saya kena menang, saya perlu menang, saya boleh menang. Saya nak pergi Paralimpik dan World Championship.
0: Nenek Amirul Akil iaitu Juria Salih berasa bangga dengan pencapaian cucunya apabila berjaya memecahkan rekod baharu dalam acara 100 meter gaya bebas S12 lelaki. Okey,
4: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Okay, Akil ni punca dia yang dia boleh minat renang. Bila cuti sekolah aja hilang. Opah dekat Pipoh sana kata, Noh duduk dalam parit Noh, naik motor dengan abang dia, dengan geng dia, semua melengit dek. Duduk kampung kan? Bawa cari ikan puyuh, ikan dengan ikan haruan. Itu punca dia. Saya tengok gambar, ya Allah cucu aku melengit ni sekarang. Dia dengan abang dia. Saya sangat bangga. Tak tercakapnya sebab saya tahu susah payahnya maknya, ayahnya tak datang, dan dia meluangkan masa setiap masa travel jauh, siap training pergi, jatuh bangun dia, cucu saya, mak dia dan ayah dia. Jadi saya sangat bangga, dan bila dia dapat masuk Sukma tu, saya macam tak boleh speechless, tak boleh nak cakap kan. Jadi saya bangga dan saya tetap akan sokong. Tak tahu saya cakap, Akif, next one, you must go to Nagoya. So, saya doakan dia dapat pergi Nagoya. Right, Akif? Saya bangga sangat.
0: Dan pada hari ini, 8 September, acara para olahraga pada Temasya Para Sukma Selangor 2026, kontinjen Selangor berjaya mengumpul 7 pingat emas, 8 pingat perak dan 7 pingat bangsa, di mana atlet para olahraga Selangor Nurul Ainin Sofia Muhammad Fauziman muncul juara acara 800 meter T20 wanita akhir pada Temasya Para Sukma kali ini. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, Ainin Sofia mencatat masa 2:38.7040 untuk merangkul pingat emas. Lebih manis, catatan tersebut turut memecahkan rekod sekaligus menambah satu lagi kejayaan buat Kotija Selangor di Temasya kali ini. Pingat perak menjadi milik Nur Rafika Muhammad Nur dari Sabah dengan catatan 2:41, manakala gangsa diraih Nur Dazwa Dul Jalali dari Pulau Pinang dengan masa 2:41.70. Sementara itu, atlet para olahraga Selangor Muhammad Amirul Alif Abdul Rauf muncul juara acara merejam lembing F54 Palang F55 lelaki akhir pada Temasya Para Sukma Selangor 2026. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, Amirul Alif yang bertanding dalam kategori F55 melakar catatan 21.99 meter untuk merangkul pingat emas.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Mungkin kita boleh kongsikan sikit bila bergelar juara ataupun mendapat satu lagi pingat emas, mungkin boleh kongsikan perasaan.
8: Perasaan saya gembira sebab saya dapat dapat pingat emas dan juga ini kira PB saya untuk acara Lembing.
7: Okey, persiapan tu bagaimana?
8: Persiapan agak ketat juga sebab tahun ni menjadi tuan rumah untuk Seri Selangor. So kita akan cuba yang terbaik apa semua. So inilah hasil dia.
7: Okey, antara yang kata terfikir tak yang memang Amirul akan dapat tambah satu lagi pingat emas dalam acara Lembing ni?
8: Tidak, sebab saya tak target untuk acara Lembing. Saya cuma target untuk acara Lepas Cakrak saja. Jadi kira saya cuba yang terbaik lah.
7: Okey, so untuk para semua ni berapa acara yang Amirul masuk?
8: Saya masuk 3 acara, Lepas Puru, Lenjang Lembing dan Lepas Cakrak.
7: Okey, antara latihan lah untuk sampai ke para sukma ni yang sangat mencabar, yang kita boleh kongsikan apa?
8: Daripada segi kita untuk latihan sajalah mencabar sikit sebab masa menggunakan disiplin yang tinggi dan pengumbanan lah kata untuk dapatkan sesuatu yang lebih baik sekarang.
7: Okey, antara kejayaan yang paling tinggi sekali yang Amir pernah buat apa? Untuk para sukma.
8: Ya, ada untuk kali ini, untuk Rejah Lembing kali inilah.
7: Yang kali ini. Okey, orang kata selepas ni ke mana agaknya harapan Amirul sendiri? Mungkin selepas para sukma ni ada perancangan lain tak?
8: Untuk para sukma ni, lepas para kambing ke para sukma ni, saya akan pergi ke, siapa tu pergi ke Aichi Nagoya untuk Suka Asia untuk bulan Oktober nanti.
7: Harapan kat situ bagaimana?
8: Harapan situ untuk saya akan cuba yang terbaik. Akan bawa impian, keluarga dan jurulatih untuk dapatkan sasaran apa yang jurulatih tetapkan.
0: Pingat Perak menjadi milik Muhammad Zikri Zakaria dari Melaka dengan catatan 18.91 meter manakala atlet Sarawak Tony Romario anak Temban meraih gangsa selepas merekodkan 17.46 meter. Dan beralih ke Para Tempin Bowling, bagi acara Para Tempin Bowling, kontinjen Selangor terus mencipta kejayaan pada Para Sukma Selangor 2026 apabila meraih 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa daripada saingan perseorangan Para Tempin Bowling, sekaligus memberikan suntikan penting kepada kontinjen negeri dalam pemburuan pingat pada tamasya kali ini. Dalam acara Para Tempin Bowling Persorangan Lelaki TPB 10 yang berlangsung di Sunway Megalins, atlet Selangor mencuri perhatian dalam saingan Para Tempin apabila meraih 2 pingat emas menerusi acara Persorangan Lelaki TPB 8 dan wanita pada tamasya Para Sukma Selangor kali ini. Dan beraksi di Sunway Megalins, Bandar Sunway, Roshidi Faizal Roslan membuka tirai kejayaan Selangor apabila muncul juara persorangan lelaki TPB 8 selepas mengumpul 1,144 jatuhan pin. Dan rakan senegeri Muhammad Nazri Hamzah turut menaiki podium dalam acara sama apabila meraih gangsa dengan catatan 927 jatuhan pin. Nur Suhaili Yusuf kemudian melengkapkan pungutan emas Selangor selepas menjuarai acara persorangan wanita TPB 8 dengan catatan 716 jatuhan pin. Selangor turut menambah satu pingat perak menerusi Nadia Syafika Abdul Rahman dalam acara persorangan wanita TPB 9 terbuka selepas merekodkan 1,231 jatuhan pin. Dan aksi hari ini menyaksikan kontinjen Tuan Rumah Selangor terus mempamerkan aksi yang menarik di laman sendiri apabila berjaya merangkum 49 pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di tempat pertama di Persada Carta Keseluruhan. Seterusnya, bagi saingan esok 9 September, Selangor dijangka akan terus mengganas lagi. Dan tumpuan terarah kepada beberapa sukan berprestij yang menawarkan perebutan pingat emas, antaranya acara Para Olahraga, Para Renang, Para Bowling Padang, Para Tempin Bowling, Para Powerlifting dan Para Memanah. Jangan lupa ikuti siaran Selangor FM untuk kita ketahui berita-berita terkini berkenaan dengan Para Sukma Selangor bagi kali ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM pukul 9 malam utama 9 malam selepas kembali lagi bersama saya untuk jam yang seterusnya.
2: Pernah tengok atlet Para Sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan menyatakan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Radio Malaysia Selangor FM. Okey, kembali lagi bersama dengan anda masih untuk jam yang kedua. Saya tidak berseorangan, saya ditemani oleh tetamu kita. Kita ada Dr. Ilia Dayana Samsudin yang merupakan pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan topik yang kita bawakan, iaitu bermain dengan kesejahteraan. Apapun nak ucapkan dahulu, selamat datang buat Doktor ke konti Selangor FM. Adakah ini kunjungan pertama, Doktor?
3: Ah, terima kasih. Betul, ni kunjungan pertama. Tadi hampir sesat sikit lah.
2: Hampir sesat.
3: Tapi berjaya cari jalan pulang.
2: Alhamdulillah. Kalau tak tercari-cari saya kan. Kesorangan saya tak ada tetamu kan. Tapi Alhamdulillah jumpa jalan kan. Okey, Doktor, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ni dalam curahan hati kita, di air rasa kita, kita bercakap berkenaan dengan bermain dengan kesejahteraan. Sebenarnya bila sebut berkenaan dengan topik ni, saya pun tertanya-tanya juga. Okey, apa yang akan kita kupas untuk malam ini? Tapi sebelum kita nak dengarkan lebih lanjut, okey, soalan demi soalan yang akan dijawab oleh doktor, kita nak dengarkan dahulu curahan hati kita. Okey, seketika kita dengarkan dulu doktor.
4: Anak saya sudah berumur 5 tahun dan dia sangat gemar bermain. Dia suka ketawa, berlari dan bermain bersama adik-beradik serta kawan-kawannya. Melihat dia begitu gembira, saya sebagai ibu memang turut bahagia. Tetapi ada satu perkara yang mula membuatkan saya risau. Anak saya masih kurang fasih membaca. Perkataan dua suku kata pun kadang-kadang sukar untuk dibaca. Saya sudah bertanya kepada gurunya di tadika dan mereka juga mengatakan perkara yang sama. Lebih membuatkan saya risau, jika dibandingkan dengan anak pertama dan kedua dahulu, mereka sudah boleh membaca dengan lancar ketika sebaya dengannya. Jadi saya mula tertanya-tanya,

0: Tak mahu dia rasa tertekan atau hilang keseronokan belajar. Jadi, apa yang patut saya lakukan? Adakah saya perlu lebih tegas mengajar membaca atau ada cara yang lebih menyeronokkan untuk membantu anak saya belajar?
1: Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dan hari ini kita bawakan kepada anda satu topik yang nampak macam bila kita dengar tu rasa macam kan kedengaran mudah, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu bermain untuk kesejahteraan. Dan bila sebut tentang bermain kan, pasti kita teringat waktu kita kecil-kecil dululah kan, walaupun ada yang mengatakan kanak-kanak ini dia tidak akan ingat apa hadiah yang pernah kita beri, tapi dia akan ingat momen kita, mungkin kita bawa dia bercuti dan sebagainya kan. Tapi tahukah anda, bermain bukan semata-mata untuk kanak-kanak, orang dewasa pun perlu bermain kan? Sebab saya rasa lucu, sebab saya pun bawa alat bermain sebenarnya dalam konti ni, tapi tak tahu apa tu, tak boleh kongsi sekarang. Okey, dan kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kerja, tanggungjawab dan juga rutin harian sampai kita lupa satu perkara penting, iaitu kita perlu masa untuk berseronok, kan? Jadi dalam curahan hati kita malam ni, kita akan sembang tentang bagaimana bermain boleh menyumbang kepada kesejahteraan fizikal, mental dan emosi kita. Okey, dan ramai yang menganggap bermain hanya untuk berseronok sahaja, dan dalam konteks bermain untuk kesejahteraan ini, apakah sebenarnya maksud bermain dan bagaimana aktiviti bermain dapat membantu kita mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, Doktor? Silakan.
2: Okay. So yang pertama, kita macam BGN cakap tadi, kita orang dewasa pun boleh main.
1: Betul.
2: Sebab dia, kalau kita tengok, main ni bukan untuk kanak-kanak je. Sebab main ni dia tak ada, dalam bila kita bagi maksud tu, dia bukan main ni, dia tak ada terikat dengan umur. So main ni sebenarnya mana apa-apa sahaja aktiviti yang menyeronokkan.
1: Tak kisahlah.
2: Tak kisah apa-apa.
1: Kalau yang kata menyeronokkan itu contohnya hiking, maksudnya? Dikita-kita sebagai pemain itu macam mana? Atau itu bersukan?
2: Dia lebih kepada bersukan. Tapi kalau ada elemen-elemen lain yang contoh dalam main ni, kalau aktiviti tu menyeronokkan,
1: okay, doktor,
2: itu bermakna.
1: Sebelum doktor sambung, kan, sekarang ni antara yang popular lah, kita tahu kan, permainan yang ramai cari ibu, saya kira bukan anak-anak saja, malah ibu bapa pun cari. Antara yang kita tahu adalah squishy. Adakah itu kategori bermain juga?
2: Boleh. So kalau macam tu, kita ada melibatkan objek.
1: Alright.
2: So kita akan kata sebagai main objek, ataupun dalam bahasa Inggeris object play.
1: Alright.
2: So sebab tu bila kita kata main ni, ada setengah, kebanyakannya orang dewasa, macam tadi kita dengar, sebenarnya dulu kita pun main juga.
1: Betul.
2: Tapi bila kita semakin dewasa, kita dah meninggalkan sikit demi sedikit aktiviti bermain tu. Sebab kita ada tanggungjawab lain. Cumanya dia akan jadi stres lah. So main ni sebab tu dia benda yang menyeronokkan, benda yang bermakna untuk orang yang bermain tu, dan juga tak ada siapa paksa dia. Kalau macam tadi soalan hiking kan, kalau hiking tu orang paksa, dia tak jadi lah.
1: Tak jadi lah. Dia biasanya kalau waktu kita dewasa ni, doktor, saya kira bila sebut bermain ni, antara yang kita boleh nampak adalah mungkin apabila kita ada, orang kata, team building dan sebagainya, kan biasanya aktiviti dalam kelas akan melibatkan permainan, kerja berkumpulan kan. Dan kita rasa seronok dengan permainan tu, tanpa kita sedar sebenarnya kita dah dapat release kita punya sedikit tekanan tu lah. Kan, semua terkenang tadi sebab dia kata permainan waktu kecil ramai yang terkenang. Dia kata dulu masa kecil-kecil dia main tenteng dia tu.
2: Bila dah tua tu ni sakit lutut sikit lah kita.
1: Sakit lutut dah mula. Dah tak ada gel kalau tu. Okey, apa sebenarnya manfaat bermain untuk seseorang, doktor?
2: So kalau kita bayang-bayang kan, contoh kita ambil contoh tadi tenteng. So kalau tenteng kita melompat, okey, untuk fizikal.
1: Alright.
2: Macam tadi kita kata, kalau kita tadi ada cakap bila kita main aktiviti dengan dalam kumpulan, kita jadi seronok. So kita hilang stres. So itu satu dah fizikal, dari segi psikologikal, dari segi emosi dia. Kalau kita tengok kanak-kanak, bila kita main sesuatu tu, bila melibatkan bahasa, maksudnya ada dia nak kena cakap
1: lah, contohnya.
2: Contoh dia nak kena teka, orang ni buat gerak-gerakan, dia teka, apa maksudnya? So itu dah berkaitan dengan bahasa. So kalau dia nak cari kawan, selalunya kadang kanak-kanak ni, kalau kita tengok dekat taman permainan pun, bila dia main tu, dia tak main seorang, jarang-jarang lah. Ada, walaupun tak tahu siapa-siapa, anak siapa pun, dia pergi approach. Tu dah untuk sosial. So sebenarnya bila kita tengok kesejahteraan yang kita kata manfaat bermain untuk kesejahteraan tu, dia jadi menyeluruh. fizikal, mental, sosial, bahasa. So sebab tu bila kita kata bermain ni dia bukan untuk kanak-kanak saja. Mm-hmm. Untuk orang dewasa pun sama juga.
1: Ya, pun bermain juga kan. Okay. Dan kita hidup pada zaman semua kena produktif lah, belajar, bekerja kan, bina kejaya. Malah masa lapang pun kadang-kadang kita rasa macam

0: Mungkin kalau kita tak isi dengan sesuatu yang bermanfaat, kita rasa ianya buang masa. Jadi adakah bermain sebenarnya satu bentuk self-care, atau kita sudah terlalu serius sampai lupa cara untuk bermain, kan? Kita rasa macam, wah, main ni untuk budak-budak lah. Kadang-kadang kita ada pandangan begitu, kan? Betul. Sedangkan kita tak nampak impact pada permainan yang kadang kita lakukan tu, aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan itu dapat mengurangkan rasa tekanan, kan? Dan kita sedia maklum, kehidupan sekarang semakin tekanan, stres dan sebagainya. Macam-macam tekanan, daripada tekanan kerja mungkin, kos hari hidup dan sebagainya, mungkin keluarga, kan? Jadi macam mana, doktor?
1: Itulah, macam kadang kita terlupa tau. Especially kalau kita dewasa, kita ada anak. Kita penat kerja ni, balik rumah lepas tu, tapi anak dia masih lagi suka nak bermain. Dia akan ajak mak, ajak ayah, nak ajak main sekali. Tapi sebab kita fikir, oh, penat lah, tak nak main. Tapi sebenarnya kita lupa yang masa kita main tu, penat tu memang penat. Penat fizikal, badan memang penat. Yalah, tapi betul, masa dia main dengan anak dia, anak dia pun, anak dia akan gembira, seronok. Dia pun sebenarnya akan gembira, seronok. Macam penat tu kadang-kadang kita akan jadi terlupa. Sebab kita dah rasa seronok tu, dah lupa, dah hilang penat badan. Tak apalah, balik kerja petang, main-main, balik malam tu anak tidur, kita tidur. So macam at least tidur dengan dalam keadaan yang happy. Bukan kita je happy, anak kita pun happy juga.
0: Kadang-kadang masa tu ada, tapi itulah, masa tu tak digunakan untuk aktiviti yang sebegitu, kan? Mungkin bermain melibatkan cara fizikal, kan? Kadang-kadang bila ada waktu tu, mungkin tanpa kita sedar, kita pun melepaskan anak-anak tengok telefon. Kan, mak dengan telefon mak, kamu dengan telefon kamu lah. Mak pun ada benda nak update pula dah. Aduh, hai. Jadi itu pula cara mengisi waktu-waktu lapang, kan? Sedangkan banyak aktiviti atau momen boleh kita cipta bersama dengan keluarga, kan?
1: Betul.
0: Okey, tadi ada sebut jugalah, bermain ni bukan hanya untuk kanak-kanak. Untuk peringkat dewasa pun bermain itu, tetapi ada batasnya jugalah, kan? Kita kena tahu jugalah, kan?
1: Betul, betul.
0: Awak kalau kata awak sakit lutut, awak main getah tu, kalau dulu waktu kanak-kanak, saya tega main getah tu, doktor, dulu. Tetap nak cerita sejarah ni.
1: Bila kenang-kenang balik, oh, hebat kita dulu ni.
0: Dia sampai satu tahap apa ni, Zero Lion tak silap saya, yang kita kat atas, yang main getah tu. Tak tahu, doktor, ada pengalaman tu ke?
1: Ada pengalaman, tapi sentiasa kalah. Dia tak boleh, dia tak boleh naik atas tu. Dia kaki dia pendek.
0: Saya sampai atas tu, jangan tak percaya, doktor. Cuma itulah, dulu lupa nak ikut. Kalau ikut tu, setiap hari saya update minda sekarang. Aduh, sekarang ni permainan bukan hanya sekadar bola, congkak, ataupun mungkin permainan fizikal, kan? Mungkin ada gaming juga, TikTok, permainan dalam talian, dan pelbagai bentuk hiburan digital. Pada pandangan doktor, kan, di mana garis antara bermain untuk kesejahteraan dengan bermain sampai menyejaskan kesejahteraan? Jawab, doktor.
1: Betul. Ini kan, sebab kalau kita nak kata, oh, main memang bagus, tapi kena ada sempadan. Sempadan tu bila, saya selalu, kalau guideline dia senang je, bila kita rasa tertekan
0: dengan permainan tu.
1: Dengan permainan tu, tu dah bukan main dah. Sebab main ni dia mesti menyeronokkan.
0: Maknanya bila sesuatu permainan tu, mula kita rasa stres dengan permainan itu,
1: Tu dah bukan main dah.
0: Dah berhentilah.
1: Menambahkan lagi stres. Sebab main ni tujuan dia untuk kita rasa seronok. Tapi kalau sampai satu tahap, dia akan memberikan tekanan kepada kita, dah tak ada manfaat bermain tu, dah kurang lah. Adalah manfaat tahu dari segi pergerakan dia, ada dari segi sosialnya ada, tapi dari segi yang paling utama itu adalah untuk menyeronokkan si pemain itu. Dah tak berapa tepat dah lah, dah tak berapa kena dengan fungsi dan manfaat dia.
0: Di barat ni lah pemain kata, katanya, kan, aktiviti keluarga, jomlah kita main bowling. Awaknya kerja daripada baling pertama sampai ke 10 masuk longkang. Jadi stres manjang, awak dah sudah, awak duduk aja, awak tak payah main lagi, kan? Itu yang tak nak. Jadi kena tahu, ya, bila patut berhenti. Tapi bermain tu memang bagus lah untuk orang kata menjaga emosi kita, kan? Okey, doktor, kita nak berehat seketika dahulu, boleh, doktor?
1: Boleh.
0: Nanti kita akan sambung lagi untuk topik kita. Okey, untuk anda, kita bercakap berkenaan dengan bermain untuk kesejahteraan, bermain yang dapat mengurangkan rasa tekanan, bermain untuk kita cipta kenangan, bermain untuk kita ada momen bersama dengan keluarga tersayang, kan? Jadi ini bukan bermain biasa, ini bermain yang sebenarnya memberi impak yang baik dalam kehidupan kita. Tapi apapun, kita nak rehat seketika dahulu, doktor. Ini antara permainan yang popular dulu, satu ketika dahulu. Lagi ni daripada Elizabeth Tan, katanya polis entry. Pernah main ada?
1: Pernah.
0: Jadi polis ke jadi perompak?
1: Jadi perompak lah.
0: Selangor FM.

0: Ya, itu dia polis entry. Okey, Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Hari Selasa, Rabu dan Jumaat kami bawakan kepada anda. Kita ada tetamu kita dalam curahan hati kita. Dan untuk hari ini kita bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan dengan bermain untuk kesejahteraan. Kita ada Dr. Ilya Dayana Samsudin yang merupakan pesara Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Inovatif Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, dan tadi kita dah cerita sebesedikit lah. Doktor dah kongsikan betapa sebenarnya bermain itu sangat bagus dan boleh dilakukan bukan hanya pada kanak-kanak, malah yang berusia pun tak ada masalah, tapi ikut pada kesesuaian tubuh badan lah. Betul. Yang tadi kalau dah kata sakit lutut tu tak payahlah main tenting. Kan risau pula kan. Okey, doktor, kita nak sambung lagi. Okey, kita nak buka soalan dari pendengar kita, boleh doktor?
1: Boleh.
0: Okey, ada dari Puncak Alam Sherry ni, kata anak saya sekarang dah jenam. Tahun ini banyak sangat benda dia kena belajar dan saya risau dia tak cukup bersedia untuk masuk sekolah menengah. Patut ke saya kurangkan rasa masa bermain dan suruh dia lebih fokus pada pelajaran, atau sebenarnya waktu bermain itu masih penting untuk dia? Kadang-kadang mak risau lah. Lagi-lagi kalau mungkin anak yalah, dah kata nak masuk sekolah menengah dan sebagainya. Dah tak boleh main-main dah. Awak ingat awak budak lagi ke? Mainlah macam itu membebel ni kat rumah. Macam mana, doktor?
1: Dia sebenarnya ikut kepada anak tu. Sebab ada setengah kanak-kanak, dia lagi boleh respon dengan baik ataupun dia boleh fokus kalau dia punya minda tu dah direhatkan. Bila minda direhatkan, ada setengah kanak-kanak, macam mana cara direhatkan minda adalah dengan dia
0: bermain.
1: So bila dia bermain, maksudnya dia akan bergerak. Kalau jenis yang suka bergerak ataupun ada dia jenis yang main fizikal, ataupun dia contohlah sebab sekarang ni dunia digital, ada yang bermain menggunakan gadget. Tapi kita bagilah dia main. Kena tengok anak tu. Kalau anak tu dia lebih fokus, dia lebih baik apabila dia minda dia tenang, dapat bermain, dan kita bagi dia main. Cumanya kalau mak ada kerisauan, kata macam banyak sangat masa dia main ni, macam
0: nak tahulah limit kena
1: So banyak sangat dia main, kita nampak dia ni tak, dia punya pencapaian tak meningkat, masih ataupun makin menurun, dan kita kena limitkan lah. Ada masa tentukan berapa lama dia boleh bermain. Mungkin hujung minggu saja ataupun setiap hari, ada tempoh-tempohnya. Tapi kena ada imbangan.
0: Itu kalau rasa mungkin dengan bermain tu mungkin memberi kesan yang tak ni lah. Tapi betul, mungkin kalau dia dapat orang kata kapasiti main yang mencukupi dan dia pun still boleh fokus kan, dapat ni, maknanya mungkin dia dalam keadaan terkawal lah. Jadi kena mak ayah kena tahu jugalah. Kena tahu. Sebab kadang-kadang ada juga yang makin tak bagi, mungkin akan jadi makin tantrum, makin berontak dan sebagainya. Makin sukar nak dikawal pun masalah juga kan.
1: Betul.
0: Okey, dari sahabat bernam ni doktor, soalan yang seterusnya, Suzana namanya. Dia kata balik kerja saya memang dah penat, tapi anak saya selalu ajak saya bermain bersama-sama lah. Kadang-kadang saya memang tak ada tenaga. Kalau saya tolak atau tak layan ajakkan dia, adakah saya akan buat dia rasa macam saya ni tak kisah tentang dia? Risau kadang-kadang kan. Kadang kita balik penat kan. Dia pula time tu lelah ajak main-main Lego pula tu, yang saya kecil-kecil tu. Dia ajaknya buat robot lah. Penat lah rasa.
1: Kerisauan tu sebenarnya ada dia punya valid lah. Sebabnya anak ni sepanjang hari tu anak tak bersama dengan mak. Mak pergi kerja. So bila mak balik kerja, anak tunggu kat rumah, dia gembira. Akhirnya mak dia balik. So inilah masanya dia nak habiskan masa bersama. Tapi betul, mak pergi kerja penat. Mungkin dia travel jauh, so betul, penat. So cara dia, kadang-kadang saya macam saya jugalah. Kadang bila balik rumah hujung minggu kan, anak buah datang nak ajak main, saya pun kadang malas gak. So saya main sambil baring. Janji main sambil baring tak apa. Carilah apa-apa aktiviti yang dia pun akan rasa kita layan dia, main juga. Tapi kita ni malas nak bangun, nak.
0: Biasa kalau doktor biasa dengan anak buah apa? Aunty. Macam mana?
1: Saya bahasakan diri saya Didi. Kalau macam
0: panggil Didi lah.
1: Panggil Didi je.
0: Cuba lukis gambar Didi tengah tidur. Contoh.
1: Cuba lukis gambar Didi masa tidur. Ataupun kadang-kadang saya main tu sambil baging. So kita boleh je, kita gerakkan je tangan, tak ada masalah. Dia nak pergi bangun, lari kiri kanan tu biar dia lah. Kita baring je lah.
0: Faham.
1: Boleh sambil berehat.
0: Kena pandai lah. Ikut pada juga kapasiti kita juga kan. Kalau beria dia ajak main, kita pun memang tak larat pun, nanti kan memudaratkan diri kita pula kan. Okey, lagi soalan ni. Ramai orang perempuan nak tanyakan mak-mak ni. Dia kata, Maria dari Hulu Langat ni, dia tanya soalan. Dia kata, saya bekerja dari rumah dan memang banyak menggunakan telefon untuk urusan jualan online lah. Dan anak saya selalu nampak saya pegang telefon. Jadi, dia pun minta nak guna telefon untuk bermain lah. Kadang-kadang saya rasa susah nak cakap. Sebab yang dia nampak saya sendiri guna telefon lah. Dan situasi macam ni sesuai ke kalau saya bagi anak guna telefon juga? Oh, yelah, kadang-kadang nak bagi anak faham, mak ni bisnes ni nak online-online. Mak ni affiliate katanya. Macam mana, doktor?
1: Itulah. Kita nak bagi kata tak boleh, nanti anak akan cakap, ibu boleh?
0: Ya, betul.
1: Kenapa dia tak boleh? Apa beza ibu dengan dia?
0: Apa beza katanya?
1: Kan? Sebab macam kalau kita akan cakap, nanti mata sakit, apa semua, dia akan cakap, habis tu mata ibu tak sakit. So sebenarnya, sebab kita ni memang dalam dunia teknologi dah. Dunia digital. Kita tak boleh nafikan dah yang salah satu hak kanak-kanak ni adalah dia gunakan dia punya peranti. Cumanya, kena ada sedikit kawalan dan batasan. Dia sebab bukannya kita kata contoh dekat dalam telefon pintar kita ada banyak aplikasi permainan atau aktiviti yang sebenarnya ada manfaat kepada kanak-kanak. Dari segi apa, untuk dia boleh ABC ke, mewarna dan sebagainya boleh. Cumanya kena bagi dia batasan. Dia tak boleh, dia tak boleh contohlah. Kalau macam anak buah saya pun sama je, dia akan minta. Tapi kita kata, okay, you tak boleh pegang phone. Kita akan letak phone tu jauh daripada mata you. And then kalau tu, ikut panjang tangan dia je lah. So kalau dia nak gerak, dia boleh gerakkan. Sebab kita ada kerisauan sikit. Dia boleh main dengan gadget. Tapi nanti kalau dia pegang, macam kita pegang dekat dengan mata, mata dia kecil lagi. Kita tak apalah, memang dah rabun dah. So kita kena jagalah dia punya, dia punya tu. Lambatkan sikit tu, jauhkan sikit. Tapi ada masa lah. Contoh, main dalam masa berapa? 10 minit. Okey dah.
0: Dia macam tu jugalah kan. Okey, dia sebenarnya ada orang kata cara yang tepat untuk bercakap dengan budak-budak lah kan. Macam jugalah dia, saya baca dia kata, budak ni bila tengah bermain kita tak boleh terus hentikan. Dah cukup, jangan main. Dia kena macam okey, lagi 5 minit. Dia macam tu. Dia ada sebenarnya, orang kata lah, kalau bab parenting ni saya kira banyak sebenarnya kan, yang mungkin kadang-kadang kita pun tak sedar, yang mungkin kita pun orang kata cara salah caranya kan. Okey, Dr. kita berehat seketika dahulu, Dr. Seketika nanti kita sambung lagi. Kita ada lagi soalan kita nak buka, tapi kita nak layan dahulu lagu ini. Noha Bahrain bersama dengan X Mimpi Malam-Malam Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Anda sedang bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Saya tidak bersorangan, ada tetamu kita. Kita ada Dr. Ilya Dayana Samsudin, merupakan pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris OPSI. Okey. Dan kita nak sambung lagi soalan daripada pendengar kita berkenaan topik kita untuk malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan permain untuk kesejahteraan. Okey, kita ada Sofia dari Ceras ni. Dia kata, saya dah dewasa tapi sampai sekarang saya masih suka main permainan yang buat dan buat aktiviti yang bagi saya seronok lah. Kadang-kadang saya rasa macam saya ni tak matang pula. Tengok orang lain dah sibuk dengan kerja, dengan tanggungjawab. Normal ke sebenarnya kalau orang dewasa masih suka bermain? Orang kata masih ada, ada yang kata kan, bila kita dah dewasa ni kita masih sibuk dengan permainan dan sebagainya. Macam seolah-olah kita ni macam ada childhood yang masih lagi tak settle. Soalnya mungkin waktu kanak-kanak kita kurang bermain dan sebagainya. Ataupun sebenarnya normal je cikgu. Cikgu pula doktor. Tukur cikgu pula. Aduh, macam ni doktor?
1: Normal je sebenarnya. Sebabnya kita kan masing-masing ada cara kita masing-masing untuk kita melepaskan rasa. Macam kadang kan kalau kita stres, so kita ada setengah orang stres suka pergi healing-healing. Ada setengah orang dia stres
0: minum
1: dia
0: matcha
1: suka
0: strawberry. Contoh.
1: Tu
0: penepik saya lah.
1: Tapi tu malam-malam sikit ni contoh dia jadi macam haus kita. Tapi tu lah, ada setengah dia main lah. Tapi mungkin lah kalau di mata orang yang bagi pendapat dia main ni adalah untuk kanak-kanak, dia akan rasa pelik lah kau ni dah tutup bangka main
0: kau,
1: lagi
0: kau ni tak matang kata. You tak matured dia kata.
1: Tapi sebenarnya dia okey je sebab di hujung-hujung harinya yang nak gembira tu kita.
0: Betul.
1: Janji jangan dia kacau orang lain lah. Kalau dia sibuk nak main, dia sibuk kat paksa kawan dia, kawan dia kata tak mau, dia nak juga ajak tu, yang itu masalah lah. Sebab dia macam tu lah, main ni nak kena seronok.
0: Betul.
1: Kalau kau seronok seorang, kau seronok seorang je lah. Tak
0: kalau
1: payah lah
0: ajak. Seronok, dia tengok jugalah. Rasanya dah boleh kot, kalau rasa nak seronok-seronok dah boleh buat meja snooker kot pergi pejabat.
1: Biasa kita kat pejabat ada pingpong.
0: Kan ada lah aktiviti-aktiviti kan. Apa dia bermain orang kata yang bagus sebenarnya, tapi kita sedar dapat mengurangkan tekanan kita kan. Okey, anak saya ni kurang upaya, ada seorang lagi ni, Rina Reis Layang. Dia kata ada masalah pembelajaran, bolehkah bermain membantu anak saya dalam pembelajaran?
1: Ini selalu yang ibu ataupun ayah dia tanya dengan saya. Anak ada masalah pembelajaran, contoh ada masalah dengan membaca tapi dia suka sangat main. Saya risau kan macam tu kan. Ada setengah yang dia kata anak dia aktif sangat, suka sangat main, belajarnya tidak.
0: Main aja.
1: Main aja, tapi sebenarnya boleh. Cumanya kita kena cari aktiviti. Kita tak paksa dia lah, tapi kita cuba ajak dia cuba main. Kita ambil contoh lah, kalau dia ada masalah dengan membaca. Kita biasa kan dulu kita main sahibah, Scrabble. Tapi yang itu kadang dia akan rasa tertekan sebab dia nak tahu macam mana pula nak cari ejaan dia. Ada yang lebih mudah, simple sikit. Kita bagi cari kata yang tersembunyi, word search. So dia boleh bandingkan, okey, ini perkataan yang nak, yang dah siap dia eja, cari je urutan huruf. So sebenarnya dia membantu juga kanak-kanak. So kita kalau dalam ayat lain dia macam kita trick dia, kita sebenarnya nak suruh dia belajar mana satu perkataan. Okay, contoh BUKU dia kena cari. So nampak macam main lah, nampak macam tak ada makna. Main je budak ni, cari je. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia duduk cari tu, dia kenal, dia akan carilah mana satu huruf. Okay, jumpa BUKU, sengit ke, kadang menegak, kadang melintang. So dia tahulah. Okay. So kita sambil tu kita cakap lah, okay, ni apa, buku. Buku yang mana, kita tunjuklah contoh. Cumanya perlu ada penglibatan aktif daripada ibu bapa tu lah. Kalau dia dekat rumah, kalau dia dekat sekolah dengan pendidik. So boleh main tu sebab dia macam mana, kanak-kanak tu akan seronok bila dia contoh yang tadi.
0: Maknanya
1: kita
0: kena cari juga permainan yang bersesuaian, macam permainan yang untuk secara tak langsung mengajar jugalah.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya kalau tak, yelah, apa saja kan, waimah permainan itu, game sekalipun, saya rasa memang dia akan melatih kemahiran berfikir.
1: Betul.
0: Sebenarnya.
1: Betul.
0: Cuma bila ianya berlebihan, itu yang akan memudaratkan mungkin. Sebab aktiviti lain mungkin dah ada kengkangan. Betul. Dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tengok sebenarnya daripada sudut baik, apa saja dia akan ada nampak. Betul. Dia punya kebaikan lah, walaupun ianya adalah permainan. Sebab kita tahu kadang-kadang untuk permainan yang ada di telefon pun, dia kadang-kadang melibatkan kemahiran berfikir juga. Kan? Betul. Okey, jadi kena pilihlah apa yang bersesuaian. Okey, asalkan ianya tidak terlampau melebihi.
1: Betul. Dia tak terlampau melebihi supaya kanak-kanak tu masih lagi ada imbangan. Macam especially kalau kanak-kanak, dia perlu imbangan antara dia bermain dengan dia belajar. Betul. Kalau orang dewasa, dia tak boleh, dia main je sampai dia tak produktif.
0: Dah tak pergi kerja. Tak pergi kerja, duduk main
1: kan
0: kat rumah.
1: Kan ada setengah yang dia main, contoh main game. Main game malam-malam.
0: Ada.
1: Sampai malam tak tidur. Lepas tu besok pagi nak pergi kerja, mengganggu produktiviti.
0: Saya ada kenal, ada seorang ni lah. Dia kata dia memang akan ada timing dia. Dia kata pukul 9 sampai pukul 12 malam untuk dia bermain permainan melibatkan ni lah, game dan sebagainya kan. Saya kata itu cara dia untuk release tension lah. Kan, maknanya kalau ianya bagus untuk mengekalkan kesejahteraan otak gitu.
1: Betul. Mengekalkan kesejahteraan dia, jadi tak mengganggu produktiviti dia kerja, mainlah. Itu cara dia.
0: Faham.
1: Ada imbangan tu. Imbangan tu kena ada.
0: Itu dia, imbangan tu kena ada. Awak kena tahulah. Awak jangan bermain je kat rumah main, kat ofis main. Yang buat kerjanya bila? Kan lah, lepas tu dia kata dengan Selangor FM bos. Dia kata main ni bagus. Tak ada bagusnya kalau dah waktu kerja pun main je. Lah kan, aduhai. Okay, kita rehat seketika dahulu doktor. Seketika nanti kita masuk ke talk set kita yang terakhir. Okay, kita nak layan lagu ni. Saya belanja untuk doktor sebab doktor kata suka lagu Hindustan. Oh My Darling je lah. Selangor FM.

0: Yeah, oh my darling, I love you. Okay, apa pun untuk anda, sekarang ini kita bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Ilya Dayana Samsudin yang merupakan pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris Opsi. Okay, Doktor, kita bercakap berkenaan topik kita, bermain untuk kesejahteraan. Semoga kita dapat mengisi masa kita dengan bermain. Tak kisahlah, mungkin aktiviti itu dapat kita lakukan bersama dengan yang tersayang, bersama dengan anak dan sebagainya, kan? Okay, di mana bermain ini kalau kita lihat sebenarnya dapat banyak memberi manfaat juga. Okay, dan pastinya dapat macam charge energi yang baik jugalah dalam kehidupan kita, kan? Okay, dan pastinya Doktor, di penghujung ini kan, sebagai rumusan, bagaimana kita boleh menjadikan bermain sebagai sebahagian daripada kehidupan tanpa rasa bersalah dan demi kesejahteraan diri untuk lebih seimbang dan juga bahagia, kan? Mungkin ada orang yang masih lagi terikat dengan orang kata, alah, bermain ni untuk budak-budak je lah, kan? Sedangkan bermain itu tanpa kita sedar, tapi bila dia pergi ke team building tu, bila dia main, bukan main seronok lah dia. Paling seronok hilang stres dia tu. Jadi tanpa dia sedar sebenarnya betapa dia memerlukan aktiviti-aktiviti fizikal seperti itu untuk menambah cas-cas yang baik dalam tubuh badan dia lah. Macam mana Doktor?
1: Senang je, saya cakap satu je, relax, main lah.
0: Santai-santai.
1: Relax, main je. Kalau orang nak tengok apa ke, cakap dengan apa ke, tak apa je lah, biar je lah dia cakap. Kita yang penting, sebab kita perlu mensejahterakan diri. Mainlah. Kalau malu, segan nak main yang macam nampak tak sesuai dengan umur, mainlah sesuatu yang lebih sesuai dengan umur, yang lebih mungkin lebih private. Maksudnya kita contoh kita main word search ke, ada setengah yang suka nombor, main sudoku, ada setengah yang lebih nak fizikal sikit. Tapi itulah, kalau segan, cari yang lebih sesuai dengan
0: peringkat usia lah,
1: peringkat usia dengan apa yang kita suka. Banyak aktiviti bermain, jangan malu.
0: Cari yang bersesuaian lah. Kenalah juga, kan? Kalau rasa macam tak boleh ni, contohlah kan, mungkin anda, orang kata kat tempat kerja ni, orang kata dia mati, mungkin pakai-pakai bos-bos kan, tapi hati memberontak ni nak main ni. Dia kata kalau saya ni main ni, nanti kan hilang pula hormat. Tak ada. Sebenarnya ada je yang bersesuaian, ikut kepada ialah kemampuan kita juga, kan? Fizikal kita juga, kan? Maksudnya tadilah, kalau dia tahu sakit lutut, tak payahlah sibuk main tenteng tu. Awak dah kenapa?
1: Sesuaikan dengan diri. Sebab tujuan dia untuk seronok, untuk sejahterakan diri.
0: Untuk sejahtera. Okey, bila kita rasa seronok, ianya sebenarnya tanpa kita sedar, dia memberi kita ialah sesuatu yang baik, kan, yang positif dalam diri kita. Okey, semoga kita dapat sesuatu dengan perkongsian topik kita pada malam ini. Okey. Doktor, mungkin ada lagi ke nak sambung, mungkin lepas ni nak buka kelab bermain ke?
1: Kalau rasa macam buntu, tak tahulah nak ada idea nak main, tak apa, boleh je hubungi saya, nanti kita boleh bincang-bincang, discuss, kita boleh main. Main sama-sama. Kecuali hiking lah. Saya tak pernah minat hiking. Dia ajak saya tu, jadi terpaksa lah. Terpaksa tu tak jadi main dah lah.
0: Kita pun tak nak tragedi yang tak diingini berlaku. Kan, orang kata sebab ada benda memang dia kena hadir dengan minat.
1: Betul. Betul.
0: Kan? Kalau orang lain mungkin naik, orang kata mendaki hiking tu rasa seronok, kan, rasa penuh, orang kata keterujaan. Ada orang mungkin setiap langkah dia penuh dengan air mata.
1: Betul.
0: Kerana minat tu tak ada. Saya mungkin kategori yang itu juga. Orang kata naik tu lambat, turun paling laju.
1: Saya biasa naik tu satu langkah je lah. Lepas tu tak apalah, naik lah, kita tunggu kat bawah. Sebab saya tak minat.
0: So
1: kalau apa-apa main tu, mesti kena sesuatu yang gembira,
0: yang menggembirakan. Ingat, bermain tu perlulah sesuatu yang menggembirakan. Kalau permainan yang kita main tu sebenarnya memberi tekanan, berhentilah. Dah tahu awak tu memang orang kata kalau main dam ular tak tera, main chess tak tera, awak tak payah main
1: tempat. Jangan main, nanti stres.
0: Kita tak nak menambah stres. Main ini patutnya dapat mengurangkan tekanan. Okey, dah memberi rasa bahagia lah. Okey, terima kasih Doktor untuk topik kita pada malam ini. Okey, semoga kita dapat sesuatu daripada apa yang kita bawakan, itu bermain untuk kesejahteraan. Okey, kita baru selesai bersama Dr. Ilya Dayana Samsudin, Pensyarah Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak Universiti Pendidikan Sultan Idris Opsi. Okey, dan pasti juga bagi pihak penerbit kita juga, Puan Nurazila Abdul Aziz, untuk topik kita dan dia rasa kita pada malam ini. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Ingat, main yang bersesuaian dengan peringkat umur, bersesuaian dengan orang kata minat. Kita tak nak tau. Awak yang sakit lutut tu jangan sibuk nak main ting-ting. Tiba. Terus layan Selangor.

Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Selangor FM pilihan tempat Amelia dengan Kendati. Okey, sekarang dah 10.18 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM di jam yang ketiga saya temankan anda. Terus hantarkan kiriman jika ada lagu yang anda dengarkan pada waktu ini di talian 0173304425. Banyak lagu best juga menanti anda. Antaranya lagu ini dari Dato' Awi di Penjara Janji. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda hingga 12 malam nanti.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia, cukup sekali Syamil katanya. Okey, dia memang sekali je dah cukup lah. Susu dah lah tu dia kata. Tak nak dah lagi kan. Anda tak nak dah dengan awak dah. Awak penipu katanya. Olak dah. Okey. Apapun terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman. Apa tajuk lagu ni? Lagu yang mana? Lagu ni ke? Kalau lagu ni judulnya cukup sekali dari Syamil tau. Okey, juga ada Wan Salma Naim. Dia kata Joget Menanti Jodoh oleh Ahmad. Ahmad C. Oh, kejap eh. Saya jadi jam kadang-kadang tau. Boleh tak yang benar-benar kalau hantar mesej kan? Buat hiburan saya di malam ini juga, apa pun terima kasih sama-sama. Okey, juga yang lain akan saya bacakan lagi kiriman Umi juga. Terima kasih Umi dengan Selangor FM. Jom kita layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Madam, judulnya Luka. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama saya and temankan anda.

sendiri. Okey, pukul 11 malam nanti ada utama 11 malam menanti. Dan sempat kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda. Tapi lain dahulu, ini dia Dadali di saat aku mencintaimu. Selangor FM.

pula tu. Okay, 11.21 minit malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM ni, jam terakhir saya temankan anda. Macam biasalah, sampai ke 12 malam je kan, kita tak pernah lebih lah, tepat orang kata. Okay, dari 6 pagi hingga 12 malam. Okay, terima kasih untuk Cikgu Noli juga yang hantarkan kiriman. Hi Anne, teruskan tugasan sampai detik 12 malam. Nak dengarkan lagu daripada Shima, Sedar tu lah. Itu pun antara lagu yang best juga kan. Okey, juga ada Fitri dari Shah Alam nak dengarkan lagu Sayap, Umaira. Terima kasih, sama-sama. Okey, Isyad dari Tamara Raja Musa nak dengarkan lagu daripada Shah Pertama. Hai, nak saya nyanyi ke? Tolonglah. Tolonglah hentikan semua ni ya. Sabar-sabar je lah kan. Okey, tapi kita layan dahulu ya lagu ini. Ini dia nyanyian daripada Aries, katanya Lukisan. Terus dengar Selangor FM.

Yeah, thank you. Next. Nak tak ada masa ruang dan waktu untuk berduka lara katanya. Next, come on. Okay, apa pun untuk anda, terima kasih dengarkan Selangor FM. Okay, untuk rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman juga, yang dah lagunya tertunai, seronok katanya kan. Okay, sekarang dah pun 11.38 minit malam. Selamat malam semuanya. Ramai dah mengantuk, dah nak lena, almaklum lah, esok kerja kan. Okay, jadi mood kerja dah diaktifkan, mood weekday kita. Dan untuk setiap hari Isnin hingga Jumaat, ingin saya kongsikan untuk anda, di mana kita bersiaran, kita ada 4 segmen dan ini merupakan segmen yang terakhir. Kita panggil sebagai MH812. Kenapa MH? Kan malam hari saya temankan anda, okay? 8 hingga 12 malam. Apapun, jom nak layan dahulu. Lagu ini juga lagu permintaan tadi daripada sahabat kita, nak dengarkan lagu daripada Syah, Pertama Kali katanya. Ay, Pertama Kali Terpandang Kamu. Eh, tak tahulah. Speechless. Katanya Selangor FM.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Selangor FM pilihan tempat. Okey, jangan lupa ya untuk siaran bintang kecil yang kami bawakan untuk anda pada 12 September nanti, dan anda juga boleh saksikan melalui saluran TV 2. Okey. Apapun dah sampai ke penghujung, saya temankan anda dah pun 11.48 minit malam, dah 12 minit je lagi kan. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Esok saya kembali lagi untuk satu tanggal yang baru, 9 September, tarikh yang cantik sekali. Ramai yang busy esok katanya. Semua tak sabar ya. Kan almaklumlah, bila tari-tari cantik ni kadang-kadang apa yang kita ingat adalah mungkin ada yang meraihkan hari yang istimewa kan, ulang tahun dan sebagainya, ataupun mungkin ulang tahun perkahwinan. Dan pastinya waktu terbaik juga untuk orang kata nak membuat pembelian, sebab banyak juga kan jualan-jualan murah yang dilakukan pada tarikh sedemikian. Apapun, selamat malam. Kita jumpa lagi esok untuk MH812. Tinggalkan anda dahulu. Ini dia lagu daripada Budak Kacamata, Bintang. Semoga mimpi lena, okey? Jumpa lagi esok malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dia hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dia dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan dah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Krista. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu meruan menua nuju nganggai. Semoga kita, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah, kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi. Lagu syahdu penuh memori layan Nasional GBH sampai pagi. Yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet juga, ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, salam malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan.

ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH, kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil, dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cegah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bas kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borohantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Cokol Via Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam Geng Burung Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Wah! Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus, Abang lega hati saya dengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Izzy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey, ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir. Katanya ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBA, teruskan keceriaan selalu. National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan

Nah, saya sentiasa on. Jordan, Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBA semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB menemani sehingga ke 6 pagi nanti, terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng burung hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng burung hantu, terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang celik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Rumawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Rumawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit. Tapi dalam konteks lagu ni, dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang, dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur. Ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan. Kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya Di Sini.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: This is the story of my baker, me.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.09 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi, ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi, kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang, letakkan akhirat di hati. Demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan. Tapi hakikatnya pastinya bulan puasa. 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi, mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga
1: dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wania lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Sheikh Abdullah Fahim, yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu, tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini. Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini, sebuah duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin ibnu almarhum Sultan Badlishah, sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Sheikh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu tu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Port Dickson 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentaka. Ketika 1950,

0: kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sarjan Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Triang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar. Asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Piramli 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur. Maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar. Maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana, sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dalam 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Rabu buat anda semua pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus rekam lekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tertarik kopi O. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 5.58 minit pagi. Zon 2 Sabak Benang dan Kuala Selangor 6.1 minit pagi. Zon 3 Kelan dan Kuala Langat 5.59 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh. Menggunakan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat daripada kami Selangor FM pilihan tepat.

وكنتم أزواجا ثلاثة.

على سرر موضونة متكئين

ولحم طير مما يشتهون وحور عين

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: 6.27 minit pagi waktu ini. Okay.
3: Dah lama tak bangun pukul 6 ke?
2: Kata ada breakdown sikit lah.
3: Okay. Sekarang ni baru 6.27 kan. Selamat pagi lah diucapkan kepada pendengar-pendengar di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Dua suara ini kembali temankan anda bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi nanti dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Oh. Dan sekarang ini tibalah masanya untuk kami kongsikan info semasa, info terkini kepada pendengar di Selangor FM. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Kita masih lagi nak mencerita, kita masih lagi nak ingatkan kepada anda tentang musim jerebu yang melanda di negeri Selangor ni.
2: Ya.
3: Iaitu terdapat 6 kawasan di negeri Selangor telah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 10.49 malam semalam. Dengan Johan Setia telah mencatat bacaan tertinggi 165 kan.
2: Itu yang paling tinggi di dalam kawasan di Selangor. Dan menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Shah Alam merekodkan IPU 162 diikuti Banting dengan 158, Kelang 155, Petaling Jaya 153 dan juga Kuala Selangor 152.
3: Okey, dan keadaan lebih buruk juga di rekodkan di Sarawak apabila tiga kawasan berada pada tahap sangat tak sihat. Masing-masing IPD Serian dengan bacaan 224, Kuching 218 dan Semarahan 207 dan beberapa kawasan lain di negeri turun mencatat tahap tidak sihat termasuk Seri Aman 194, Sarikir 181, Samalaju 177, ILP Miri 176, di Mukah Sarawak pun 175, Bintulu 165, Miri 162, Sibu 159.
2: Itu di Sarawak, manakala di Lembah Kelang pula, Batu Muda di Kuala Lumpur merekodkan IPU 166, Cerah 161, Putrajaya 157. Dan selain itu, teruk berada pada tak sihat ialah Tasik, Ipoh dan juga Nilai. Masing-masing 159, Tanjung Malim 158, Seri Manjung 156, Seremban 154, Pengguh Ipoh, Bukit Rambai dan Kuala Selangor masing-masing 152 serta Adu Gajah pada 151.
3: Dan sementara itu, kebanyakan kawasan lain di Semenanjung, Sabah dan Labuan masih merekodkan tahap sederhana dengan bacaan antara 51 hingga 100 dan mengikut klasifikasi IPU, bacaan antara 101 hingga 200 dikategorikan tidak sihat, manakala 201 hingga 300 berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kalau kita tengok jerebu sekarang ini, saya teringat akan peristiwa yang berlaku pada tahun 2005 di mana kawasan Kuala Selangor pernah mencatatkan bacaan IPU 531. Pada tahun 2005. Jadi kita doakan supaya peristiwa itu tidak berulang lagi. Jadi sama-sama kita doakan supaya cuaca kita kembali pulih. Dan kepada anda juga, seperti biasalah, hari-hari kami ingatkan, minum air yang banyak mencukupi, jaga diri, elakkan berada di kawasan yang terbuka. Kalau boleh nak lakukan aktiviti, duduklah dalam aktiviti dalam bangunan, lakukan aktiviti

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
1: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, itu dia ekspedisi baru saja berlalu dengan Hijau Bumi Tuhan membawa kita sekarang ni tepat 6.4 minit pagi dah pun di hujung jam yang pertama untuk hari ini.
1: Baik, dan seketika nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama jam 7 pagi. Tapi sebelum itu, kita nak ingatkan hari ini merupakan hari yang kelima akan berlangsungnya Kejohanan Para Sukma Selangor 2026. Tentunya banyaklah cerita yang bakal kami bawakan dalam jam yang kedua nanti dalam Sembang Para Sukma.
0: Okay, kekal melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1 orang Selangor.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.

Milhar.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Halehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jeremburan tak sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pandai raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rentak perjuangan kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelab. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik yang pertama dalam segmen tertarik KPO kita mulakan di Lebuh Raya Elit. Trafik didapati perlahan di Lebuh Raya Elit dari arah utara dari Bandar Saujana Putra menuju ke Putra Height. Trafik juga didapati perlahan di Lebuh Raya NKVE dari arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Manakala di Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar juga aliran trafik kini meningkat. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan dari Desa Serdang ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tolmais Utara, Kampung Malaysia ke Persiaran Kucai, Salak Selatan ke Pusat Bandar. Jika anda ingin kongsikan info trafik di lokasi anda, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Di Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara, Pucung Perdana ke Pucung Intan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Teh tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7.24 minit pagi waktu ini. Dah pun masuk jam yang kedua teh tarik kopi. Oh, dah macam biasa waktu-waktu ni kita nak kongsi dengan anda.
2: Bio RP.
3: Okey, hari ini kami nak ceritakan tentang seorang penyanyi dan juga merupakan seorang pensyarah bahasa Inggeris yang kini sedang bertugas di Universiti Teknologi Marayu ITM Dengkil Selangor. Tak lain tak bukan Najwa.

0: lupa. Cerita pun pasal bila jadi pelakon, penyanyi pun ada dah cerita pasal buku dah. Memang betul-betul nak jadi pensyarah lah ni. Okey, penyanyi dan juga pensyarah Najwa Latif mengingatkan pelajar supaya tidak terlalu bergantung kepada teknologi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT ketika menyiapkan kerja-kerja akademik. Dan menurut beliau juga, penggunaan AI ni perlu dilakukan dalam had yang ditetapkan. Sebabkan pelajar masih perlu menggunakan pemikiran yang kritis dan juga idea sendiri dalam menghasilkan tugasan.
1: Kata beliau, tugas sebagai pensyarah untuk menegur sebab kita ada had kalau nak guna AI dan sebagainya. Jadi bila sudah melebihi had, beliau akan nasihati anak-anak muridnya, pelajar-pelajarnya dan bimbing mereka tentang apa yang perlu dilakukan seterusnya. Jadi setiap pelajar sangat particular tentang ini kerana semua pensyarah highlightkan ataupun tekankan perkara ini dalam kelas. Jadi alhamdulillah semua pelajarnya budak-budak baik.

0: Beliau, setiap teknologi yang ada ni memberi kebaikan sekiranya kita menggunakan dengan cara yang betul. Dan kalau pelajar buat tugasan dah tak guna otak sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada AI, ia dah menjadi satu kesalahan. Kena ada juga pemikiran kritis dalam proses siapkan setiap tugasan tersebut.
1: Okey, mula lanjut mengenai cabaran nak mengajar golongan Gen Z ni, budak-budak muda sekarang ni, Najwa kata dia tak menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang sukar. Malah seronok dapat interaksi dengan pelajar daripada pelbagai latar belakang. Katanya sangat seronok dapat jumpa pelbagai pelajar. Setakat ni mereka berani untuk bercakap dan terbuka beri pendapat. Dan beliau juga rasa suka dan dalam kelas memang beliau mahu pelajar-pelajar untuk ambil bahagian. Alhamdulillah ada pelajar yang rajin dan sangat hargai.
0: Baik, jadi itu dia pesanan teacher atau madam Najwa ni. Bukanlah kata untuk pelajar saja, untuk kita semua juga. Sebab sekarang ni semua di hujung jari. Kalau sikit-sikit kita lebih percayakan ChatGPT daripada kawan-kawan kita. Kadang-kadang sakit-sikit pun tanya ChatGPT daripada tanya doktor kan. Jadi kalau ada je kemudahan-kemudahan AI ni, dan pada sama juga ianya membantu, bukan menggantikan. Jadi sama-sama kita ingat memperingatilah. Dan terima kasih juga madam Najwa kerana memperingati kami untuk bijak menggunakan AI.
1: Dan ChatGPT pun dia dah ada disclaimer dah. ChatGPT may do mistake.
0: Betul. Okey, jadi itu dia cerita dalam bio artis. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
2: Untuk sementara musim para sukma sedang berlangsung ni, kita akan tukarkan Sembang Tusen kepada Sembang Para Sukma.
3: Okey, Sembang Para Sukma ni kita nak menceritakan tentang topik yang menarik. Okay. Selain itu juga kami nak kongsikan kepada anda perkembangan yang terkini untuk hari yang kelima Para Sukma Selangor 2026. Dan juga fakta-fakta yang menarik bakal kami kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, Awan, kita buka dulu Sembang Para Sukma ni. Kita nak menceritakan antara pertandingan pingat yang telah pun berlangsung. Okay. Kita sedia maklum untuk kejohanan Para Sukma ini menawarkan 326 acara pingat yang akan berlangsung selama 6 hari melibatkan 1,333 atlet para dalam 10 sukan. Bagi hari yang kelima hari ini, setakat hari yang kelima ini dah ada 189 acara pingat yang telah pun berlangsung. Okey, dan untuk hari ini pula menawarkan 65 acara pingat yang akan dianugerahkan pada hari ini, iaitu menerusi para olahraga menawarkan 29 pingat, para renang 22, para bowling padang 6, tempin bowling 4, para memanah 2 dan para powerlifting 2. Menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 65. Dan jom kita nak kongsikan juga kedudukan semasa kutipan pingat yang telah pun berjaya dikumpul oleh semua kontijen. Ada 14 kontijen yang bertanding dalam kejohanan Para Sukma 2026. Di tempat yang pertama, Awan, kau cerita lah, Awan. Saya malas lah, takut belagak.
2: Kau cerita. Macam biasa, macam saya tak riak juga. Dengan bangga dan riak tak burnya, saya nak kongsi dengan anda kedudukan pingat setakat ini yang dikemas kini setakat pagi ini, 7.26 pagi. Selangor masih lagi orang kata menjuarai ataupun bertahta di persada pungutan pingat dengan 52 pingat emas, 33 pingat perak dan juga 27 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 112 kutipan pingat yang dipakai oleh kontinjen Selangor.
3: Kalau ikut hari ini, hari merupakan hari yang kelima kan. Empat hari sebelum ini Selangor cuma berada di tangga yang kedua, di bawah negeri Sabah. Tapi alhamdulillah semalam penutup untuk hari yang keempat, Selangor muncul sebagai juara keseluruhan. Dah pun berjaya mengumpul 112 kutipan pingat. Dan daripada 60 sasaran pingat emas, dah pun berjaya mengumpul sebanyak 52. Kalau kita on paper, kira 8 saja lagi untuk mendapati sasaran. Bagaimanapun, kita teruskan berdoa. Berbaki berapa hari je lagi. Ini ada sehari lagi, hari ini dan juga esok kan. Jadi insyaAllah kalau kita tengok, harapnya akan berjaya lah sasaran 60 pingat emas tu kepada kontinjen negeri Selangor. Okey, di tempat yang kedua iaitu Sabah telah pun berjaya mengumpul sebanyak 44 pingat emas, 30 pingat perak dan 24 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya iaitu sebanyak 98. Sarawak di tempat yang ketiga, 30 pingat emas, 20 pingat perak, 37 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya 87. Manakala empat berada di tangga keempat adalah negeri Johor, 17 emas, 14 perak dan juga 19 gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 50 pungutan pingat yang telah pun berjaya dikumpul oleh skuad Harimau Putih.
2: Dan yang kelima lah kita bagi top 5. Perak lah koma dapat 9 pingat emas, 18 pingat perak dan juga 13 pingat gangsa. Jumlahnya 40 kutipan pingat diperoleh oleh kontinjen Perak lah koma.
3: Negeri Sembilan, 7 emas, 8 perak, 7 gangsa, jumlah keseluruhannya 22. Wilayah Persekutuan, 6 perak, 6 emas, 15 perak dan 6 gangsa, jumlah keseluruhannya 27. Perlis, 6 emas, 6 6 Perak, 6 Gansa. Jumlah keseluruhannya 18. Kelantan ya, di tempat ke-9, 4 Emas, 12 Perak, 10 Gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 26. Terengganu, 4 Emas, 8 Perak dan 10 Gangsa, 22 secara keseluruhan. Melaka, 3 Emas, 7 Perak, 2 Gangsa, membuatkan jumlah keseluruhannya adalah 12.
2: Okey, saya pun habis tu lah. Okay, Kedah di tempat ke-12, 3 Penyak Emas, 4 Penyak Perak, 7 Penyak Gangsa, janji jumlahnya 14. Pulau Pinang, 2 Penyak Emas, 7 Penyak Perak, 6 Penyak Gangsa, 15 secara keseluruhan. Akhir sekali di tempat ke-14, Pahang dengan 2 Penyak Emas, 5 Penyak Perak dan juga 9 Penyak Gangsa, menjadikan jumlahnya 16 kutipan pingat. Tengok macam betul-betul bersaing hebat ni.
3: Bersaing power-power semua ni. Okey, dan selain daripada kejayaan-kejayaan dalam 14 kontijen yang bertanding dalam kejohanan Para Sukma 2026 ini, ada 59 rekod baru yang telah pun berjaya dipecahkan, yang melibatkan 4 jenis sukan, 12 rekod kebangsaan telah dipecahkan dan 47 rekod kejohanan yang telah berjaya dipecahkan. Hari ini kita nak lebih fokuskan tentang rekod yang telah pun berjaya dipecahkan oleh atlet-atlet yang bertanding dalam kejohanan Para Sukma 2026 ini. Jadi dalam sembang Para Sukma hari ini, kami nak tanya kepada anda, bila kita dengar perkataan rekod, pencapaian, kita selalu bayangkan rekod dunia, rekod kebangsaan, rekod kejohanan. Tapi sebenarnya dalam hidup kita pun ada rekod yang kita pernah pecahkan. Okay. Ini kita cerita atlet. Yang ini kita nak relatablekan bersama dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kita tak mampu buat sesuatu, tapi hari ini kita dah berjaya. Mungkin dulu kita cepat mengalah, tapi sekarang kita mampu bertahan. Mungkin dulu lari 1 kilometer brisk walk pun dah kena makan nasi lemak 2 bungkus kan. Tapi sekarang ni 5 kilo selamba. Itu pun satu pencapaian. Jadi pagi ini kita nak bawakan kejayaan atlet Para Sukma ni lebih dekat dalam kehidupan kita. Cerita tentang rekod baru yang berjaya kita buktikan, yang berjaya kita pecahkan, iaitu kita nak tanya kepada anda, kalau atlet telah pun berjaya memecahkan 59 rekod baru, anda mungkin ada rekod baru yang anda berjaya pecahkan juga
2: dalam kehidupan
3: anda. Okey, anda pernah tak pecahkan rekod dalam hidup sendiri? Jom kongsikan bersama dengan kami. 019-330-4425 nak hubungi kami di taliannya.
2: Taliannya ada dua talian. Satu antara dua, 0322873203 atau 0322873204.
3: Nak tahu rekod apa yang berjaya kami pecahkan? Selepas ini kami kongsikan dalam sembang Para Sukma Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang kedua, status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Plus E1. Dari arah selatan, aliran trafik kini meningkat dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, juga dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya di Lebuh Raya NKB E1, dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam, juga perlahan dari arah timur Plazatul Damansara ke Kayu Ara di Lebuh Raya Sprint. Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2, dari Putra Mahkota ke Southville City, Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas, arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur Persiaran Kewajipan. Juga sesak di Lebuh Raya Elite E6, dari arah utara Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra, USJ ke Sifil, manakala di Putrajaya Link di Persimpangan Nusa Putra ke Cyberjaya, Persimpangan Nusa Putra ke Plaza Tol Putrajaya. Pesanan kepada anda, peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, lorong kecemasan bukan hak eksklusif penunggang motosikal. Ingat bahawa lorong ini turut diguna pakai oleh kenderaan rosak, kenderaan kecemasan seperti ambulans dan polis, serta berfungsi sebagai laluan smart lane di lokasi dan waktu yang telah ditetapkan. Sentiasa berwaspada dan kawal kelajuan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 7.51 menghampiri 7.52 minit pagi waktu ini. Dalam kita lagi dalam, masih lagi dalam Sembang Para Sukma menggantikan Sembang Tusen. Okey, dan juga topik untuk hari ini seperti yang dikongsikan Apis tadi. Rekod atau pencapaian yang anda percaya pecahkan ataupun peroleh dalam kehidupan anda. Kita kaitkan dengan rekod ataupun pencapaian diperoleh oleh atlet para sukma.
2: Betul, ada 59 rekod baru yang telah dipecahkan melibatkan 4 jenis sukan, 12 rekod kebangsaan dipecahkan dan 47 adalah merupakan rekod kejohanan yang dipecahkan. Okey, kita nak fokus dalam empat sukan tu, kita mulakan untuk para memanah dulu. Di mana ini merupakan atlet kontinjen negeri Selangor, Muhammad Aizat bin Zaini, telah pun memecahkan rekod baharu, iaitu untuk acara 50 meter round compound individu PI2 kategori lelaki. Rekod baharu iaitu rekod kebangsaan 354. Dan manakala beliau bukan sahaja memecahkan rekod kebangsaan satu sahaja, tapi beliau ada dua rekod baharu yang telah dicatatkan menerusi acara 50 meter round compound individu PI2 lelaki juga. Ini kalau tadi 50 meter distance satu, yang kali ini 50 meter round dalam round 72 dalam sukan para memanah. Jadi ini dia pencapaian atlet negeri Selangor. Kedua-dua rekod ini telah pun tercatat pada hari Isnin yang lalu, 7 September 2026. Ini atlet negeri Selangor. Kalau kita macam mana pula, Wan? Rekod apa yang pernah kau pecahkan dalam hidup selain daripada pinggan mangkuk mak kau?
1: Pecahkan pinggan mangkuk tak pernah lah. Tak pernah lah hilangkan tupperware mak.
2: Tupperware tu biasa. Tu pecah rekod dekat tu. Mak simpan bertahun-tahun. tak ada pernah rekod hilang. Dapat kat kita sehari je.
1: Ya, sebab kita bawa keluar, dia tak pernah bawa keluar. Sayang kan. Rekod yang dia pernah dipecahkan untuk baru-baru ni, saya berjaya menyertai orang kata satu kumpulan. Baru saya berkenal
2: melalui Nasyid. Bukan.
1: Saya tak sealim itu .
2: Betul?
1: Ini geng-geng singles.
2: Okey.
1: Jadi bertemu di media sosial. Dan alhamdulillah dapatlah dalam 70 lebih kawan baru.
2: Rekod kawan paling banyak.
1: Bukan senang untuk introvert.
2: Itu kawan betul ke kawan yang sambil lalu dalam chat-chat ya?
1: Dalam chat-chat lah. Tapi boleh lah kan, untuk orang introvert macam saya tak adalah susah juga nak dapat banyak tu kan.
2: Tak cukup power lah kan punya rekod.
1: Okeylah untuk
2: introvert kan. Saya punya rekod saya pernah mencatatkan tidur paling lama.
1: Berapa jam?
2: Saya pernah tidur daripada hari ni
1: Sampai
2: ke esok waktu yang sama, lebih 24 jam. Sampai family saya dah mula panggil orang-orang kampung.
1: Nak tepuk tangan ke tak?
2: Bukan. Dah mula panggil orang-orang kampung. Takut macam nak pergi sangat dah ni. Lebih 24 jam, Wan. Sampai saya bangun tu. Saya cerita dekat orang. Saya cakap, punyalah lane deep sleep tu. Saya sampai mimpi saya tengah tidur.
1: Dalam mimpi tu tidur lagi.
2: Itu. Okay. Tapi itu bukanlah pencapaian yang membanggakan lah. Tapi itulah, saya tak tahulah kenapa saya boleh tidur. Mungkin disebabkan 2-3 hari tu ada aktiviti yang agak padat. Itu masa yang kita nak kodok balik semua tidur-tidur yang pernah ditinggalkan tu ketika dulu. Jadi itu cerita kami lah. Ini kita dah pun komen daripada Azlan di Shah Alam ni. Rekod saya paling bangga, 15 tahun bekerja di tempat yang sama. Walaupun banyak cabaran, tapi alhamdulillah masih bertahan sampai ke hari ini. Bukan mudah nak kekal lama dalam satu pekerjaan. Ya, betul Azlan, saya bangga dengan awak. Sebabnya ada ramai kawan-kawan kita yang kita dengar. Bulan ni raya kita jumpa. Kerja kat mana? Saya kerja kat Petaling. Tahun depan kerja jumpa lagi. Mana sekarang ni Pik kerja? Saya kerja tu dekat Shah Alam. Nampak dalam setahun. Bila baru start ke? Taklah, lepas raya tu hari terus start. nampak? Kan? Ha, dalam setahun tu kadang-kadang dah 2-3 kali dia tukar kerja. Ha, tapi bukan disebabkan dia bermasalah. Ha, mungkin dia nak cari pengalaman. Ha, mungkin dia ada benda yang dia tengah kejar kan. Ha, kita tak boleh nak judge juga kenapa tiba-tiba dia suka-suka tukar-tukar kerja ni kan.
1: Ha, mungkin kena pertukaran ke tempat-tempat perlukan pengalaman dia.
2: Ha, itu pun salah satu rekod yang perlu dibanggakan juga. Ha, tak semua orang boleh buat macam dia kan. Kadang-kadang kita nak berubah daripada satu kerja ke kerja lain tu ngambil masa. Macam dia, macam pisang panas. Semua company nak dia kan. Itu pun rekod yang dibanggakan. Azlan, terima kasih. Aina, saya dulu takut bawa kereta seorang diri, Pis. Sekarang ni, rekod dia, saya dah berani drive jauh seorang sampai ke Johor. Bagi orang lain mungkin biasalah, tapi bagi saya itu salah satu rekod peribadi yang telah saya pecahkan. Sebab sebelum ini saya nak pergi kerja, dari tempat kerja tu tiba-tiba lah teringin nak pergi makan apa-apa. Tak berani. Dia kena sampai ke rumah telefon abang delivery je. Dia tak berani. Dia memang ingat jalan daripada ofis pergi rumah. Balik rumah, dan rumah pergi ofis je. Nak pergi melencong ke tempat lain tak boleh. Tapi sekarang ni rekod terbaru Aina dari rumah tu pergi ke Johor lah.
1: Tepuklah sikit.
2: Aina, terima kasih Aina dari Kelang pergi ke Johor. Singgah sebentar
1: di
2: dari Melaka. Nantilah saya nyanyi lagu tu .
1: Okeylah, daripada Kelang ke Johor mungkinlah boleh singgah di Sembilan ke.
2: Boleh. Okey, terima kasih kepada yang dah pun komen, yang mana tertanya-tanya Hafiz nak komen juga. Hantarkan je di talian WhatsApp 019-330-4425.
1: Nah, hello, kami pun boleh selepas doa duha dan juga Ibrah Merdeka nanti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204.
2: Okey, dan selepas ini kami akan ceritakan lagi apa rekod-rekod yang telah dipecahkan oleh kontijen Negeri Selangor dalam kejohanan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita,
1: aksi kita.